0: FC 4 poin di puncak klasemen grup B, dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegui menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi satu poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat tiga terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama dua kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Papan atas waktunya, dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra dan rekan saya Rosyan Ahmad undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian, secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Ibu sementara itu kepala kementerian kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Lestal Umar dari Bangkalan, Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah...
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
8: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komunitas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita lah, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
7: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
9: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggan, Pajajaran, Cakau, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
10: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah

0: dampak dari perubahan iklim yang ada.
1: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
2: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.
0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsensus

0: Esensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antara Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Ristiru Sarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan senang sekali seri Seru Starto terus bersama Anda di Indonesia Menyapa Pagi hari ini, tanggal 19 Juni 2026. Dan nampaknya kita memang akan maraton Piala Dunia. Dari beberapa pertandingan sebelumnya, di mana Switzerland melawan Bosnia Herzegovina, kemudian juga baru saja selesai beberapa menit yang lalu, yaitu pertandingan antara Kanada dan Qatar, di mana 6-0 menjadi skor dominan bagi pertandingan di grup E. Dan sesaat lagi kita sama-sama akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana babak penyisihan dari grup A Piala Dunia yang akan berlangsung di tuan rumah juga ini nampaknya di Stadion Guadalajara, Meksiko. Dan Meksiko dan Korea Selatan sendiri sejauh ini Meksiko berada di puncak klasemen, sementara grup A mengalahkan Afrika Selatan dengan skor murni 2-0. Sementara Korea Selatan membuntuti di posisi kedua, kalah selisih gol setelah melakukan comeback impresif dan sempat menang 2-1 atas Republik Ceko. Dan tentunya juga kami akan, saya tidak akan sendirian karena nanti juga akan ada beberapa rekan-rekan saya yang akan menemani Anda. Juga saya pagi hari ini akan didampingi oleh seorang pengamat sepak bola, ada Bung Nova Arianto. Bung Nova, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ini kita maraton Piala Dunia pagi ini ya, benar-benar pertandingan yang sangat waktunya berdekatan dan juga mungkin nanti akan ada catatan-catatan. Dan pendengar juga pemirsa, untuk Anda penggemar Piala Dunia 2026, RRI hadir untuk Anda.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
0: Ya, Bung Nova, mungkin sebelum kita memulai ya, bagaimana nantinya pertandingan antara ini selisih grup A ya, ke Korea Selatan dan Meksiko, di mana mungkin kalau Asia nih Korea Selatan sepertinya tim yang juga cukup dijagokan di Piala Dunia kali ini. Mungkin Anda punya prediksi-prediksi tersendiri yang boleh disampaikan juga kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
1: Ya, ini akan menjadi pertandingan yang seru ya. Meksiko dan Korea Selatan ini sama-sama menjadi cerminan kekuatan sepak bola di zona masing-masing. Meksiko itu adalah salah satu tim papan atas di Amerika Utara, sementara Korea Selatan adalah kekuatan sepak bola, salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Meksiko saat ini menempati posisi 14 di ranking FIFA, sementara Korea Selatan ini ada di ranking 25. Jadi dari ranking FIFA itu sendiri bisa memberi gambaran ya soal bagaimana nantinya pertandingan akan berlangsung ini.
0: Oke, kalau tadi yang disampaikan bahwa kedua tim punya kekuatan di zona masing-masing, kira-kira seperti apa sih skuad asuhan Myungbo ini nantinya meyakinkan? Ini kenapa saya ngomongnya lebih kepada Asia, karena mungkin Jepang dan Korea Selatan itu adalah salah satu yang dijagokan ya untuk di Asia ya. Seperti apa kira-kira, Bung Nova? Ya,
1: ini di pertandingan pertama kemarin Korea Selatan menang dengan skor.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Terima kasih pendengar setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Punya Uang untuk pagi ini. Tadi kita baru saja menyaksikan pertandingan antara baru saja ya, Kanada melawan Qatar. Dan setelah ini nanti kami akan hadirkan lagi untuk Anda pertandingan berikutnya antara Meksiko melawan Korea Selatan, tepat di pukul 9 pagi nanti. Rangkaian lagu-lagu menarik masih terus akan kami hadirkan untuk Anda. Beberapa informasi juga akan kami bagikan untuk Anda seputar Piala Dunia dan euforia pertandingan yang sesaat lagi akan kita siarkan secara langsung. Kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk menyaksikan pertandingan berikutnya, Grup A antara Meksiko melawan Korea Selatan. Tetaplah bersama kami.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya, pendengar, perlu kami informasikan untuk Anda bahwa program Halo RRI akan kami undur di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, waktu setempat, atau di jam setengah 2 siang nanti. Karena tepat di pukul 9 nanti kita akan kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan selanjutnya antara Meksiko melawan Korea Selatan. Untuk hasil tadi di grup tadi ya, kita sudah melihat hasilnya sendiri, Kanada melawan Qatar dengan skor Kanada 6 dan Qatar 0. Iya, demikian informasi yang bisa kami sampaikan untuk Anda pendengar. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: bergabung di Pro 3 Jakarta untuk mengikuti langsung pertandingan Piala Dunia untuk selanjutnya. Kalau tadi Kanada melawan Qatar, saat ini kita akan menyaksikan untuk grup A, Meksiko melawan Korea Selatan.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju Stadion Guadalajara di Meksiko untuk menyaksikan pertandingan di grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi tim asal Asia, Korea Selatan. Ya baik, saudara pendengar, nanti juga pertandingan ini akan dipandu oleh Bung Senpi Lilhamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan. Kali ini Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol, umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay, yakni Gustavo Teixeira, meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset, yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana, kini menguasai bola, masih Vasquez, melihat rekannya Vasquez, melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Guterres, dibuang saja tadi oleh Jae-sung, meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya, tarik ke belakang kepada kiper Rangel, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3, Ki-hyuk, maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2:53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda maksud kami tadi. terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang In. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang In tadi. Dan sementara itu, saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko, masih Meksiko kuasai bola. Pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan, namun dibuang saja tadi oleh Seoul tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seung-kyu pendek saja, tendang bola jauh ke depan, disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola jauh ke depan, ada Song Hyun Min di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan. Kembali Meksiko berhasil mencuri bola. Pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko, terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 16 Quinn Foynes, oh, direbut saja tadi oleh In Byung. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri, masih Quinones. Umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana, kirimkan umpan crossing, ada sebuah kemelu tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan, namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan, dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
2: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez, masuk ke kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado, tombak tadi Alvarado. Tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Seung-kyu. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah, masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26, geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo, kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres, tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Seung-kyu. Lagi-lagi lemah, dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi Kim, terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesuksesan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke 8 ini, memasuki menit 8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain dari pemain Korea nomor 3, ada Gi Hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini, masih Korea Selatan. Alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee, dorong lagi kepada Kim kali ini, masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya, bermain-main kali ini Lee. Mendibling bola, arahkan kepada Seol, dorong sedikit kali ini, back pass lagi kepada Lee, masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini, dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri, coba lagi menusuk kepada Lee, tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol, menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10, tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko bercoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado, umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan. Arahkan ke sebelah kiri, Gi-hyuk bermain 1-2, masih bermain-main, digesergap oleh para pemain dari Meksiko, tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea, Yan Kim Seung-gyu, dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan kali ini, Sang Medolas berbahaya, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko, Raul Langel. Setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee, kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Guterres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini sebarkan ke sebelah kanan, masih ada Alvarez, coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0 memasuki menit 10, Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Gi-hyuk, atau terus ke sebelasan Kim, coba lagi, terus bermain-main, di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko, sehingga membuat kesalahan tadi pemain Gi-hyuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini, angkat kedua tangan Kim, coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini geser lagi kepada Gallardo, masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos, coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gerakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi, Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan, masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel, masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo, umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim, hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri, coba lagi kali ini Gi-hyuk dari sebelah kiri, ke tengah lagi kepada Kim, masih bermain-main kali ini Wang, dari tengah masih Wang, coba lagi kali ini Lee, geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat, dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan. Pemain nomor 6 tadi dari Meksiko, kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko ke sebelah kanan Quinenos. Arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Gallardo ke depan lagi, bermain 1-2 bersama Quinenos. Masih Quinenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez. Alvarez masih mencari kawan, ke tengah lagi, masih terus terkungkung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo, umpan lagi, maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lira ke sebelah kanan ada Alvarez, dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez. Masih Vasquez, coba lagi, pemain Genoa ini masih bekerjasama dengan Alvarez, pemain Fenerbahce, dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado, terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikit pun kali ini dari pemain nomor 26 Gueteres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan, masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez, mencari kawan Sanchez, arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez. Didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini, dipressing dengan baik Meksiko, tapi Gallardo arahkan ke depan, di hiding lagi oleh Wang tadi di tengah. Coba lagi Gallardo dari sebelah kiri, dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko. Bermain 1-2 dibaca dengan baik tadi oleh Paik, sehingga hanya menghasilkan, masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke 15 ini.
3: Ya, baik saudara pendengar, kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez tadi, maksudnya terjatuh Jimenez. Bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan, nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada Kimi, ada Son di sana, tendangan bola. Oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan dari kaki sang kapten Son, hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko Alvarez tadi sambil menjatuhkan badannya, melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Gutierrez di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez kali ini, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado, umpan ke tengah kepada Lira. Ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko, pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez tadi yang sudah maju ke depan, namun bola dibuang saja atau penguasaan bola yang tidak akurat sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja Bung Nova tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son, namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti

Korea Selatan. Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko. Berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana. Ke belakang tadi kepada Kim Min Jae. Masih Kim Min Jae. Tendang bola jauh ke depan. Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko. Berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola. Berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez. Pindahkan bola kepada Alvarado. Kirim umpan crossing. Langsung sundul saja. Oh, hampir saja tadi Quinones lakukan sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Namun beruntung kiper dari Korea Selatan Kim Seung Kyu sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones sehingga masih selamat gawang Korea Selatan di babak yang pertama. Sudah memasuki menit ke 19. Kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana. Tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez. Umpan pendek ke depan kepada Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez. Ke tengah kepada Lira. Pindahkan bola kepada Sanchez. Maksudnya tadi umpan kepada Alvarado. Namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, bersiap-siap melakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindahkan bola kepada Vasquez. Masih mencari rekannya. Tarik bola ke belakang kepada Rangel, kiper dari Meksiko yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim Min Jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim, kiper dari Korea Selatan. Ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan, ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola. Berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan, ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira, kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo. Ke depan kepada Jimenez. Ada, oh sayang sekali tadi umpan terobosan, maksudnya kepada Jimenez tadi, yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat. Dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar,
wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini.

0: Gustavo Teixeira langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya, baik. Sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun Min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Mexico Rangel dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh kapten dari Meksiko yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut? Ya, maksud peluang, kami Korea Selatan tersebut.
1: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi ini duel antar kapten tadi. Ya, permainan Korea Selatan pada 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki. Korea Selatan tercatat saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan 1 kepada Son Yong-woo. Dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min. Dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya, bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan, pelatih Hong Myung-bo, memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
0: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, catat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
1: Ya, Meksiko hingga separuh pertama babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez. Dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur. Dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama ya, yaitu bola udara ya. Tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
0: Iya, baik saudara pendengar. Di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama, sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan, Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini. Di tengah lapangan pertandingan, Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Ki Hyuk. Masih Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko Rangel yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, Quinones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
2: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez, masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez, kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim, dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang, bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Korea Selatan. No, tetapi posisi dari pemain Korea ya ini nomor 10 ya Lee sudah tertangkap offside, Lee Jae-sung, meskipun tertangkap offside tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dari Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez, masih mencari kawan depan, kali ini geser pada Alvarado. Di duel tadi dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan, Lira kali ini dari tengah lagi pemain Meksiko, coba Gueteres, back pass lagi kepada Vasquez, masih di pertahanan dari Meksiko, arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez yang mengenakan jersey long sleeve atau tangan panjang, umpan ke depan yang tujuan dari Jimenez, kali ini dibuang tadi oleh Hugh, dorong lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado, masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quinninos, dorong lagi tadi kepada Romo, kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko, umpan ke kotak penalti melengkung, hampir tadi menemui Jimenez tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini Lira dari tengah lagi para pemain Meksiko, coba lagi membuild up Alvarado, kali ini geser lagi ke tengah kepada Gueteres, masih Gueteres, arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez, bermain lagi dari belakang, ini nih anak dari Meksiko, Sanchez lagi, back pass lagi terus Alvarez, meskipun di pressing oleh Son, dorong lagi back pass kepada kiper, berbahaya kali ini posisinya, hampir tadi diambil oleh Son setelah Rangel tadi, tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi, Seol, pergerakannya ilegal tadi, dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30, masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang, geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee, masih mencari kawan, coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim, coba membangun serangan bahkan melewati garis tengah kali ini. Pemain nomor 6 Huang, dorong lagi ke sebelah kiri. Nomor 3 Giuk kali ini pemain Korea Selatan, meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi. Satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos, ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum, kenalnya Son Heung-min. Oh ya, offset terlebih dahulu karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seol yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut, meskipun telah diselamatkan oleh Rangel. Berbahaya, satu peluang lagi dari Korea Selatan, sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Guterres ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi kepada Lira, umpan ke sebelah kanan pada Alvarado, masih Alvarado ke tengah lagi, dorong lagi kali ini berbahaya pemain Meksiko, tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gueteres, dekat kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu, coba kali ini menguasai bola, Kim masih di dalam, kotak penalti dari Korea Selatan, meminta para pemainnya lebih maju lagi. Kim, umpan ke depan yang dituju maksudnya tadi adalah Son, tetapi posisinya masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini, dari sebelah kiri kali ini Vasquez coba alirkan kepada Gallardo, ke depan lagi kepada Quininos. Kali ini coba Meksiko dari sebelah kiri, diusir tadi oleh kepala dari Lee, jatuh lagi kepada kaki dari pemain dari Meksiko. Di belakang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan, kali ini masih ada Alvarado, coba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giyuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giyuk lagi, coba kali ini para pemain Korea Selatan, nomor 3 Giyuk arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola, tercocor tadi oleh kaki dari Romo, berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko, para pemain Korea Selatan, sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Lemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan Korea, dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini. Lira dari tengah Meksiko mencari kawan, geser ke sebelah kiri kepada Gallardo. Masih Gallardo, santai-santai saja. Back pass lagi kepada Vasquez. Masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini back pass lagi, masih bermain-main Alvarez, kapten kesebelasan dari Meksiko, ke depan yang dimasuk oleh Jimenez, tahan dada tadi, geser ke sebelah kanan Alvarado, jauh ke tengah lagi kepada Romo, alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo. Kali ini Meksiko mencoba bermain 1-2 sama Quininos, back pass kepada Romo, kembali berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan, sehingga kali ini back pass ke ataupun ke belakang Alvarez, jutu kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quininos, tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang kepada tadi Quininos, dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Seung-gyu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan, balik lagi kepada Kim, kiper umpan ke depan jauh melambung yang dituju Zalina Dalson ataupun ke sebelah kiri, diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez, masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara. Dorong lagi kepada Alvarez kali ini, masih Alvarez cari kawan, ke tengah lagi kepada Jimenez, bermain 1-2 kepada Lira, tadi maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quininos, tetapi Quininos juga masih berada di belakangnya, tidak bisa mengejar bola sehingga dekat kepada kiper. Dari tengah kali ini Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan Kim Mon Hwang, dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae, masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee, coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri. Lee lagi kali ini coba arahkan ke sebelah kanan, geser lagi ke tengah kali ini kepada Giyuk, giring bola dengan cepat kali ini Giyuk, alirkan ke sebelah tengah lagi, maksud kami tadi Kim. Balik lagi kali ini masih Korea Selatan, santai-santai dorong ke depan kali ini, berbahaya satu posisi tadi hampir lolos, bermain dari sebelah kiri pemain nomor 15 tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 20 Sol ke Son kali ini ke depan, coba back pass lagi kepada Giyuk, bermain 1-2 Giyuk, masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke tengah pada nomor 4 Jim. Masih kali ini para pemain Korea di pressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain berhasil melewati satu pemain tadi. Kali ini dari sebelah kiri Son coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko, alarkan ke tengah ada Hwang, geser ke sebelah kanan kembali kepada Kim. Masih Hwang dari tengah kali ini, masih dorong kali ini Hwang, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi masuk kali ini Lee, pemain asal VSG ini. Bermain 1-2 lagi-lagi, terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi, back pass jauh kali ini. Hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan. Dari pemain nomor 3 Giyuk, kontrol lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi, Lee atau Lee Jae-sung. Masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko, melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Huang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Kuenenos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan, sehingga kali ini dikuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo Son ataupun siapa gerangan karena pelanggaran. Kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi Lee, mencoba ke depan saja, pendek saja ke belakang kepada kiper dari tim Korea Selatan. Kim kali ini masih ke tengah lagi, masih ada Paik tadi bermain-main kali ini dari sebelah kiri, Giyuk coba alirkan ke tengah, hampir saja disergap tadi oleh Romo tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Back pass lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan. Coba lagi, lebih santai lagi, memainkan bola dengan kakinya. Pemain Korea Selatan sangat-sangat sabar, kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang, masih pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke sebelah kiri kepada Giyuk. Coba kali ini dibantu oleh Lee, umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan, bermain 1-2 tadi diambil alih oleh Alvarez tadi, hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan, sebelah kiri pemain nomor 22 Seol, ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee, masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Huang. Back pass lagi kali ini, masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Seung-gyu. Arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, masih kebingungan kali ini Kim Min-jae, karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Lee, dorong kali ini kepada pemain lainnya, masih Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kanan, pemain nomor 16 tadi, dorong lagi dari tengah, Huang kali ini umpan ke dalam ke sebelah kanan, kali ini lolos, hampir saja tadi pemain Korea Selatan Son mampu mengambil bola, tetapi bola lebih deras yang menyebabkan lemparan ke dalam bagi tim Meksiko. Hingga menit 40 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya baik, saudara pendengar, Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Gallardo, terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Inbium, berusaha melakukan serangan memasuki kotak penalti, pemain dengan nomor punggung 20 tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Jungwu tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko, hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi, hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan, langsung umpan ke depan kepada Kapten Song Hyun Min, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Kim, langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi, maksudnya kembalikan bola namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, lempar saja jauh ke belakang, masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim Min-jae di garis tengah lapangan pertandingan masih menguasai bola, kali ini Lee Ki-hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Boom di sana, pindahkan lagi ke sebelah kanan, masih bermain-main, kirim umpan terobosan, di sana ada Son. Oh, kembali bola jatuh di kaki Jae Sung, Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki-hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jung-woo di sana. Kim Min-jae menerima bola yang sudah maju ke depan. Back dari Korea Selatan. Masih Kim Min-jae menguasai bola. Masih meliuk-liuk dia, pindahkan bola kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola, meminta rekan-rekannya untuk datang menyambut bola. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Lee Ki-hyuk. Kembali dari sisi sebelah kiri, Jung-woo pindahkan bola kepada In Byung di lapangan tengah. Umpan ke belakang. Masih Korea Selatan kali ini, Lee Ki-hyuk pindahkan kepada Kim Min-jae atau In Byung di sana. Masih In Byung menguasai bola. Pindahkan bola saja, pendek saja dia, umpan 1-2. Kim Min-jae kali ini, Lee Ki-hyuk maksudnya tadi, umpan terobosan kepada Jae-sung di sana. Namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Rangel. Masih Rangel kirim umpan pendek kepada kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado, namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko. Tendangan langsung, masih membentur kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan, terjadi duel-duel bola udara, ada Son di sana, dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez dicuri tadi oleh In Byung. Kali ini Jung-woo ke belakang kepada Kim Min-jae, pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung-ho Paik tadi terjatuh. Sementara wasit asal Uruguay, Gustavo Tejera, nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko, Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada In Byung. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Hwan di sana. Ke depan kepada Jae-sung, umpan crossing, ada Son di sana. Oh, hampir saja, atau Lee Kang-in nampaknya. Oh, Jae-sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing, namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Sudah pendengar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang, Raul Rangel tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Gallardo di sana. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez masih mencari rekannya, lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, atau ada Quinones yang berusaha merebut bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada kapten Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana. Kembali Sanchez, maksudnya tadi kirim umpan crossing, namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan, langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan, kali ini dari sektor sebelah kiri, Jung-woo pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Ditarik nampaknya, terjadi sedikit frisi tadi di tengah lapangan. Eric Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan, Kim Seung Kyu. Endek saja kali ini kepada Kim In Jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya, Seung Ho. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko, namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3, Lee Gi-hyuk tadi kirim umpan, pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya. Alvarez pindahkan bola pendek kepada Romo, tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh bek dari Korea Selatan. Lee Kang In nampaknya yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam, Gallardo di sana, ke depan kepada Jimenez tadi, kembalikan bola kepada Gallardo, tendang bola jauh, kembali bola jatuh di kaki Eric Lira, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan. Tendang bola jauh ke depan tadi Meksiko. Oh, bersamaan ataupun bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang pertama, dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi, sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48 hingga 49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myungbo tampaknya sudah mengetahui cara pemainan, cara pola bagaimana Meksiko, bagaimana lawan menguasai bola, dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
0: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bung Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
3: Terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi. Kita kembali nih Bung Nova ya. Tadi Anda catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
1: Iya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang tadi, sundulan Julian Quinones ya. Itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seung Kyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor 1 Korea saat ini dengan penyelamatannya yang cukup baik tadi ya. Jadi membuat Korea, Kim Seung Kyu sudah melakukan 4 penyelamatan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara kalau dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi. ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki ke kaki, pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan, sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol, dan juga ada pergerakan dari pemain back ini Son Yung-woo yang Son juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
3: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Le Kang In tadi ya.
1: Iya.
3: Iya, ini membuktikan bahwa apa? Mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba apa ya? Mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membuahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
1: Iya, tadi ke soal Le Kang In
3: ya, silakan.
1: Kartu kuning itu kayaknya dia terlalu agresif pagi, terlalu
3: bersemangat di awal ya.
1: Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Le Kang In sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Myung-bu. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal babak kedua, bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain. Kalau di kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko, bagaimana Hong Myung-bu memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu, khususnya ada di Oh Hyun-gyu yang menggantikan Son Heung-min pada match day pertama ketika itu. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin-gyu, ada Park Jin-seop, Eum Ji-sung dan Hwang Hee-chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12, memang ya, cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini.
3: Okay.
1: Karena di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan begitu.
3: Oke, kita lihat juga ya di penguasaan bola berdasarkan statistik ini Korea unggul tipis, nampaknya 51% ya. Dan selama menahan bola ini seperti apa sih lini pertahanan sendiri dari frustrated the opponent ataupun juga tensi-tensi pemain? Karena seperti tadi kita bilang di awal bahwa suara penonton, suara supporter ini kan cukup dekat sekali begitu ya. Jadi meredam gemuruh supporter ini juga satu keahlian masing-masing pemain nih, bisa apa tidak tuh?
1: Ya ini karena tadi mungkin jaraknya memang cukup dekat ya, dari tribun ke stadion, suara yang bising bisa mengganggu komunikasi antar pemain, sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun, bisa jadi Luis Moro atau bisa jadi salah satu di antara Gallardo. Tadi Gallardo yang Roberto Alvarado maksud saya, Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
3: Ya.
1: Kalau misalnya gol itu jadi assist, tapi tadi hanya umpan.
3: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal. Ya,
1: dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea, karena winger Korea ini cepat-cepat juga, dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan, karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia, tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada back saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
3: Oke, artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, Santiago Jimenez, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
1: Iya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi.
3: Sangat bisa jadi ya.
1: Terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu-individu. Mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60, karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama, Korea, baik Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
3: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung nih Bung Nova, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
4: Pagi, Bayu.
3: Iya, gimana Pak Sarwi, apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
4: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi, dan saya dukungan saya adalah tetap Korea, 1-0 untuk Korea.
3: Oke. Okay. Itu saja.
4: Jadi pertama.
3: Atau ada yang mau disampaikan ya ke Bung Nova?
4: Iya, sementara itu aja.
3: Baik kalau gitu.
4: Dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
3: Oke, kita sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
3: Jaya. Silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
5: Iya, permainan Korea lumayan. Artinya tidak memalukan lah.
3: Oke. Baru saya mau tanya, lumayan bagus apa lumayan gimana nih?
5: Oh, iya, bagus banget. Tidak perlu diragukan. Memangnya peringkat Korea kan di atas dari Meksiko ya. Dan ini kan wakil Asia memang yang sangat diandalkan. Dan tadi kan nyaris itu kaptennya Korea itu menjebol gawang Meksiko. Namun saya masih ada back-backnya itu yang menghalangi.
3: Okay.
5: Kita berharap Korea bisa memenangi ini dan bisa menghapus duka Qatar yang dibantaikan 6-0.
3: Oke, okay. prediksi skor berapa, 2-0. Pak Kendi?
5: 2-0
3: untuk Korea Selatan. Terima kasih Pak Kendi, salam olahraga. Kita ke Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi.
6: Pagi Pro 3, salam olahraga.
3: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
6: Gimana Kak?
3: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini, ya, prediksi?
6: Yang pastinya kita sesama negara Asia, yang pastinya kita tentunya mendukung Korea ya.
3: Ya.
6: Apapun itu, ketika Korea dan Jepang bertanding, kita pasti akan mendukungnya karena memang ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya.
3: Ya.
6: Dan untuk skornya itu gak usah banyak-banyak deh, 1-0 aja daripada 6-0 kan gimana nasi.
3: 1-0 aja. Karena bolanya masih bulat ya, jadi kita 1-0 aja betul, harapan terakhir. Oke. Okay.
6: Sampai dengan saat ini masih 0-0, penting jangan ada kartu merah begitu ya. Usahakan hati-hati lah.
3: Siap kalau begitu. Terima kasih Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga. Ya, kalau didengarkan ini ya, ini memang dukungan-dukungan yang cukup kuat kepada Korea Selatan. Tapi balik lagi, mengingat tadi Lee Kang In sudah kena kartu kuning sejak menit keempat, nampaknya mengganti dengan pemain lain ini juga menjadi salah satu resiko kah yang atau instruksi yang bisa disiapkan oleh Hong Myungbo?
1: Kalau untuk Lee Kang In sendiri, saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya, karena ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan, selain juga Lee Jae Sung. Kapasitas Lee Kang In sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas, tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
3: Oke, okay. Kalau kita lihat juga tadi bagaimana Son Heung-min ya, Bung Nova ya, saya cukup melihat bagaimana ia di babak pertama terjebak dalam offside begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang Son Heung-min?
1: Ya, Son Heung-min dipasang sebagai seorang lone striker dalam formasi 3-4-3 dengan dukungan Lee Jae-sung dan Lee Kang-in. Dia terisolasi, tapi dia rajin tadi ya. Di beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri
3: opsinya. Banyak opsi penyerangan yang dilakukan ya. Jadi tidak terus-menerus digempur ya, begitu bisa dibilang.
1: Dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk membuat lawan kebingungan. Mungkin yang tadinya diinstruksikan untuk menjaga Son Heung-min bisa kebingungan, loh. Tadi dia ada di kiri kok sekarang dia ada di kanan begitu. Itu jadi salah satu cara pemain berpengalaman seperti Son Heung-min membuat celah, membuat ruang di pertahanan lawan, tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
3: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat di babak kedua?
1: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Meksiko, pertahanan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 cm, 2 cm dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh ya, Meksiko pada babak kedua.
3: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan juga penalti, ada nggak sih nanti?
1: Ya, kita akan lihat siapa yang akan banyak punya sentuhan di kotak penalti lawan ya. Tadi kalau saya lihat statistiknya, sentuhan di kotak penalti lawan ini minim sekali. Mm-hmm. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun Yong-woo sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu Julian Quiñones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol, dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.
3: Oke. Dan kita masih akan sama-sama menantikan babak selanjutnya. Saya juga akan menuju ke dua rekan saya yang nampaknya sudah bersiap-siap ini, Bung Senpi dan juga Bung Erik. Anda sendiri juga ini ya, kita sama-sama menunggu nih. Ini kok belum ada yang bisa dinyatakan lolos untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan menyaksikan babak yang kedua. Ada tanggapan juga mungkin dari rekan-rekan saya nih, Bung Senpi ataupun juga Bung Erik.
2: Ya, pertandingan menarik. Mm-hmm. Dan kita patut tunggu karena memang pemainannya sabar, mikir. Jadi siapa yang paling konsentrasi dia akan menang mungkin.
3: Iya. Bung Nova, mungkin ada tambahan dari Anda sebelum kita memulai pertandingan?
1: Ya, ini kedua kesebelasan dituntut untuk detail ya. Mm-hmm. Siapa yang melakukan kesalahan kecil maka dia akan dihukum dalam pertandingan ini.
3: Luar biasa. Segera kita akan bergabung kembali ke lapangan hijau bersama Bung Senpi dan Bung Erik. Silakan.
0: Iya, baik Kristi, terima kasih saudara pendengar. Babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan baru saja dimulai. Kali ini Meksiko berada di sebelah ataupun di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Maksud kami sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Korea Selatan berada di sebelah kiri. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan, namun dicuri tadi oleh In Byung. Masih menguasai bola, kali ini Kim In Jae yang sudah maju ke depan, tarik bola ke belakang kepada pemain dari Korea lainnya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Han Byung, kembali pindahkan bola kepada Kim In Jae atau kepada Han Byung lagi, tarik bola ke belakang kepada kiper Sing Kyu, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Jae Sung, tarik lagi ke belakang, masih bermain dengan tempo yang lambat Korea. Lee Kang In tadi maksudnya umpan 1-2 dengan Wang In Byung tadi, namun tidak akurat tadi. Kali ini lemparan ke dalam, pendek saja langsung kepada Kapten Alvarez. Dari sisi sebelah kiri kali ini Vasquez menguasai bola, kembalikan bola kepada Eric Lira yang sudah mundur ke belakang, berikan kepada Kapten Alvarez. Terjadi perebutan bola, ada Romo di sana, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, namun dengan sigap kembali berhasil merebut bola pemain Meksiko yang berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola, tarik ke belakang kepada Kapten Alvarez, masih mencari rekannya, ke depan kepada Quiñones ataupun kepada Romo di sana, ke depan kepada Jimenez, masih Jimenez menguasai bola, umpan crossing tadi maksudnya. Namun, oh, Korea Selatan berhasil merebut bola. Ada Son di sana, pendek saja kepada Lee Kang In. Masih Lee Kang In, kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi. Umpan crossing, oh sayang sekali. In Jum tadi, ataupun Jae Sung tadi yang mengirimkan umpan crossing, namun dengan mudah tadi dipetik bola di udara oleh kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Masih Rangel menguasai bola, pendek saja kepada Alvarez. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Quinones yang sudah datang menyambut bola. Masih bermain-main di lini pertahanannya. Masih kali ini Meksiko. Masih Jimenez berhasil menguasai bola, kirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 23 dari Meksiko. Tendangan langsung, gol. Hampir saja Meksiko tadi, Gallardo bek kiri dari Meksiko yang sudah maju ke depan memanfaatkan umpan terobosan tadi, hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang dari Korea Selatan. Tidak merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, di mana Meksiko langsung menggebrak pertahanan dari Korea Selatan. Kali ini Quinones, oh, penguasaan yang tidak akurat tadi dari Julian Quinones. Menyambut umpan dari Eric Lira tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Masih kita nantikan, sudah memasuki menit 49. Meksiko menghadapi Korea. Lemparan ke dalam kali ini, pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi, terjadi duel bola udara. Kali ini Meksiko dari kaki Lira menguasai bola di sisi sebelah kiri, berikan kepada Julian Quinones. Masih Quinones, kirimkan umpan crossing, mau mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, terjadi duel bola udara, dipetik saja bola, bola lepas tadi, gol. Oh, Meksiko berhasil memanfaatkan blunder dari kiper Korea Selatan, Kim Seung Kyu tadi, yang gagal memetik bola di udara. Bola terlepas dan langsung ditendang saja dengan mudah oleh Luis Romo, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan babak yang kedua ini. Saudara pendengar, nampak masih cukup senang Luis Romo tadi yang memanfaatkan blunder tadi yang dilakukan oleh kiper dari Korea Selatan yang berhasil ataupun gagal menangkap bola. Bola crossing dari Quinones tadi terlepas bola dan jatuh di kaki Luis Romo yang dengan mudah menceploskan bola di gawang yang sudah kosong tadi. Luis Romo dengan tendangan kaki kanan yang sebenarnya tidak begitu kencang, namun karena kondisi ataupun kiper yang sudah maju tadi, sehingga bola dengan mudah tadi merobek jala gawang dari Korea Selatan. Berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan pada pagi hari ini. Gol dicetak oleh Luis Romo tadi pada menit ke-49 di babak yang kedua ini. Ya, baik, saudara pendengar, setelah berhasil mencetak gol, Meksiko kali ini lebih berhati-hati untuk menjaga keunggulan. Meksiko, gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami di babak yang kedua ini. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Meksiko. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Jimenez ataupun ada Roberto Alvarado. Ah, kali ini berusaha merebut bola, terjadi perebutan bola, namun offset nampaknya Alvarado tadi, Roberto Alvarado yang sudah maju ke depan, namun sudah dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan oleh kiper Kim, pendek saja kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae menguasai bola, lari-lari pelan sambil membawa bola dia. Kim Min-jae meminta rekan-rekannya, pendek saja kepada Lee Kang-in yang sudah mundur jauh ke belakang. Masih Kang-in menguasai bola, masih dia pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 2 Han Bum. Umpan ke belakang lagi, berikan kepada kiper Kim Seung-ju. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-hyuk. Tendang bola jauh ke depan, ada Son Heung-min di sana. Oh, umpan direct tadi, namun bola lebih dekat kepada kiper Raul Rangel dengan mudah menangkap bola. Masih sepenuhnya bola dalam penguasaan Raul Rangel. Minta rekan-rekannya untuk lebih menyebar. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Raul Jimenez nampaknya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Kim Moon Buan dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan, Kim, tendang bola jauh ke depan, ada Song Hyun-min di sana, namun bola lebih dekat kepada kapten dari Meksiko, Alvarez. Umpan kepada kiper Meksiko, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya.
2: Memasuki menit ke 54 dan Bung Nova, kali ini Meksiko sudah unggul 1-0. Bagaimana mungkin Anda melihatnya?
1: Iya, tadi seperti dapat durian runtuh, iya. Ya, Luis Moro ya. Ini Luis Romo. Iya, memang Korea Meksiko memiliki respons yang cukup bagus ya ketika tadi mereka pada babak pertama kesulitan untuk mendapatkan bola-bola di kotak penalti. Tadi pada menit 46 hingga menit 50 mereka sudah melakukan dua sentuhan di kotak penalti lawan, dan yang kedua ini membuat kiper Kim Seung-ju melakukan blunder. Padahal Kim Seung-ju ini pada pertandingan pertama melawan Afrika Selatan dan hingga tadi pada babak pertama bermain cukup bagus, tapi sebuah kesalahan fatal membuat skor untuk sementara berubah. Meksiko unggul 1-0 atas Korea Selatan.
2: Ya, kali ini pergerakan dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, coba ke tengah, berbahaya kali ini Son, berapa kotak penalti, masih Son, terus balikan ke belakang, diusir dengan baik tadi oleh Alvarez. Terlalu lama Son menggorang-goreng bolanya memang, tetapi memang tidak ada pergerakan juga yang mendukung dari pemain lainnya, sehingga Son memilih terlebih dahulu untuk mengalihkan bola ke sebelah kiri, ke kanan, namun langsung disergap oleh barisan pertahanan dari tim Meksiko. Kali ini menit 55 dari sebelah kiri Korea Selatan coba lagi membangun serangan, dicuri oleh Jimenez, kali ini bermain 1-2 tadi dari belakang, namun dinetralisir sehingga back pass jauh kepada kiper dari Korea Selatan Kim Seung-ju, jauh juga ke depan, terlalu dekat, berbahaya kali ini, diusir tadi oleh Vasquez, jatuh kali ini kepada Quinones, tapi diambil lagi, dan justru pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu pemain Lee Han-byung terhadap pergerakan tadi yang dilakukan oleh Quinones terhadap Lee Han-byung. Cepat dilakukan kali ini, Lee masih arahkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 19 Lee Kang yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini. Melihat liuk dia tadi Son, dijegal saja oleh Quinones, membuat wasit yang bertugas ini Gustavo Tejera memberikan pelanggaran untuk tim dari Korea Selatan. Pergantian nomor 10 dari tim Korea Selatan, ini Lee Jae-sung, digantikan oleh pemain nomor 11 dari tim Korea Selatan. Akan menjadi perubahan yang cukup, dan dua pemain Son juga digantikan tadi, 11 dan 18 juga masuk untuk memang menggantikan. 11 tadi ada Huang Pichan, dan juga pemain lainnya tadi masuk di babak kedua untuk menjadi kartu truf dari tim Korea Selatan agar memang bisa mendapatkan juga gol menyama kedudukan. Kali ini dari Meksiko masih dorong ke belakang. Kiper bermain sangat berani tadi, tapi kali dicuri oleh anak-anak dari Korea Selatan. Dari tengah Wang, kaki kiri menembus ataupun tadi membentur pertahanan dari tim Meksiko. Sledingan yang cukup keras tadi dilakukan oleh Paik, nomor 8 dari tim Korea Selatan. Paik Seung-ho membuat tadi Guterres kesakitan dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Gustavo Tejera. Berbahaya kali ini, apakah akan ada check review karena pelanggarannya memang dari belakang membuat Guterres kesakitan. Sangat memang tadi posisinya dari Pak Seung-ho membuat pergerakan ataupun juga professional foul dari tim Korea Selatan. Karena tadi memang ingin membangun serangan, namun dicegah tadi oleh Park Seung-ho sehingga

0: Lee masih mencari kawan ke tengah kembali. Para pemain dari Korea Selatan juga terus membongkar atau membuild up serangan dari belakang. Dari tengah lagi para pemain Korea Selatan. Back pass lagi kepada Kim. Geser lagi ke sebelah kiri dan kepada Hyuk. Dorong lagi kepada Seol kali ini. Masih Seol. Coba lagi. Geser ke sebelah kanan. Perlahan tapi pasti mulai terus maju anak-anak dari Korea Selatan ini. Pemain nomor 8 tadi. Baik. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada pemain nomor 11 yang juga tadi baru masuk. Kwang. Geser kali ini. Masih Korea Selatan dari tengah. Masih kebingungan. Pemain nomor 4 yaitu Kim. Kim Min-jae. Umpan lagi. Bermain 1-2 Kim Min-jae. Coba mencari kawan. Sebarkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 2 Lee Han-min. Didorong tadi, berbahaya tadi kali ini. Bermain-main terus di pertahanan sendiri. Di pressing oleh para pemain dari Meksiko. Terus kali ini tidak henti. Main 1-2 tapi para pemain Korea Selatan masih dengan santai. Di sepak jauh saja tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Jatuh kali ini kepada pertahanan dari Meksiko. Diusir kembali oleh pemain dari tim Meksiko. Satu pemain Korea terjatuh. Masih belum ada peluit dari wasit kali ini. Korea Selatan meminta para pemainnya untuk lebih sabar lagi. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Giuk. Dorong kali ini kepada Seol. Masih Seol. Dorong terus. Berbahaya kali ini Seol. Menusuk dari sebelah kiri. Saat ini pemain Korea Selatan dihadang oleh satu pemain dari tim Meksiko. Tetapi posisi dari pemain tadi Korea Selatan sudah dinyatakan offside terlebih dahulu. Sehingga wasit langsung memberikan tendangan bebas untuk tim dari Korea Selatan. Tadi Hwang yang tertangkap offset, Hwang Hee-chan terdapat offset yang masuk tadi menggantikan pemain nomor 10 di babak kedua ini, Lee Jae-sung. Belum ada tambahan gol lagi baik dari Meksiko ataupun Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kanan dilakukan oleh kiper Rangel dari Meksiko. Umpan ke sebelah kiri masuk Jimenez. Terbodi tadi Jimenez terhadap pergerakan dari pemain dari Korea Selatan, namanya Lee Han-bum. Terjatuh tadi agak sedikit kesakitan pemain nomor 2 Lee Han-bum. Masukin 61. Kali ini masih belum ada perubahan yang berarti, meskipun tadi pemain ataupun tim dari Korea Selatan sudah memasukkan 2 pemain. Tendangan bebas bagi tim dari Korea Selatan pendek sudah dilakukan kepada Lee Bum atau Han Bum. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi Hyuk. Alirkan lagi, coba bermain 1-2 bersama Seol. Coba lagi ke tengah kali ini masih bersama Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, dorong dengan kaki kanannya. Masih mencari kawan Kim Min-jae. Lirik sebelah kiri, dekati oleh Giuk. Alirkan lagi pada Seol ataupun Pohuang, pemain nomor 11 yang baru masuk. Bermain bersama Seol, umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi, lebih sabar lagi pemain Korea Selatan. Kapten kesebelasan nomor 4, kali ini dari Korea Kim Min-jae. Terus bermain-main dari belakang. Hampir seluruh pemain dari Meksiko berada di pertahanannya sendiri setelah unggul 1-0. Kim kali ini dorong ke sebelah kanan kepada Lee Han-bum. Masih kali ini kepada nomor 4 dari Korea Selatan, kapten kesebelasan. Belum mau terburu-buru anak-anak dari Korea Selatan ini. Ke tengah lagi, masih bermain. Coba tadi disergap oleh satu pemain dari Korea Selatan, tetapi back pass lagi. Alirkan ke sebelah kanan jauh melambung kepada Lee, tetapi tahan dada yang dilakukan oleh Lee Han-bum tidak terlalu baik sehingga keluar dari pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim Meksiko. Berada di sebelah kiri akan dilakukan oleh Gallardo kali ini. Angkat kedua tangan Gallardo, melihat pergerakan temannya, melirik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri Gallardo. Umpan kali ini ke tengah, diambil dan sebuah pelanggaran bagi tim Meksiko dari tim ataupun Korea Selatan tadi. Hingga memasuki menit 63 ini Meksiko masih unggul 1-0.
1: Ya, baik, sudah pendengar. Sementara di pinggir lapangan nampaknya pelatih dari Korea Selatan Hyung Myung-bo tengah berpikir keras untuk mengatur strategi ataupun agar timnya mampu setidaknya menyamakan kedudukan setelah tertinggal tadi.

0: pada menit ke-50 melalui kaki Luis Romo tadi. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Meksiko mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Jesus Gallardo pindahkan bola ke depan kepada Julian Quinones Tadin, maksudnya dihalau saja bola jauh ke depan, namun wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Jesus Gallardo, pendek saja kepada Eric Lira tadi, kembalikan kepada Gallardo, tarik ke belakang jauh kepada Kapten Edson Alvarez, masih mencari rekannya Alvarez, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Vasquez di sana. Umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri oleh pemain Korea Selatan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar bola jauh ke belakang Jorge Sanchez tadi kepada Kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez menguasai bola, tarik jauh ke belakang kepada kiper Raul Rangel. Masih sepenuhnya dikuasai oleh Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, namun penguasaan yang tidak akurat lagi-lagi dari Sanchez tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Yunggu bersiap-siap. Seol Yunggu lakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Hwang Hee-chan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko melalui kaki Quinones. Julian Quinones masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Korea Selatan. Oh, umpan yang tidak akurat tadi. Quinones kepada Raul Jimenez tadi nampaknya, namun bola berhasil dicuri. Tendang bola langsung jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Tarik jauh ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan kepada Jimenez, terjatuh Jimenez, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Korea Selatan dari sisi sebelah kiri, ada Hwang Hee-chan menguasai bola, umpan ke depan kepada pemain dari Korea Selatan. Ada dua pemain Meksiko yang berusaha melakukan pressing, kirimkan umpan crossing, ada di sana Lee Kang In, di sana masih Lee Kang In. Oh, umpan jauh ke belakang, kali ini Korea Selatan masih menguasai bola. Oh, dibuang saja tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Korea Selatan pendek saja, In Byung menguasai bola, tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, Seung Hu Paik tadi, lari ke belakang kepada Han Bung. Min Jae kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Lee Kang In, lapangan tengah Lee Kang In. Han Bung kembalikan bola depan kepada pemain dari Korea Selatan lainnya, Paik tadi, nampaknya Seung Hu Paik tadi bentur pemain dari Korea Selatan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan peluitnya. Akan dilakukan hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sebelum kita laporkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ada Bung Nova Arifianto, komentator yang memandu jalannya pertandingan pagi hari ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi gol yang sayang sekali? Sebenarnya Korea Selatan bermain cukup baik, namun satu kesalahan berbuah gol bagi Meksiko. Tadi kiper Kim Sing-gyu gagal menangkap bola, bola lepas dan mampu tadi dimanfaatkan dengan mudah oleh Luis Romo tadi di menit ke-50. Anda melihat seperti apa gol tersebut?
1: Iya, tadi bertabrakan ya Kim Sing-gyu ketika sudah berhasil memetik bola di udara, umpan dari Quinones yang coba untuk dimaksimalkan oleh Alvarez tadi. Kemudian dia bertabrakan dengan Lee Hyuk dan dengan jeli Luis Romo yang ada di dekat TKP, di dekat lokasi itu tadi, langsung melepaskan tembakan. Dan ini memang ketika sebuah serangan bisa mendekati kotak penalti, bisa memasuki kotak penalti, maka itu menambah peluang sebuah tim untuk mencetak gol. Dan setelah gol terjadi, kita lihat bagaimana Korea Selatan berupaya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi, perubahan yang dipilih oleh pelatih Hong Myung-bo ini persis seperti ketika Korea Selatan melawan Ceko dengan memasukkan Oh Hyun-gyu dan memasukkan Hwang Hee-chan. Yang diganti pun sama, ketika itu adalah Oh Hyun-gyu menggantikan Son Heung-min dan Hwang Hee-chan menggantikan Lee Jae-sung. Jadi kali ini tampaknya Hong Myung-bo berupaya untuk kembali mengulang cerita kebangkitan Korea Selatan pada laga pertama. Tapi yang kita lihat sejauh ini memang Korea Selatan masih kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi ke kotak penalti dari Meksiko yang bertahan dengan sangat bagus, sangat rapi, sangat kompak ya, digalang oleh Edson Alvarez.
2: Ya, kalau Anda melihat tadi sebenarnya Song Hyun-min bermain cukup baik ya, tapi kemudian ditarik digantikan Oh Hyun-gyu tadi di babak yang kedua. Anda melihat seperti apa pergantian ini?
1: Ya, pergantian ini bisa jadi memang untuk mengubah cara main Korea Selatan. Tadi kalau kita lihat di babak pertama memang Son Heung-min tidak banyak mendapat bola, hanya memang cukup sering membuka ruang. Nah, kemudian dengan pergantian yang dilakukan Oh Hyun-gyu ini berharap adanya gol, karena gol kemenangan Korea Selatan pada pertandingan pertama dicetak oleh Oh Hyun-gyu yang merupakan pemain penyerang, salah satu dari tiga penyerang yang dibawa Korea Selatan dan saat ini bermain di Besiktas Turki.
0: Ya, terima kasih Bung Nova dan sudah dengar. Nampaknya langsung melakukan jumlah pergantian pemain dari Korea Selatan, dan ini yang mengagetkan di Meksiko ini. Pencetak gol Luis Romo ditarik keluar digantikan Gutierrez. Padahal nampaknya sudah ada perubahan strategi yang akan dijalankan oleh Meksiko setelah berhasil mencetak gol. Ya, baik, lemparan ke dalam langsung jauh memasuki kotak penalti dari Meksiko. Dihalau saja bola jauh ke depan oleh Quinones di tengah lapangan pertandingan. Oh, penguasaan bola tadi yang tidak akurat tadi oleh Song Yu Paik tadi, yang berniat membuang bola namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara dari Korea Selatan juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain. Ada beberapa nama yang keluar ditarik. Kali ini sudah mendengar di barisan pertahanan masih bermain-main bola. Ada Vasquez di sana, pindahkan bola kepada Alvarez. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Raul Jimenez di sana. Namun bola jatuh di kaki pemain dari Korea Selatan Han Dong. Langsung memindahkan bola ke belakang kepada Kim Min Jae. Umpan pendek saja kepada In Dong. Kembalikan kepada Kim Min Jae. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Lee Ki Hyuk. Masih Lee menguasai bola. Tendang bola jauh ke depan kepada Hwang Hee-chan di sana. Masih Hwang Hee-chan menguasai bola. Tarik bola jauh ke belakang kepada kiper Kim Seung-gyu. Masih Kim meminta rekan-rekannya untuk lebih melebar. Pendek saja kepada Kim Min-jae. Kembalikan kepada Kim. Tendang bola jauh ke depan. Ada pemain dari Meksiko yang berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun berhasil dipatahkan tadi upaya serangan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Terjatuh tadi dari sisi sebelah kiri. Nampaknya pemain dengan nomor 20 yang Hyun Jun tadi yang melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko Gallardo tadi, nampaknya yang menarik lengan kiri Gallardo tadi. Terjatuh tadi upaya serangan cepat yang dilakukan oleh Meksiko, berbuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan yang Hyun Jun. Kali ini Meksiko kembali penguasaan yang tidak akurat, namun bola diusir saja atau dibuang ke depan kepada Oh Hyun-gyu tadi, nampaknya berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko yang kali ini mencoba memperlambat tempo. Masih Gallardo, pindahkan bola ke depan kepada Quinones, kembalikan kepada Gallardo. Kali ini Meksiko masih menguasai bola. Kali ini saudara pendengar, ya, baik saudara pendengar, kali ini Quinones menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Namun umpan terobosan tadi yang tidak akurat tadi dari Vargas yang masuk tadi di babak kedua meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
3: Memasuki menit ke-74, skor masih 1-0 untuk Meksiko. Kali ini Quinones dari sebelah kiri coba lagi mensergap, umpan ke lapangan penalti, satu pemain di medan, terbagi ke kanan, masih bisa ditepis oleh kiper dari Korea Selatan, dari Kim Sen-gyu. Pergerakan yang baik tadi dari Raul Jimenez, mendapatkan umpan dari Quinones yang memang melengkung menusuk langsung ke jantung pertahanan dari tim Korea Selatan. Baik sekali peluang yang didapatkan oleh Korea Selatan, Bung, tetapi dengan Korea bergantian 4 pemain, Meksiko 1, justru Meksiko yang mendapat peluang lagi nih, Bung.
1: Iya, tampaknya Korea Selatan ini berusaha untuk melakukan serangan ya. Pemain-pemain tipe menyerang seperti Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung dimasukkan tadi. Sementara Meksiko melakukan sebuah pergantian pemain untuk memperkokoh lini tengah mereka. Ada Obed Vargas dan Orbelin Pineda tadi. Tapi tadi kita saksikan bagaimana pemain Meksiko jeli memanfaatkan kelengahan, melihat ada celah di lini pertahanan lawan, sehingga tadi Raul Jimenez kita saksikan memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua, namun peluang itu gagal.
3: Ya, berbahaya kali ini Korea Selatan, dalam kotak penalti, lolos lagi, satu jegalan, bukan sebuah pelanggaran, dan justru offside terlebih dahulu tadi, tiba-tiba menggebrak tadi melalui pemain Korea Selatan dari sektor sebelah kanan, lolos tadi. Posisinya memang sedikit berada di belakang ataupun di depan pemain bertahan dari tim Meksiko. Umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20 Yang Hyun-jun yang juga masuk di babak kedua ini, tadi mengoper kepada Oh Hyun-yu, tetapi posisi sekali lagi sudah terlebih dahulu offside. Kita nantikan dengan memang ketinggalan satu gol dan bahkan tempo sekarang justru meningkat bagi kedua kesebelasan. Semakin menarik saja di menit-menit akhir ini. Konsentrasi juga memang dibutuhkan. Satu pemain lagi dimasukkan oleh Korea Selatan, pemain nomor 9-nya ini dari Korea, Chong Gu-sung, menggantikan pemain nomor 8 dari Korea, yaitu Paik ataupun Paik Seung-ho. Semakin banyak pergantian dilakukan oleh Korea Selatan, semakin juga Myung Byu-hong ingin pastinya kemenangan. Lemparan ke dalam kali ini bagi tim Meksiko, di sebelah kiri oleh Gallardo. Gallardo akan arahkan ke sebelah mana, sedikit memberi instruksi untuk ke depan, dorong kali ini kepada Jimenez, tahan dada, dicuri oleh anak-anak dari Meksiko, tetapi lagi-lagi terus bermain di tengah. Pemain Meksiko ataupun Korea Selatan mampu tadi mencuri dari sebelah kiri Gallardo. Gallardo kali ini masih dengan kaki kirinya ke sebelah tengah kepada Lira, umpan lagi ke kotak penalti, di hadang tadi oleh Kim. Justru kali ini Korea Selatan kembali membangun serangan balik. Berbahaya kali ini, terus meningkat dari sebelah kiri. Pemain Hom Yung-woo ataupun satu pemain lainnya dorong lagi. Masih kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah, dorong ke tengah. Ada Lee Kang kali ini coba lagi dengan kaki kiri. Justru sangat jauh percobaan yang tadi dicoba oleh Lee Kang In. Jaraknya memang sangat jauh, tapi minimal bisa juga terus menggebur pertahanan dari Meksiko. Semakin tinggi keinginan dari Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Nomor 9 tadi masuk dan nomor 11 akan disiapkan dari tim Meksiko sendiri, Santiago Jimenez. Kita nanti akan menggantikan siapa gerangan. Sudah dilakukan kali ini, balik lagi ke lapangan, ke belakang tadi Kim, jauh kepada kiper yakni Kim Sang-yu, coba lagi mengarahkan, masih dengan pendek saja pada Kim. Dorong lagi kali ini para pemain Korea Selatan mencari kawan, coba dari sebelah kiri kepada Yu, dorong ke depan, masih para pemain Korea Oh, tercuri kali ini dari pemain Meksiko ke sebelah kiri lagi kepada Quininos. Back pass lagi jauh ataupun tersentuh tadi pemain dari Korea Selatan. Kiper kali ini masih mencari kawan, dorong ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi ke tengah kepada Alvarez ataupun Vasquez kali ini. Dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Meksiko. Gallardo dari sebelah kiri, umpan lagi ke depannya kepada Quininos. Ditabrak tadi meskipun bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja oleh pemain nomor 2 Dayani Lee dan Bersley. Dua pemain disiapkan, nomor 11 dan juga 15 dari tim Meksiko. Nomor 11 ada Santiago Jimenez akan menggantikan Jimenez, Raul Jimenez. Dan juga tadi pemain nomor 15 akan menggantikan pemain nomor 25 dari Meksiko yang akan mengisi posisi di babak kedua ini. Kita nantikan pergerakannya, apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan setelah melakukan pergantian menarik ini. Jimenez dan Alvarado digantikan tadi oleh dua pemain yang masuk, Jimenez dan Reves. Kali ini Korea Selatan dari sebelah kiri masih melalui pemain mereka yakni Giu. Dorong lagi ke tengah kepada Kim kali ini. Sebelah kanan lagi kepada Lee Hanbum. Ke depan didorong lagi satu pemain dari Korea Selatan, bukan pelanggaran. Arahkan kepada Lira kali ini. Lira kaki kiri, sebarkan lagi ke depan kepada Quininos. Lee Kang In kali ini dorong ke depan, berbahaya satu pemain dari Korea Selatan, tetapi diusir dengan baik lari oleh para pemain dari Meksiko. Gallardo kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Vasquez. Dorong kali ini kepada kiper Rangel. Back pass kali ini tadi, atau sodorkan lagi kepada nomor 15 yang baru masuk tadi di babak kedua. Dorong kali ini pemain sangat berbahaya dari Meksiko, tetapi pengamanan tadi dilakukan oleh para pemain Korea Selatan kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-yu. Dorong kali ini build up serangan kembali para pemain dari Korea Selatan. Memasuki menit ke 81. Yuk tadi pada Kim Min Jae, masih look lagi, dorong ke depan lagi para pemain Korea Selatan. Terjatuh tadi, sengaja didorong oleh para pemain dari tim Meksiko, membuat pelanggaran yang harus dilakukan tadi. Dan Gustavo Tejera menunjukkan peluit pelanggaran bagi tim Korea Selatan cepat dilakukan dari belakang kali ini. Masih kapten kesebelasan Kim Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanannya kepada Lee Hanbum. Lee Hanbum kepada Lee Min Jae kembali. Masih Lee Min Jae, umpan lagi ke sebelah kiri kepada pemain Gi Han Yuk kali ini. Masih kali ini Gi Han Yuk, umpan ke depan yang dimaksud adalah satu pemain dari Korea Selatan. Diamankan tadi dari sebelah kanan oleh para pemain dari Meksiko. Dan hingga memasuki menit ke 82 ini, Meksiko masih unggul 1-0 dari Korea Selatan.
2: Ya, kembali Meksiko ataupun Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi dari sisi sebelah kiri Lee Kang In. Kalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alvarez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam, langsung pendek saja kali ini. Kim Min Jae, kapten dari Korea Selatan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kirinya, ada Hanbum, kembalikan kepada Kim Min Jae, pindahkan lagi bola kepada Hanbum. Kali ini Korea Selatan berhasil dicuri oleh Julian Quininos, namun masih Julian Quininos, pindahkan bola ke tengah kepada pemain dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada kapten Edson Alvarez, pindahkan kepada Johan Vasquez, tarik bola ke belakang kepada kiper Raul Rangel, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, terjatuh salah seorang pemain dari Meksiko, nampaknya Sanchez tadi masih sakitan sambil memegang kepala belakangnya tadi Sanchez setelah terlibat duel di udara tadi dengan Eom Jisung tadi nampaknya, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali Meksiko melakukan pergantian pemain, Huerta dimasukkan menggantikan Quininos yang beberapa kali tadi tusukan-tusukannya sangat membahayakan lini pertahanan dari Korea Selatan. Huerta, siap-siap dia. Masih Meksiko, lempar bola jauh ke depan Huerta. Oh, nampaknya harus
0: diulang tadi lemparan ke dalam. Masih Korea Selatan coba membangun serangan dari pertahanan mereka. Kim Min Jae pindahkan bola kepada Han Beum. Masih Han Beum menguasai bola tengah kepada pemain Cho Kyu Sung tadi. Oh, umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Hwang Hee-chan, namun dengan mudah tadi ditangkap oleh Raul Rangel yang sejauh ini masih aman gawangnya atau belum kebobolan oleh para pemain dari Korea Selatan. Raul Rangel siap-siap tendang bola jauh melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel tadi Jimenez berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan. Jimenez masih menguasai bola di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, tendang langsung. Oh, hampir saja tadi pemain Santiago ataupun pemain Obed Vargas tadi masuk tadi menggantikan Luis Romo tadi, hampir saja membuat gol, namun tendangannya tadi yang cukup keras berhasil tadi ditepis oleh kiper Korea Selatan Kim Sung Kyu. Masih Kim Sung Kyu, tendangan gawang pendek saja kepada Kim Min Jae. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki Hyuk. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hwang Hee-chan tadi. Jadi perebutan bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel kali ini Jimenez menguasai bola. Masih Jimenez, halau saja jauh ke belakang kepada kiper Kim Sung Kyu. Masih Kyung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan yang Hyun In. Umpan lagi pendek, bermain-main bola di belakang kali ini Korea Selatan. Hwang Hee-chan yang sudah mundur jauh ke belakang, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jae Sung atau Hwang Hee-chan tadi. Masih bermain-main Hyun In Jae di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Kang In. Masih Lee Kang In, kembalikan bola ke tengah kepada Oh Hyun Kyu tadi. Kembali Lee Kang In masih menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Yang Hyun In, kirimkan umpan langsung, sebuah sundulan. Oh, masih berhasil ditepis. Oh, hampir saja, hampir saja Cho Kyu Sung menyambut umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri dengan sundulannya tadi, namun berhasil ditangkap ataupun berhasil menciptakan kemelut di mulut gawang dari Meksiko. Namun masih tadi dengan cukup sigap tadi dihalau dengan kaki dari Raul Rangel tadi. Sambil terjatuh tadi, Raul Rangel berhasil kembali menangkap bola. Bola rebound tadi hampir saja berbuah gol, namun dengan sigap tadi langsung terbangun sambil menangkap bola dari sundulan Cho Kyu Sung tadi. Hampir saja, hampir saja, namun cukup bekerja keras nampaknya Raul Ranger. Tadi sedikit mengalami cedera dan sudah mendapatkan perawatan medis tadi di tengah lapangan pertandingan tadi. Kiper dari Meksiko, Raul Ranger. Dan saudara pendengar, tadi juga Meksiko berhasil menciptakan satu peluang emas dari tendangan jarak jauh Obed Vargas, namun berhasil digagalkan tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Kali ini Raul Rangel tendang bola jauh ke depan kepada Guterres tadi maksudnya, atau Santiago Jimenez tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea, Kim Sung Kyu. Pendek saja kepada Han Beum Lee, kembalikan kepada Kim, pendek kepada Kapten Kim Min Jae. Balikan kepada kiper Kim Sin Hyo. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi oleh Yang Hyun In tadi atau Hyo Sung tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Siap-siap dilakukan oleh Jesus Gallardo. Lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki Santiago Jimenez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Jimenez karena di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Korea Selatan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Siap-siap Han Bum Lee lakukan lemparan ke dalam. Lempar bola jauh ke depan, ada Wang Yichan di sana. Dihalau saja tadi bola. Terjadi duel bola udara. Dihalau kembali. Bola jatuh di kaki kapten dari Meksiko, Alvarez. Masih Alvarez, terjatuh Alvarez. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Nampaknya tadi Alvarez terjatuh setelah di pressing cukup ketat tadi. Lemparan ke dalam. Gallardo. Masih Meksiko menguasai bola. Masih Meksiko. Main dengan nomor 21 Huerta. Kali ini mencoba menusuk dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan atau sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan. Dibuang saja dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, Han Byung. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit tambahan waktu babak yang kedua, di mana tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Dan sejauh ini Meksiko masih berhasil unggul dengan skor 1-0, di mana gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua. Kali ini Korea Selatan kembali coba membangun serangan. Lee Kang In pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Eun Jisung tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing tadi Eun Jisung, namun dihalau saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Siapakah yang akan melakukan? Eun Jisung nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, Lee Kang In nampaknya memberi isyarat kepada kakaknya Lee Kang In. Ada 6 hingga 7 pemain Korea Selatan yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan, oh, sebuah peluang tadi berawal dari tendangan sudut. Nampaknya Han Bum Lee tadi yang menyambut bola umpan crossing ataupun bola yang melambung memasuki kotak penalti dari Meksiko. Disundul saja, namun beruntung tadi atau sayang sekali sundulannya masih melenceng jauh di gawang dari Meksiko. Kali ini di tengah lapangan pertandingan terjatuh tadi Santiago Jimenez setelah terlibat duel bola udara tadi dengan Kim Min Jae. Kali ini Korea kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Eun Jisung tadi, masih Jisung kirimkan umpan, ada Wang Yichan. Oh, jatuh Wang Yichan, dicuri tadi bola. Kali ini Eric Lira tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Korea Selatan. Kali ini dari sisi sebelah kanan Korea Selatan mencoba membangun serangan. Pindahkan bola belakang lagi kepada Han Bum. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-yuk. Depan kepada Lee Kang In, masih Lee Kang In kuasai bola. Umpan crossing memasuki kotak penalti dari Meksiko. Sundulan langsung. Oh, lagi-lagi peluang emas yang didapat Korea Selatan masih belum menemui sasaran tadi. Sundulan dari Cho Gyu-sung tadi. Sundulan dari Cho Gyu-sung membentur pemain Meksiko dan hanya menjadikan tendangan sudut. Kembali Lee Kang In lakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Lee Kang In masih bersiap-siap Ada 6 hingga 7 pemain Korea yang sudah berada dalam kotak penalti Meksiko. Lee Kang In bersiap-siap. Tendangan sudut dengan kaki kirinya, Lee Kang In tendang bola melambung di dalam kotak penalti dari Meksiko. Dibuang saja, dihalau jauh tadi oleh Juan Vasquez tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Sudah memasuki menit keempat tambahan waktu di babak yang kedua ini. Dan sementara ini Meksiko masih unggul 1-0. Kali ini kiper dari Korea Selatan tendang bola jauh ke depan mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja tadi oleh sundulan kepala. Terjadi duel perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Lee Kang In dari sisi sebelah kiri dengan umpannya tadi maksudnya kepada Wang Chan, dihalau lagi-lagi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Korea Selatan di lapangan tengah yang kini mengurung pertahanan dari Meksiko. Kembali Wang Chan yang tadi, yang Yun In dibuang saja tadi oleh Jesus Gallardo, menciptakan ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Nampaknya bersiap-siap pemain Korea Selatan yang akan melakukan lemparan ke jauh. Dilap saja tadi bola dengan handuk. Bersiap-siap pemain dengan nomor punggung 25 Yeo Jung Sung lempar bola mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja oleh Jimenez tadi. Kembali bola jatuh di kaki Kim In Jae, masih tendang bola jauh ke depan. Ada kiper dari Meksiko yang sigap tadi langsung meninju bola jauh. Terjadi duel. Kali ini Meksiko berusaha melakukan ada Vargas, berlari dia mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, hampir saja Obed Vargas tadi lari sendirian dia. Ada dua pemain Korea tadi yang sudah tertinggal tadi. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira dari Uruguay meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Berhasil unggul Meksiko melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua ini. Kembali Meksiko berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan pagi hari ini, setelah sebelumnya Meksiko juga berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan. Sudah berakhir pertandingan. Saat ini pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan. Dan untuk membahas jalannya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan, kita akan berbincang kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
4: Kurang beruntung tadi juga.
0: Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu pada pertandingan pagi hari?
1: Iya, ini kalau peribahasa karena ini last titik rusak susu sebelahnya ya. Yeah. Ini tadi sayang sekali Kim Shin Gyu yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo bisa menjaringkan bola dengan mudah. Korea sendiri sebetulnya bermain cukup baik. Setelah tertinggal, Korea kemudian bisa merespons dengan melakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo. Dan tadi pemain-pemain pengganti seperti Oh Hyun-gyu juga ada tadi, Choi Gwe-sung itu mencetak peluang yang benar-benar hampir membuat penonton kecewa ya di Stadion Guadalajara.
4: Ya, saya meng-highlight memang tadi kata-kata Anda, Bung Nova, siapa yang menggunakan, yang mendapat kesalahan, dia akan dihukum, dan benar terjadi ya untuk Korea Selatan ya, Bung.
1: Iya, memang di pertandingan sekelas Piala Dunia ini para pelatih, para pemain sudah dituntut untuk menampilkan permainan terbaik mereka, dan ya ketika ada sedikit kesalahan maka lawan akan pasti memanfaatkan hal itu. Dan kini Meksiko memimpin klasemen grup A dengan 6 poin, itu artinya Meksiko sudah mendapat tiket ke babak selanjutnya, babak 32 besar, sementara Korea Selatan sendiri masih punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur, dan di pertandingan terakhir nanti Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan, sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
4: Ya, melihat tadi ada peluang sangat emas, bahkan double save dilakukan oleh Raul Rengel ya. Bagaimana Anda melihatnya peluang tadi?
1: Ya, memang itu artinya pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myungbo berjalan dengan sesuai harapan. Namun memang untuk mencetak gol masih belum bisa, tapi permainan menyerang yang diharapkan memang terjadi di menit-menit 30 menit terakhir ya. Dan memang Raul Rangel ini tidak makan gaji buta ya.
4: Yeah,
1: jadi yeah. Artinya pemenang bukan hanya ditentukan oleh gol Luis Romo, tapi juga oleh para pemain Meksiko, baik pemain yang ada di line up, starting line up, maupun pemain-pemain cadangan yang masuk pada babak kedua.
4: Kalau harus memilih satu pemain, siapa yang memang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, yeah, untuk man of the match sendiri cukup
4: ramai ya.
1: Karena Luis Romo jelas adalah pencetak gol tunggal, tapi juga Meksiko juga ada Quiñones tadi main bagus juga. Kemudian ya tentunya Raul Rangel dengan penyelamatan yang gemilang tadi pada menit-menit menjelang akhir. Dan di Korea sendiri sebenarnya Lee Kang In juga main cukup bagus, meskipun tidak berhasil mengantarkan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga hari ini.
2: Ya, kalau tadi saya sempat menyebut bahwa Korea Selatan bermain cukup baik, karena dari penguasaan bola juga Korea juga unggul 54% dan Meksiko hanya menguasai 38% penguasaan bola. Namun di atas lapangan penguasaan bola adalah bukan hasil akhir, karena hasil akhir sebuah pertandingan adalah pemain yang mampu mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau Anda melihat ini Meksiko sudah lolos, sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan yang sebelumnya juga di pertandingan sebelumnya berhasil menang 2-1 ya dari Ceko nih. Apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan setidaknya bisa mengamankan tiket yang kedua di grup A ini?
1: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Myungbo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya mungkin ya. Hong Myungbo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang In, Lee Jae Sung, dan Son Heung Min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
4: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
1: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
4: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengendurkan juga kekuatannya ya untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya, Bung Nova.
1: Iya, kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka, yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quiñones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup, dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
4: Makanya mungkin 4 sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya.
1: Iya, tadi bagaimana 4 back ini dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola. Ketika mereka memegang bola ada 4 back, ketika mereka kehilangan bola Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang ya sepak bola yang kualitas Piala Dunia sekali begitu.
4: Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Pasti semakin kesini semakin ramai, karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya, Bung Erik.
2: Iya, baik Bung Senti dan Bung Nova. Cukup menarik ya persaingan di grup A ini, terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke babak selanjutnya. Karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya, ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di laporan Piala Dunia selanjutnya. Saya Erik Hamzah.
4: Saya Senbil Hamzah.
2: Dan komentator Bung
1: Nova Arifianto
2: ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akhiri laporan pandangan mata ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 038

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini,
3: Pro 1.

Selamat siang pendengar, kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz sama Linda yang menemani siang hingga sore hari Anda. Oke, pecinta Piala Dunia ini kayaknya baru seru-seruan ya, baru selesai seru-seruan ya untuk partai yang cukup menegangkan ya di siang ini. Oke. Ya, untuk Meksiko versus Korea Selatan cukup apik lah gitu ya untuk pertandingan di siang ini. Dan nantikan, yang pasti nantikan untuk live atau siaran langsung pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena Pro 1 akan terus menghadirkan pertandingan-pertandingan yang seru ya, menghadirkan siaran langsung pertandingan-pertandingan pilihan di Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lewat dulu kita lupakan dulu ya untuk pertandingan Piala Dunia yang semakin hari semakin seru. Kita lanjut ya di saat ini dengan informasi-informasi terkini. Di pukul 12 nanti, informasi juga di pukul 12 nanti, kami juga akan menghadirkan untuk Anda siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Fatah Kampung Solor, Kota Kupang. Ya, selepas itu akan dilanjutkan dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Dan karena di jam 11 tadi ada live ya Piala Dunia, siaran langsung pertandingan Piala Dunia Meksiko versus

Dan dilanjutkan dengan request and sharing. Di jam 4 sore juga ada Brandi Astacita tentang ekonomi digital. Ya, bagaimana kesenjangan dan juga peluang ekonomi digital di NTT. Akan dibahas sama-sama untuk pendengar semuanya di jam 4 sampai jam 5. Dan kita akan lanjut dengan Warta NTT sore di jam 5 sore. So, selamat menikmati ya setiap aktivitas-aktivitas di siang hari ini. Yang baru selesai seru-seruan dengan Piala Dunianya, kayaknya masih seru gitu ya. Mungkin pembahasannya masih terus dihadirkan gitu. Jadi stay terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Dan di hari ini Kupang Siang kita bicara tentang Indonesia sehat begitu ya. Ya, informasi berkaitan dengan kesehatan ini ada salah satu sumber apa ya, karbohidrat yang sangat mudah kita jumpai di wilayah kita. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, bahkan Nusa Tenggara Timur. Nah, ubi ungu merupakan salah satu jenis ubi-umbian yang punya daging warna ungu karena mengandung pigmen alami antosianin. Nah, ubi ini kaya akan karbohidrat, ya, serat, vitamin, mineral, antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Jadi ya di dari informasi ini dari rri.co.id ya, kandungan serat dalam ubi ungu itu bisa memberikan efek kenyang lebih lama, sehingga tepat sekali ya dikonsumsi untuk pendengar yang sedang menjalani diet atau menjaga berat badan yang ideal. Ya, dan manfaat ini juga didukung oleh kandungan karbohidrat yang kompleks di dalamnya. Karbohidrat kompleks ini merupakan jenis karbohidrat yang diketahui itu lebih sehat, lebih bergizi, sehingga banyak manfaat yang baik sekali untuk tubuh. Dan karbohidrat ini bisa ditemukan di berbagai jenis makanan, ya. Seperti di kacang polong, gandum, roti, dan juga nasi. Dan untuk menjaga berat badan ideal ya, ubi ungu ini sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk yang sederhana, tidak perlu proses masak yang berlebihan seperti misalnya dikukus ya, atau dipanggang tanpa gula berlebihan, karena kandungan seratnya itu bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga bisa mengurangi keinginan untuk makan yang berlebihan. Oke, ini kan udah setengah 12 ya, lagi beberapa menit setengah 12, ini waktunya untuk makan siang yang begitu ya. Dan kalau ada teman-teman gitu ya, atau pendengar yang lagi diet program diet atau lagi menjaga berat badan begitu ya, dari informasi yang Linda hadirkan sih kayaknya ubi ungu bisa ya, bisa jadi salah satu menu makanan yang dikonsumsi siang ini untuk menjaga berat badan yang tetap ideal, atau yang sedang menjalani program dietnya yang pengen apa ya, dapat karbohidrat tapi ada mineralnya, ada seratnya dan lain sebagainya yang sehat. Ya, mengolahnya juga tadi disarankan tidak terlalu harus pengolahan yang berlebihan sih sebenarnya. Cukup direbus, dikukus, ataupun dipanggang tanpa gula berlebihan. Oke, semoga sukses untuk program dietnya. Sukses juga untuk program menjaga berat badan idealnya. Dan ini salah satu sumber makanan yang sangat mudah didapat. So, selamat prepare untuk makan siangnya. Dan semoga stay di Pro 1, sehat terus deh.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Iya, pendengar, tadi Linda share informasi ya tentang Upi Ungu yang memang baik sekali untuk teman-teman yang punya program diet atau menjaga berat badan tetap ideal. Iya, biasanya begitu ya, biasanya informasi-informasi yang kita dapat, misalnya oh program diet yang tepat tuh seperti ini, ataupun aduh kalau sakit gini-begini itu tanda-tandanya apa ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudahan mengakses informasi kesehatan ya melalui internet ataupun AI begitu ya. Ini terkadang membuat masyarakat semakin mudah begitu mencari tahu berbagai gejala penyakit. Tapi kebiasaan melakukan self diagnosis atau diagnosis mandiri ya tanpa pendampingan tenaga kesehatan atau tenaga medis itu bisa saja menimbulkan resiko yang tidak sedikit ya. Bisa diakui lah begitu ya, kadang-kadang kita sakit kepala kita, aduh ini kayaknya kita cari oh ini obatnya ini, oh ini berarti begini ya. Diagnosis medis itu tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari mesin pencari atau AI. Jadi kalau dokter pun ya itu perlu melakukan serangkaian tahapan, mulai dari penelusuran riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, sampai mempertimbangkan berbagai kemungkinan diagnosis sebelum menentukan penanganan yang tepat. Jadi selain berpotensi menimbulkan kesalahan dalam mengenali penyakit ya, self-diagnosis atau diagnosis mandiri ini juga bisa memicu kecemasan yang berlebihan begitu ya, karena kita sudah berpikir oh ya beta sakit ini karena begini tanpa diagnosis dari dokter, akhirnya kepikiran deh. Ya, jadi tidak sedikit orang yang justru menemukan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga bisa berdampak juga pada kesehatan mental. Ya, jadi bahaya self-diagnosis muncul ketika pasien merasa dirinya itu paling benar. Jadi padahal informasi yang diperoleh dari internet belum tentu sesuai dengan kondisi yang dialami. Oke, hal ini disampaikan oleh Dr. Arvelina Sugiarto ya. Ya menyatakan bahwa mesin teknologi AI itu bisa membantu menyaring informasi kesehatan. Penggunaannya tetap memiliki keterbatasan. Oke. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Jadi walaupun ya diakuilah kadang-kadang kita pun seperti itu ya, mulai mencari-cari sendiri jela-jela informasi-informasinya dan kita mendiagnosis aduh kayaknya beta sakit ini. Akhirnya kepikiran sendiri ya, dan daripada self diagnosis atau diagnosis mandiri lebih baik ya kita bertanya langsung gitu pada tenaga kesehatan, dokter kah, perawat kah gitu ya, yang memang punya kompeten untuk itu gitu ya, memang punya tugas lah gitu ya untuk menginformasikan apa yang sedang kita alami. Oke. Ya stay terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

Okay, pendengar, this is the last one gitu ya, informasi yang berkaitan dengan kesehatan dan ini sangat apa ya? Menurut Linda sih ya, menurut Linda, ini sangat bagus sekali untuk yang memang pengen menjaga kesehatan kulit. Apalagi para wanita, karena memang maunya kulit itu halus, mulus, ya, cerah, ceria, sehat pastinya. Dan salah satu yang bisa mendukung itu, ya, bisa Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsinya adalah wortel. Ya, karena wortel ini kaya akan beta karotin. Kita tahu sangat menjadi apa ya, informasi umum yang populer bahwa wortel kaya akan vitamin A sehingga baik sekali untuk kesehatan mata. Ternyata tidak itu saja, wortel itu juga ternyata mengandung serat, vitamin K, kalium dan antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Konsumsi wortel itu ternyata bisa juga menjaga kesehatan kulit. Ya, manfaatnya ada dari kandungan vitamin C yang bisa mendukung produksi kolagen, yaitu protein yang bisa menjaga kulit tetap sehat, kuat dan elastis. Awet muda jadinya ya. Selain itu kandungan vitamin C dan beta karotin dalam wortel itu juga bisa mencegah penuaan dini. Oke, melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Sekarang ini memang hampir jam 12 lagi begitu ya, panas matahari begitu luar biasa. Dan ternyata bisa ya untuk melindungi kulit kalau kita mengkonsumsi wortel yang punya kandungan vitamin C dan beta karotin. Bisa melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Ya, jadi perlu diingatlah gitu ya, ketika mau beli, pilih wortel yang masih segar ya. Dan sebelum mengkonsumsi, bersihkan, kupas dulu ya kulitnya dan masak hingga matang. Oke, jadi salah satu tips juga ini begitu ya, untuk bisa mendapatkan kulit yang sehat ya, bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan lain sebagainya, menjaga elastisitas untuk penuaan dini juga ya, sangat bagus sekali. Oke, ini informasi terakhir untuk rangkaian Kupang Siang yang menghadirkan tentang Indonesia Sehat ya. Dan nanti di jam 12 seperti yang sudah Linda informasikan tadi, di jam 12 ada siaran langsung sholat Jumat yang akan dihadirkan untuk Anda dari Masjid Al-Fatah Kampung Solor, Kota Kupang. Jadi beberapa menit ke depan ya, kami akan hadirkan untuk Anda musik religi Islam sambil kita menantikan siaran langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Fatah Kampung Solor, Kota Kupang.
2: Ati wal khairat wa bi tawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd, faya ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwa Allah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haythu qala Allahu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم, wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga kita tidak sanggup menghitungnya. Namun yang paling kita syukuri adalah kita masih diberi nikmat iman, Islam, taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menyampaikannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barika alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kepada semua jamaah, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita menyaksikan kelakuan orang yang sudah jelas terbukti melakukan suatu korupsi tapi masih menunjukkan rasa tidak bersalah sama sekali? Atau orang yang gelisah dengan dirinya sendiri yang mengalami kebuntuan pikiran tanpa tahu penyebabnya? Atau orang yang beribadah secara tekun tapi tidak merasakan sama sekali manisnya ibadah tersebut? Atau terasa ada dorongan penolakan oleh ego saat menerima nasihat? Bisa jadi hal yang demikian disebabkan oleh adanya barang yang haram di dalam tubuh seseorang. Di dalam Islam, mengkonsumsi yang halal adalah wajib. Masuknya barang haram dalam diri manusia tidak hanya membuat ia berdosa, tapi juga berdampak lanjutan kepada keruhnya hati dan kerasnya batin. Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani dalam kitab Al-Minhah Ats-Tsaniyah menukil wasiat yang disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Faqal wahdur min akal

Dengan demikian, ada konsekuensi nyata dari apa yang seseorang makan terhadap kondisi hatinya. Semakin mendekatkah ia kepada Allah atau justru menjauh darinya. Makanan tidak hanya semata-mata membawa akibat pada kesehatan jasmani, tapi juga suasana rohani kita. Karena di dalamnya terdapat peraturan Allah yang mesti ditaati, yakni keharusan kita memakan barang yang halal. Di dalam hukum Islam, keharaman suatu barang dapat dipengaruhi oleh setidaknya dua hal. Yang pertama, haram secara substansial. Barang tersebut diharamkan oleh syariat, bisa karena membawa mudarat bagi tubuh, memabukkan, merusak akal, mengandung najis, menjijikan, atau karena ia ada disebutkan di dalam nas Al-Quran dan hadis. Contoh dari barang haram model ini antara lain minuman keras, narkoba, kotoran, bangkai, daging babi, dan lain sebagainya. Maka jika dalam keadaan tidak terpaksa, makanan-makanan jenis ini secara substansi haram. Yang kedua, keharaman barang tersebut dipengaruhi karena faktor luar. Bisa jadi barang-barang yang kita makan secara substansial halal, namun karena proses mendapatkannya tidak dibenarkan syariat, maka makanan itu berubah status menjadi haram. Seperti harta hasil korupsi atau mencuri, upah dari melakukan suatu kejahatan, suap-menyuap, penghasilan dari hasil menipu, serta berbagai perjudian atau taruhan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, jangan kamu makan barang yang haram dan mengisi perutmu terlalu kenyang, sebab pikiran akan tertidur atau menjadi beku. Kalau pikiran sudah beku, maka ilmu pengetahuan pun akan pergi, dan dirimu akan merasa berat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Syekh Wahab Asy'arani menjelaskan dalam kitabnya yang sama bahwa ada 7 akibat yang datang apabila seseorang mengisi perut terlalu kenyang, apalagi dengan barang haram dan syubhat, yaitu hati menjadi keras, merusak kecerdasan dan kreativitas akal pikiran, menghilangkan hafalan, memberatkan badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas belajar, memperkuat syahwat, dan membantu perangkap syaitan. Itulah dampak rohani yang bakal dialami di dunia bagi siapa saja yang sengaja memasukkan barang haram ke dalam tubuhnya. Dampak lebih ekstrim tentunya akan diterima nanti di kehidupan akhirat nanti. Surga pun enggan menerima orang-orang yang tubuhnya terdapat barang yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kewajiban menjaga diri dari sesuatu yang haram bagi seorang muslim bukan sematan kepada dirinya saja, tapi juga keluarganya. Apalagi bagi seorang kepala keluarga, usahanya dalam mencari nafkah mesti disertai pertimbangan yang matang, dan memastikan bahwa segala aktivitas untuk memperoleh rezeki berasal dari cara dan sumber yang halal. Kadang kita jumpai seorang pedagang

atau sejenisnya rela mengelabui klien hanya demi mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian bagi orang lain. Atau sebagian pejabat pemerintahan yang gemar mencari pungutan liar di luar pendapatan resmi. Cara-cara seperti ini kadang terasa lumrah di masyarakat, namun statusnya tetap dilarang. Dan penghasilan yang didapatkan dengan cara demikian cepat atau lambat akan berbuah pada mudarat atau keburukan bagi diri sendiri, atau berefek kepada siapa saja yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya. Mudarat tersebut bisa jadi tidak tampak secara jasmani, tapi ia akan sangat terasa pada suasana rohani. Lalu mengapa efek keburukan secara jasmani tidak terlalu nampak? Mungkin saja dengan barang atau cara haram tersebut seseorang terlihat makin kaya dan sehat. Tapi apakah kesejahteraan itu membuatnya rendah hati, tenang secara batiniah, dan kian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu dipahami bahwa sesuatu yang didapat dari melanggar perintah Allah amat sulit membawa dampak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang haram yang dapat membuat kita semakin jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak cucu, istri dan keluarga kita juga terjaga dari barang-barang yang haram, sehingga kita semua semakin diberi kelapangan dalam mencari jalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفر الله من قول بلا عمل فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم

Estamos

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Ya, pendengar, selamat siang. Dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Siang, kami hadirkan untuk Anda informasi dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri ya dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Bisa hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 0813-3924-1979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang, Jalan Pulau Indah nomor 6, Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua. Dan pendengar, di pukul 13 kami akan menghadirkan penyampaian aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. RRI Esperote hadirkan euforia Piala Dunia 2026 lewat nobar bersama masyarakat. Kompolnas tinjau kesiapan Polda NTT. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. RRI Esperote hadirkan euforia Piala Dunia 2026 lewat nobar bersama masyarakat. Selengkapnya, Reja Ewaldus melaporkan.
4: Radio Republik Indonesia atau RRI Esperote menghadirkan euforia Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nonton bareng atau nobar yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Rotendau. Kegiatan ini menjadi wadah kebersamaan bagi pecinta sepak bola untuk menyaksikan pertandingan bergengsi dunia sekaligus mempererat hubungan antara RRI dan masyarakat. Martinus, salah seorang warga yang juga pendengar setia RRI Esperote yang mengikuti nobar, mengaku mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, siaran Piala Dunia tidak hanya disiarkan secara visual oleh TVRI, namun RRI juga menyiarkan secara audio yang dapat menjangkau hingga ke pelosok. Dan nobar yang digelar RRI ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati suasana Piala Dunia secara bersama-sama dan menambah semangat dalam mendukung tim favorit.
5: Saya sangat apresiasi karena tahun ini Piala Dunia itu bukan hanya TVRI saja yang menjadi official TV partner atau yang mempunyai hak siar, tetapi RRI juga memiliki hak siar, yaitu menyiarkan melalui audio. Jadi sangat baik sekali untuk kita masyarakat yang jauh di pelosok, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung visual, tapi kita bisa mendengar siaran RRI, yaitu siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia yang dihadirkan melalui RRI.
4: Koordinator RRI Esperote Dina Yuliantindun mengatakan kegiatan nobar merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Selain menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026, RRI juga menciptakan ruang interaksi dan kebersamaan bagi warga dan pendengar setia RRI melalui momentum olahraga dunia tersebut.
6: Euforia Piala Dunia ini sangat luar biasa ya, dirasakan juga di sini, dan kami melakukan nonton bersama dengan masyarakat atau pendengar kami yang selalu rutin untuk mendengarkan RRI Pro 1 di sini. Dan yang pastinya kegiatan ini sebenarnya bukan hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga bisa mempererat kebersamaan dan solidaritas antar kami sebagai penyiar, terus juga reporter bersama dengan pendengar kami di RRI Rote.
4: RRI sendiri secara nasional menghadirkan program Pesta Bola Dunia 2026 sebagai bagian dari dukungan siaran Piala Dunia 2026 bagi masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan nobar ini, RRI Esperote berharap semangat sportivitas, persatuan, dan kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Nusa Tenggara Timur menerima kunjungan kerja tim Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait sumber daya manusia, sarana-prasarana, anggaran, serta operasional kepolisian di wilayah hukum Polda NTT. Pada Kamis 18 Juni 2026 di Mapolda NTT. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kompolnas dalam melakukan evaluasi dan kajian strategis terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di daerah. Dalam sambutannya, Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal menegaskan, kunjungan kerja Kompolnas RI memiliki nilai strategis dalam mendukung peningkatan kualitas organisasi Polri, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menambahkan bahwa hasil pengumpulan data yang dilakukan Kompolnas diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung peningkatan kinerja institusi kepolisian ke depan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing fungsi terkait pada bidang SDM, Karo SDM Polda NTT, Kombes Pol Dr. H. Juli Agung Pramono, menyampaikan kondisi personil yang meliputi jumlah anggota, distribusi penempatan, kebutuhan personil pada sejumlah wilayah, serta program peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Tim Kompolnas RI yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari Dr. Supardi Hamid MSI, Kombes Pol Dodi Wirawijaya SIK, Yosi Ervandi Pratama SH, dan Bodika JAR Rashid SH. Kedatangan tim tersebut disambut langsung oleh Wakapolda NTT, Brigjen Pol Faisal SIK MH, yang didampingi Irwasda Polda NTT, Kombes Pol Enrico Sugiharto Silalahi SIK MKN, bersama para pejabat utama Polda NTT. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Kapolres Sumba Timur buka turnamen olahraga sambut HUT Bayangkara ke-80. Berikut laporan Yunia Boling.
0: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran memasuki musim kemarau yang berlangsung pada Mei hingga Juli dan seterusnya. Ia meminta warga memperhatikan kondisi lingkungan sekitar terutama rumput, semak dan tumbuhan kering yang mudah terbakar serta berpotensi memicu kebakaran lahan maupun pemukiman.
7: Kita selalu wanti-wanti untuk memberikan himbauan kepada masyarakat warga kita di Kabupaten Sumba Timur menjelang musim kemarau pada bulan Mei, Juni, Juli dan selanjutnya ini agar selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan berkaitan tentang lingkungan kita Kabupaten Sumba Timur. Berkaitan tentang kemarau pada bulan ini dan hingga ke depan, kita antisipasi agar warga selalu bisa mengendalikan situasi lingkungan sekitar, terutama adalah tentang bagaimana rumput ataupun semak-semak ataupun tumbuh-tumbuhan yang gampang terbakar. Jadi antisipasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan lingkungan sekitar kita karena akan bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran-kebakaran yang tidak kita harapkan.
0: Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar menghindari tindakan yang dapat memicu kebakaran seperti membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan pembakaran di area terbuka tanpa pengawasan. Menurutnya, partisipasi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan lingkungan sehingga aktivitas masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Sumba Timur dapat berjalan aman, nyaman, dan terhindar dari bencana kebakaran. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong pemerintah desa menjadikan isu perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas dalam pembangunan desa melalui pemanfaatan dana desa. Ketua Pogja Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Kebencanaan Kemendes PDT, Ika Puspita Dewi mengatakan kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa. Ika menjelaskan melalui kebijakan tersebut, pembangunan desa diharapkan tidak lagi menempatkan persoalan lingkungan sebagai program pelengkap. Sebaliknya, isu lingkungan menjadi fondasi utama untuk mengamankan investasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa dapat diarahkan untuk berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah padat dan cair, pengelolaan lahan pertanian, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penanggulangan bencana sesuai kewenangan desa. Menurutnya, sepanjang program telah disetujui dalam musyawarah desa dan bertujuan mendukung ketahanan iklim serta pengurangan risiko bencana, Penggunaan dana desa untuk kegiatan tersebut diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku. Karo Logistik Polda NTT Kombes Pol Aldinan RJ Hunter Padurung SHSIK MSI memaparkan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Polda NTT, mulai dari fasilitas perkantoran, kendaraan dinas, hingga peralatan pendukung operasional kepolisian. Hal tersebut dilaksanakan Karo Logistik Polda NTT Kombes Pol Aldinan RJ Hunter Manurung SHSIK MSI ketika menerima kunjungan kerja tim Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran serta operasional kepolisian di wilayah hukum Polda NTT pada Kamis 18 Juni 2026 di Mapolda NTT. Menurutnya, tim Kompolnas memperoleh gambaran mengenai kebutuhan peningkatan sarpras yang masih diperlukan guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah NTT yang memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang. Sementara itu, pada bidang anggaran, Karo Rina Polda NTT Kombes Pol Resni Haryadi Satya Nugroho STMSI menyampaikan paparan mengenai dukungan anggaran operasional, realisasi penggunaan anggaran, serta kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan kepolisian. Sejalan dengan semangat transformasi menuju Polri presisi, Brigjen Pol Faisal menegaskan, komitmen Polda NTT dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pengumpulan data yang dilakukan tim Kompolnas. Wakapolda NTT kembali menegaskan komitmen institusinya untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengoptimalkan pelaksanaan operasional, memenuhi kebutuhan sarana-prasarana, serta mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan kunjungan tim Kompolnas RI di Polda NTT berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Data serta informasi yang berhasil dihimpun akan menjadi bahan evaluasi dan kajian strategis Kompolnas dalam mendukung peningkatan efektivitas pelayanan tugas kepolisian serta penguatan pelayanan publik di lingkungan Polri. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. RRI Esperote hadirkan euforia Piala Dunia 2026 lewat nobar bersama masyarakat. Kompolnas tinjau kesiapan Polda NTT. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero untuk mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan.

0: sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung

terkena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersih.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Selamat siang pendengar. Di rangkaian Kupang Siang kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Halo RRI dihadirkan untuk pendengar semua yang ingin menyampaikan sarannya, pendapatnya, keluhannya boleh berkaitan dengan layanan publik atau berkaitan dengan publik ya, masyarakat sekitar, lingkungan sekitar. Dan pendengar ya, di tidak untuk saat ini ya Halo RRI itu tidak hanya berkaitan dengan layanan publik atau kehidupan kita bermasyarakat gitu ya, tapi yang mungkin merasa kehilangan juga boleh ya disampaikan ke Halo RRI dan kita akan teruskan informasi-informasi itu. Di edisi hari ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda, memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin berbagi menyampaikan sarannya, pertanyaannya, pendapatnya ya, silakan di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 825-444. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Dan pendengar, di rangkaian Kupang Siang Halo RRI untuk edisi hari ini sudah ada yang bergabung di WA-nya Pro 1. Sudah ada yang bergabung di WA-nya Pro 1. Baik, ini ada informasi. Ya, tadi sempat Linda bilang ya, Linda informasikan bahwa bisa kalau kehilangan boleh ya disampaikan di Halo RRI. Di WA-nya Pro 1 sudah ada yang bergabung. Selamat siang, ini dengan Mama Rohi Dioi Bufu. Kakak di RRI tolong bantu. Oh, ini info penemuan ya. Informasi penemuan sebuah KTP atas nama Novi Erlan Ratu tinggal di Jalan Yosud Daso Alak. Kalau mau ambil silakan ketemu Mama Rohi. Baik, terima kasih. Ya, yang ini informasi penemuan. Dan selanjutnya yang sudah bergabung juga di WA-nya Pro 1 sekali lagi. WA-nya Pro 1 081138209440. Bisa pesan teks, bisa panggilan suara, bisa kirim mungkin video juga boleh. Halo RRI dengan Bayu. Kebetulan beta di Taman Tamnos di depan jalan kantor notaris Paulina Rohi, jalannya sementara ditutup karena ada penggalian jalan. Ada dua mobil eksa yang lagi bekerja. Jadi kalau basodara dong mau lewat di jalan Tamnos, kayaknya lewat jalan lain. Oke, terima kasih untuk informasinya Kakak Bayu yang menginformasikan bahwa di Tamnos, jalan depan kantor notaris Paulina Rohi, jalan sementara ditutup, ada penggalian jalan, ada dua eksa yang bekerja di sana. Jadi kalau mungkin Anda yang mau mengakses jalan tersebut, untuk sementara bisa mengakses jalan lain atau jalan alternatif lain. Karena sepertinya tidak bisa dilalui begitu ya, karena ada penutupan, ada penggalian, dan ada dua mobil eksa yang lagi bekerja. Terima kasih untuk Kakak Bayu informasinya di Halo RRI. Dan ada lagi yang sudah bergabung ya di WA-nya Pro 1. Halo RRI, selamat siang dengan Marlin. Tadi saya melintas di jalan samping Taman Nostalgia yang lewat dari pos polisi itu. Buat saudara yang lewat jalan itu hati-hati karena ada penggalian di sebelah bahu jalan. Entah mungkin mau diperlebar lagi. Oke, oke, ini Kakak Marlin informasinya sepertinya sama ya dengan Kakak Bayu. Terima kasih untuk informasinya Kakak Marlin. Sekali lagi di jalan samping Taman Nostalgia lewat pos polisi, ini untuk saudara yang mau lewat jalan itu hati-hati karena ada penggalian jalan di sebelah bahu jalan. Oke, terima kasih untuk informasinya. Dan sekali lagi yang mau menyampaikan informasi, sarannya, pertanyaan, pendapatnya berkaitan dengan layanan publik atau kehidupan kita bermasyarakat ya, silakan di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 82543 kali di WA-nya Pro 1 081 139 1382094440. Kami hadirkan untuk Anda Halo RRI sampai di 14:30 sore nanti.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, halo RRI, kami hadirkan untuk Anda di siang ini. Dan ini informasi juga ya, bahwa jika di hari Senin, Rabu ataupun Jumat ya, di jam 10 sampai jam 11 di waktunya Halo RRI begitu ya, kita ada siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, maka Halo RRI akan dipindahkan jam tayangnya di setengah 2 siang. Oke, jadi untuk Anda yang mau bergabung silakan di line teleponnya 0380-843-1152 dan 825-43 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1. Oke, informasi selanjutnya yang bergabung di WA-nya Pro 1 081138209440. Halo RRI dengan Evo. Kebetulan pagi tadi saya sedang olahraga di Taman Nostalgia. Ya, Taman Nostalgia lagi. Ya, tadi banyak yang olahraga di sini, tapi kasihan banyak sampah plastik ya, khususnya sampah styrofoam bekas makanan di sebelah timur Taman Nostalgia. Tolonglah buat yang bikin acara makan-makan di Taman Nostalgia, makan habis jangan buang sampah sembarangan. Beta apresiasi untuk DLHK Kota Kupang yang pagi tadi banyak petugas yang membersihkan. Terlihat ada mobil DLHK yang lagi di bahu jalan untuk mengangkut sampah-sampah di Tamnos. Harapannya tempat-tempat sampah bisa ditaruh juga di bagian timur. Mari kita jaga kebersihan. Terima kasih, Halo RRI. Terima kasih untuk Kakak Evo ya, yang sudah mengingatkan. Ini lebih ke mengingatkan gitu ya, dan kepada masyarakat Kota Kupang yang menggunakan gitu ya Taman Nostalgia untuk berolahraga ataupun mengadakan kegiatan acara gitu ya, diharapkan untuk ya sampahnya itu tidak dibuang sembarangan ya, buanglah sampah pada tempatnya dan saling membantulah begitu ya, karena Taman Nostalgia kan milik umum gitu ya, milik kita bersama masyarakat Kota Kupang yang harus dijaga bersama juga, bukan hanya karena apa ya petugas tugasnya dari teman-teman petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang atau petugas kebersihannya Kota Kupang gitu ya, jadi mereka lah yang harus membersihkan itu, tapi kita juga bisa menjaga dengan tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dan saran yang disampaikan oleh Kakak Evo, bahwa harap ada tempat-tempat sampah yang bisa ditempatkan di bagian timur Taman Nostalgia. Oke, ini ada dua poin nih ya, ada dua poin dari teman-teman ya. Yang pertama dari Kakak Bayu dan Kakak Marlin tentang ada perbaikan jalan ya di area dekat Taman Nostalgia. Jadi kalau misalnya pendengar yang mau melintas di area itu bisa mengambil jalan lain atau alternatif karena ada perbaikan jalan di sana, ada mobil ekstra juga yang bekerja di sana sehingga otomatis susah untuk dilewatkan dan memang ada penutupan jalan di sana. Dan yang satu ya Kakak Evo berkaitan dengan sampah. Sampahnya itu adalah sampah styrofoam bekas makanan, bekas tempat makanan gitu ya. Sekali lagi pengingat untuk kita semuanya, pengingat untuk kita semuanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih untuk Kakak Evo, Kak Marlin, Kak Bayu untuk informasinya, dan juga untuk Mama Rohi di Ibu Fu yang menginformasikan tentang penemuan KTP, atas nama Novi Eral Ratu. Yang mau ambil silahkan bertemu Mama Rohi di Ibu Fu. Terima kasih, dan sekali lagi untuk Anda yang punya saran, pertanyaan, pendapat, informasi, keluhan ya, sekali lagi berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan kita bermasyarakat begitu ya, silahkan, ataupun informasi-informasi penemuan ataupun kehilangan, boleh di-share di Halo RRI untuk edisi hari ini.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Ya, pendengar, kita masih terus lanjut di Halo RRI dan sudah banyak yang bergabung ya via WA-nya Pro 1 081138209440. Oke. Di WA-nya Pro 1. Halo, saya Chris di Oiba. Kakak penyiar, saya coba bantu untuk mendaftarkan keponakan ke SMA. Tapi sejak hari pendaftaran sampai sekarang ini susah untuk dapat kuota. Baru login untuk masuk masukkan data, tiba-tiba tutup. Oke. Iya, ini berkaitan dengan sistem penerimaan siswa baru begitu ya, murid baru tingkat SMA. Terima kasih Kakak Chris di Oiba. Oh, lanjutannya lagi ya, lanjutan lagi informasi dari Kakak Chris. Oh. sistem SPMB ya. Ketong masuk 1 menit saja langsung full kuota. SMA saja tidak muncul. Bagaimana bilang bahwa baik-baik saja? Banyak orang tua yang kecewa. Ya, anak saya masuk zona 1 tidak masuk di Semansa. Baru besok bilang berjalan dengan baik. Tidak masuk akal. Oke. Baik. Ini dengan Kakak Ina gitu ya, dengan Kakak Ina. Terima kasih untuk informasinya. Dan oke, jadi Kak Chris di Oiba dan juga Kakak Ina, ini tentang penerimaan sistem penerimaan murid baru ya, khususnya tingkat SMA yang mencoba untuk mendaftarkan susah dari hari pertama sampai sekarang, susah sekali untuk bisa dapatkan kuota. Baru masuk, baru login, mau dimasukkan data sudah tutup. Oke. Dan dari Ibu Ida juga bahwa 1 menit saja food kuota langsung full begitu ya. Dan dikatakan bahwa baik-baik saja. Bagaimana yang baik-baik saja? Ini yang dipertanyakan ya, ini yang dipertanyakan oleh Bapak Chris, Kakak Chris dan juga Ibu Ina. Dan ada lagi di WA-nya Pro 1. Sekali lagi yang mau bergabung silakan 081138209440, ini untuk WA-nya Pro 1. Shalom Kakak, mohon bantuannya. Mohon bantuannya, nasib guru P3K paruh waktu Pemprov NTT sangat malang. Jangankan gaji 13, gaji pokok saja kami tidak dapat dari Januari sampai Juni ini. Ini dari Kak Novi. Oke. Terima kasih informasinya Kak Novi ya. P3K paruh waktu Pemprov NTT, jangankan gaji 13, gaji pokok saja kami tidak dapat dari Januari 2026 sampai Juni ini. Terima kasih. Ya, ini lanjut lagi. Oke. Informasinya, jadi tadi duanya ya tentang SPMB, seleksi atau sistem penerimaan murid baru khususnya tingkat SMA, yang satu ya berkaitan dengan nasib guru P3K paruh waktu Pemprov NTT yang belum mendapatkan gaji dari bulan Januari sampai Juni 2026. Kita lanjut lagi. Halo. Kebetulan hari ini di sekolah kami sudah dikirim surat perintah melaksanakan tugas. Bulan lalu SK kami sudah diterbitkan, tapi SK tidak tertera gaji, hanya ditulis bahwa gaji akan dicantumkan di SPMT. Kami menunggu kurang lebih dari April setelah pelantikan menjadi P3K per waktu. Kalau terkait gaji itu memang yang kami dengar untuk P3K per waktu gaji kembali ke instansi, cuman belum ada surat resmi. Sehingga dari pihak sekolah juga mau membayar, tapi mau dibayar atas dasar apa? Maka dari pihak sekolah menyuruh kami, kalau mau dibayar gajinya harus dilampirkan dengan surat pernyataan bahwa kami siap menggantikan uang. Karena kalau misalnya di SPMT itu ditulis besaran gajinya, lalu besaran gaji itu kurang dari yang pihak sekolah sudah bayarkan, maka siap menggantikan. Tetapi kalau di SPMT besaran gajinya lebih dari yang sekolah bayarkan, berarti pihak sekolah yang akan menambahkan kepada kami. Nah, hari ini memang SPMT sudah dikirim ke kami, tapi tidak dicantumkan dengan gaji, sehingga kami masih konsultasi lagi dengan kepala sekolah untuk kelanjutan bagaimana. Oke, terima kasih Kak In ya. Oke, terima kasih untuk informasinya. Oke, terima kasih. Siang ini kita mendapatkan informasi, dua informasi tentang penerimaan siswa baru atau murid baru tingkat SMA. Kuotanya langsung full, satu menit saja pun juga demikian. Yang berikut adalah tentang teman-teman P3K paruh waktu ya. Disampaikan ada yang belum mendapatkan gaji dari Januari sampai sekarang. Yang berikutnya ada berkaitan dengan SPMT-nya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan pendengar, sekali lagi kami hadirkan Halo RRI untuk siang ini sampai di pukul 14.30 menit atau di setengah tiga. Dan di setengah tiga nanti kami akan mengajak Anda kita ikut di request and sharing. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita masih di Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang menghadirkan Halo RRI. Kami hadirkan untuk Anda sampai di setengah tiga. Dan pendengar, dari beberapa informasi yang sudah kami dapatkan, begitu ya, kami nanti akan di pertemuan berikutnya ya, kami akan mencoba untuk meneruskan informasi-informasi ini ya, ke pihak-pihak yang terkait begitu ya, untuk disampaikan atau didapatkan tanggapannya berkaitan dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan di Halo RRI. Dan semoga ya, yang pertama tadi informasinya berkaitan dengan penemuan, semoga yang disampaikan ini bisa didengar begitu ya oleh

0: Dan berkaitan dengan sampah, sekali lagi perhiasan ini untuk sampah ya, disarankan ya, diharapkan untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan, dan diharapkan ada tempat sampah yang bisa ditempatkan di bagian timur Taman Nostalgia. Ini nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan ini ya, kami akan menyampaikan ini kepada pihak DLHK ya, atau di petugas ya kebersihan yang menangani di Taman Nostalgia. Baik, terima kasih untuk informasi-informasi ya. Terima kasih untuk informasi-informasi yang sudah disampaikan di Halo RRI. Sekali lagi kami informasikan ya, di Halo RRI itu di hari Senin, Rabu dan Jumat di jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi kalau di saat itu ya, kami karena kan RRI juga menyiarkan secara langsung ya Piala Dunia, gelaran Piala Dunia 2024 ini. Jadi kalau di jam itu ya, kami sementara menyiarkan Piala Dunia 2026, maka Halo RRI akan dipindahkan di pukul 13.30 atau di setengah 2 siang. Ya, jadi kami akan sedikit bergeser jam tayangnya di setengah 2 siang jika di jam 10 sampai jam 11 itu ada siaran langsung Piala Dunia, supaya teman-teman ya pendengar juga bisa mendengarkan gitu ya, juga bisa mendengarkan Halo RRI di waktu siang ya, ketika bergeser waktu tayangnya. Baik, sekali lagi terima kasih, dan kami masih ya, kami masih menantikan informasi-informasi dari teman-teman semuanya. Hari ini hari Jumat, berarti hari Senin kita akan jumpa lagi di Halo RRI. Terima kasih, dan kita tuntaskan Halo RRI.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1, di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Video aslinya tidak ada pernyataan Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat DeepWare, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi artificial intelligence untuk memanipulasi wajah dan suara Puan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang siang ini.
0: Pro 1.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semama eh. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosong deh.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Ya, selamat siang jelang sore ya pendengar, untuk yang baru gabung sama Linda di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di saat ini kita di request and sharing ya untuk edisi hari ini. Yang bergabung di live TikTok-nya RRI Kupang, selamat siang jelang sore. Kita di request and sharing. Dan yang mau gabung di request and sharing hari ini, kita topiknya itu karena 19 Juni itu juga diperingati sebagai Hari Jalan Santai Sedunia. Oke. Hari Jalan Santai Sedunia. Oke, jalan santai ya. Oke, boleh di-share ya. Ya, boleh di-share di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Request lagu, pilih lagu ya. Lagunya sudah disiapkan, nanti dipilih begitu ya. Oke, boleh kasih pendapat dulu teman-teman pendengar, termasuk orang yang suka, ini kan jalan santai ya, orang yang suka manfaatkan waktu misalnya pagi ko atau sore begitu ya, untuk jalan santai, olahraga begitu, apakah termasuk orang yang seperti itu atau lebih memilih untuk kayak ada yang suka jalan santai, ada yang juga suka lari ataupun mungkin olahraga ringan di tempat gitu ya. Kalau yang rumah dekat lapangan ya mungkin bisa di lapangan gitu ya. Ataupun di rumah, di halaman dan lain sebagainya. Boleh. Silakan ya, silakan bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 8254444. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094400. Ya, bisa di WA, bisa pesan teks, saya bisa juga panggilan suara, nanti Linda jawab, Linda bacakan ya. Dan bisa juga ini di sekarang di live TikTok-nya RR Kupang. Linda kasih kesempatan. Ini ketong sampai di jam 4 sore. Ketong sampai di jam 4 sore. Bisa kasih pendapatnya ya. Termasuk orang yang suka jalan santai kah di pagi hari ataupun di sore hari mengisi waktu. Bukan mengisi waktu, kadang-kadang sekarang bukan mengisi waktu ya, tapi memang niatnya untuk olahraga. Olahraga. Oke, kasih pendapatnya, silakan di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan bisa kasih salam, kalau udah kasih pendapat bisa kasih salam. Salamnya untuk 5 orang sah, 5 orang saja ya. Salamnya untuk 5 orang. Dan nanti ada lagu yang bisa dipilih di sini. Oke, Linda tunggu ya sampai di jam 4 sore nanti.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat sore untuk yang baru gabung sama Linda di sini di request and sharing ya. Di request and sharing Linda hadirkan untuk teman-teman semuanya sampai di jam 4 sore. Karena hari ini ya diperingati juga sebagai Hari Jalan Santai Sedunia. Ya, pertanyaannya boleh di-share apakah teman-teman termasuk orang yang suka jalan santai, kalau olahraganya tuh suka yang jalan santai, entah pagi entah sore begitu kah? Silakan. Oke, di atau jangan sampai karena pikir jalan santai terlalu santai jadi yakinnya sampai berkeringat. Itu bukan olahraga. Oke, ya Hari Jalan Santai Sedunia atau World Sentering Day itu diperingati setiap tahun pada tanggal 19 Juni. Dan perayaan ini dicetuskan untuk mengajak masyarakat untuk memperlambat langkah, menikmati momen, mengurangi stres, dan lebih menghargai lingkungan sekitar daripada terburu-buru menjalani rutinitas harian. Oke. Ya, dan selain itu ada ya Hari Jalan Kaki Sedunia. Oh, hari ini Hari Jalan Santai. Hari Jalan Kaki juga ada peringatannya. Hari Jalan Kaki Sedunia atau World Walking Day itu umumnya diperingati secara global di bulan Oktober. Oke, kalau hari ini Hari Jalan Santai begitu ya. Ya, teman-teman termasuk yang suka olahraga itu dengan jalan santai saja. Ya, tadi dibilang perayaannya untuk mengajak masyarakat memperlambat langkah, menikmati momen begitu ya, mengurangi stres dan menghargai lingkungan sekitar daripada terburu-buru ya menjalani rutinitas harian ya. Semoga kan kesini kan banyak ya orang yang mungkin karena aktivitas padat, jadi kalau untuk jalan santai kayaknya terlalu dirasa lambat begitu ya, dirasa lambat. Oke, Linda ingin yang mau gabung silakan di line telepon di WA-nya Pro 1. Linda mau menyapa dulu yang sudah bergabung di live YouTube. Oke, di live YouTube lagi. Ini terdistract saya. Di live TikTok-nya RR Kupang. Selamat sore untuk Kakak J, untuk John, selamat sore. Abadi, lalu ada Wandira 30, Hook, ya, Hook. Ada Dennis Plami ya. Oke, ada Najax, ada Paul, ada ini football, namanya football. Ria selamat sore, Elizabeth. Ada Marjelanta. Oke. Gede juga selamat sore, Alone. Oke. Eka selamat sore. Papa Buce tersayangku, selamat sore. Oke. Ada Lavisa dan siapakah gerangan? Alvaro, ada ya. Oke, yang sudah bergabung diminta pendapatnya, nanti Linda bacakan lagi karena beberapa yang sudah bergabung Linda bacakan pendapat-pendapatnya. Mohon pendapatnya ya. Mohon boleh kasih komen ya pendapat-pendapatnya tentang apakah Anda termasuk ya yang suka jalan santai, olahraganya itu jalan santai, karena hari ini merupakan Hari Jalan Santai Sedunia. Dan informasi juga ya untuk pendengar semuanya, informasi nanti di jam 4 sampai jam 5 itu kita ada obrolan di Beranda Asta Cita tentang ekonomi digital, tentang kesenjangan dan peluang ekonomi digital di NTT. Yang mau gabung silahkan nanti di WA ataupun di telepon. Sekali lagi di request and sharing masih terus dihadirkan untuk pendengar semuanya. Yang Alvaro selamat sore, Kakak Icet selamat sore, Rin juga selamat sore. Hartono Wang, selamat sore. Oke, Lina nanti menyapa yang lain lagi. Boleh, silakan di line telepon ataupun di WA. Bisa juga di live TikToknya RR Kupang. Bisa kasih komennya sampai jam 4 sore nanti.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Iya, kita masih terus lanjut untuk request and sharing. Dan yang mau gabung silakan di line teleponnya Pro 1 0380-8431152 dan 82543 kali di WA di 0811382094440. Dan juga ini kita kebetulan lagi live TikTok di RRI. Ya, TikToknya RRI Kupang. Oke, tentang Hari Jalan Santai Sedunia atau World Sunsetting Day yang diperingati setiap 19 Juni. Dan ini jadi momentum juga untuk masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat. Ya, jalan santai saja ya, cukup ya untuk aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ringan bisa dengan jalan santai. Oke, jadi jalan santai tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh ya, tapi bisa juga untuk relax gitu ya. Tadi kan sempat Linda info juga ya, kalau jalan santai ini bisa buat kita lebih mengurangi stres. Oke. Dengan lihat keadaan lingkungan lihat keadaan lingkungan sekitar, buat kita jadi bisa menikmati momen begitu ya. Nah, kalau sudah gitu berarti bisa buat kita jadi lebih rileks lagi. Dan ini olahraga yang sangat-sangat murah. Tidak butuh apa-apa, paling cuman sepatu. Kalau mau lebih sehat lagi begitu ya, lepas ya, orang Kupang bilang kaki kosong, jadi terapi untuk kaki begitu. Ya, boleh, silakan yang mau gabung sama Linda di sini, yang sudah gabung di live TikTok bisa kasih komen, termasuk orang yang suka ya, termasuk orang yang suka untuk jalan santai atau tidak, boleh ya, boleh gabung. Dan oke, Linda mau menyapa dulu yang sudah gabung di live TikTok. Wow, ini namanya Sugar Daddy. Oke deh. Ke Alif Flamingo, bisa request lagu. Oke. Lagu apa dulu? Kebetulan kalau sama dengan yang udah disiapkan nanti Linda putarkan ya. Oke. Selamat. Oke. Jo 08 juga selamat sore. Selamat sore untuk Jess Real yang sudah gabung di live TikToknya Pra 1. Adi Jo Repot juga selamat sore. Oke. Dan ya, untuk request and sharingnya Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore ya. Ada Jif Benoit, selamat sore. Oke, okay. Bisa gabung juga di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1 ya teman-teman ya. Ada Sarman ya, selamat sore. Nuce juga selamat sore. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay. Dan Lina nantikan pendapat-pendapatnya ya di request and sharing. Termasuk orang yang suka jalan santai, olahraganya jalan santai aja cukup ya, katanya sudah bisa olahraga ringan atau aktivitas fisik.

0: Ya, pendengar selamat sore. Kita masih terus lanjut untuk request and sharing. Dan di selar request and sharing ini, kami akan hadirkan untuk Anda, kita akan share dulu. Kita Lina akan diwawancara singkat ya sore ini bersama dengan Ibu Ros ya. Ini dari WKRI DPD NTT tentang kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan di area Car Free Day besok. Ya, Linda menyapa dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Linda.
0: Selamat sore Ibu Ros. Apa kabarnya sore hari ini?
1: Puji Tuhan Kak Linda, kabar baik.
0: Kabar baik. Baik, Ibu Ros, ini ada kegiatan ya yang akan dilaksanakan di area Car Free Day, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Boleh informasinya?
1: Oh iya, baik. Terima kasih banyak Kak Linda. Jadi kami dalam rangka hari ulang tahun ke-102 WKRI Pusat dan ulang tahun yang ke-75 WKRI DPD NTT, kami mengadakan beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis yang akan berlangsung di Arena Car Free Day, tepat pintu gerbang masuk kantor gubernur, yang akan berlangsung pada tanggal 20 Juni, hari Sabtu besok.
0: Oke. Iya. Jadi untuk kegiatan Car Free Day pemeriksaan kesehatan gratis ini, apakah dilakukan untuk umum begitu?
1: Iya, baik Kak Linda. Sasarannya tuh untuk umum. Ada berbagai jenis pemeriksaan di sana Kak Linda. Ada pemeriksaan diabetes mellitus, cek darah, ada pemeriksaan kolesterol, dan ada pemeriksaan asam urat. Tetapi lebih difokuskan kepada peserta usia di atas 40 tahun.
0: Oke. Lebih apa ya? Lebih diharapkan yang gabung itu adalah masyarakat yang

0: usia 40?
1: 40 tahun ke atas.
0: 40 tahun ke atas.
1: Iya.
0: Tapi yang lainnya masih boleh lah begitu ya, tetap ya?
1: Iya, boleh sekali-kali. Okay. Karena kan selain kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, ada jalan sehat bersama, ada senam bersama, ada apa sosialisasi dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dewasa terhadap kekerasan itu, dan ada berbagai hadiah menarik, door prize-nya, Kak Linda.
0: Menarik ini, ada door prize juga.
1: Iya.
0: Ya, ini kegiatannya mulainya jam berapa? Kalau banyak sekali kegiatannya ini, ada sosialisasi, ada jalan sehat, ada beragam kegiatan itu, berarti mulainya jam berapa ini?
1: Ya Kak Linda, kegiatannya itu mulai dari jam 6, ada sedikit sambutan dari Dinas DP3A, kemudian ada pembukaan sedikit dari Ketua WKRI, itu sekitar 5-10 menit, dilanjutkan dengan jalan santai bersama, tidak terlalu jauh putarannya, kemudian untuk kegiatan CKG, sosialisasi dan sebagainya, itu nanti runningnya sama-sama.
0: Oke. Iya, dan tepatnya ini kan kalau area Car Free Day itu luas ya Ibu ya. Lebih tepatnya itu di mana?
1: Posisinya itu di depan pintu gerbang masuk kantor gubernur, pintu pertama.
0: Oke. Dan apakah nampaknya juga untuk pemeriksaan walaupun gratis ya, tapi apakah perlu daftar dulu ataukah mungkin ada seperti apa ya, seperti kayak tanda-tanda pengenal gitu ya yang perlu disertakan ya, itu boleh misalnya kadang-kadang kan perlu kayak KTP atau apa begitu, itu perlukah dibawa juga begitu untuk pendaftarannya, untuk registrasinya?
1: Luar biasa Kak Linda, betul sekali. Peserta harus bawa KTP, benar Kak Linda.
0: Harus bawa.
1: Jadi peserta wajib bawa KTP.
0: Lalu kalau misalnya adik-adik yang di bawah 17 tahun yang belum punya KTP, bagaimana Ibu yang orang tuanya pengen tolong dong cek kesehatan anak saya begitu?
1: Itu sudah Ibu Linda, ini kalau tidak ada KTP ini agak susah, harus ada tanda pengenal mungkin apa selain
0: kartu
1: KTP,
0: keluarga
1: ada
0: kah
1: atau ada apa, ada kartu apa begitu?
0: Kalau kayak kartu keluarga kartu begitu
1: pengenal,
0: boleh
1: tanda pengenal, kartu pelajar boleh.
0: Oh, kartu pelajar boleh.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin kartu keluarga boleh.
1: Karena kartu keluarga boleh.
0: Oh, iya.
1: Boleh sekali-kali, nah, luar biasa kali ini.
0: Iya, karena kan dikatakan untuk semuanya ya Ibu ya. Jangan sampai kan mama-mama, apalagi kalau mama-mama mau lihat ini anak saya sehat atau tidak, cek kesehatannya gitu, pasti mau gitu kan. Apalagi ini langsung olahraga, langsung cek.
1: Iya. Iya kan Kak Linda, sayang. Kita kan prioritasnya kita apa, pesertanya tuh direncanakan 100 orang.
0: Oh,
1: jadi kalau memang yang umur usia 40 tahun ke atas tidak sampai 100, ya berarti mereka tuh yang datang di usia yang hadir saat itu, walaupun usia di bawah 40, mereka rezekinya itu sudah pasti tetap dilakukan pemeriksaan itu.
0: Oh iya, targetnya 100, iya. 100?
1: 100 peserta.
0: 100 peserta ya, targetnya 100 orang yang ikut cek kesehatan gratis ini. Nah, apakah WKRI ini, DPD NTT ini juga bekerja sama dengan pihak mana-mana ini untuk melakukan kegiatan cek kesehatan gratis ini Ibu?
1: Iya, terima kasih banyak Kak Linda, pertanyaannya bagus sekali. Jadi WKRI DPD NTT bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan dalam hal ini Puskesmas Oileta.
0: Oh, Puskesmas, dengan Puskesmas juga dan Dinas Kesehatan ya.
1: Iya.
0: Dan apakah tenaga medisnya juga memang dari sana, dari puskesmas itu?
1: Betul sekali Kak Linda, saat pertama kali kami membuatkan permohonan ke Dinas Kesehatan Kota itu, kita sudah langsung minta satu paket tenaga dan obat-obatan.
0: Oh, tenaga dan obat-obatan gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi semuanya satu paket dari teman-teman di puskesmas Oleta ini.
1: Iya, benar. Iya.
0: Oke. Boleh sedikit kenapa CFD jadi tempatnya?
1: Ini yang sebenarnya tuh awalnya kita mau di ambil satu tempat tertentu yang kita dari perempuan untuk perempuan itu. Tapi karena kita ada gandeng, dengan ini yang dari teman yang dari DP3A yang perlindungan kekerasan perempuan dan anak itu. Itu kan nanti sasarannya kan memang harus semua umur ini. Ada perempuan, ada anak, ada dewasa. Sehingga dalam waktu singkat ini mengumpulkan mereka semuanya agak sulit. Jadi diputuskan biarlah di Car Free Day, karena di Car Free Day itu kan semua orang bisa hadir di sana, dari masih bayi sampai yang sudah lansia.
0: Jadi informasi yang diberikan itu tidak hanya untuk perempuan begitu ya, tapi untuk semua masyarakat yang ada
1: untuk
0: di
1: semua,
0: area Car Free Day. Nah, ini apakah kegiatan cek kesehatan gratis ini merupakan yang pertama kali dilakukan atau sudah pernah dilakukan oleh Ibu Ros dan teman-teman di WKRI DPD NTT?
1: Sepertinya pertama kali setelah saya bergabung, Kak Linda. Kalau yang saat saya belum bergabung saya kurang tahu, tapi mulai dari setelah COVID yang saya bergabung ini perdana.
0: Oh, setelah COVID ini memang benar perdana ya. Oke. Dan ini masyarakat juga pasti pengen tahu kalau misalnya setelah saya cek itu hasilnya langsung didapat atau bagaimana?
1: Iya, benar sekali Bu Linda, hasilnya didapat saat itu juga, tapi ada syaratnya. Bapak Mama tuh peserta semua harus puasa dari jam 10 malam sampai dengan selesai pemeriksaan baru boleh makan. Tapi kalau minum air putih boleh, supaya hasilnya maksimal.
0: Oh iya, jadi pendengar ya yang mau ikutan gabung dalam pemeriksaan kesehatan gratis di Car Free Day besok oleh Ibu Ros dan teman-teman dari WKRI DPD NTT bisa mendaftar begitu ya, dan bawa kartu identitasnya dan puasa mulai jam 10 malam gitu ya Ibu ya.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Puasa makan.
0: Minum air putih boleh supaya hasilnya maksimal.
1: Iya, saat itu juga. Tapi Kalinda mungkin untuk diketahui bersama, sistem CKG ini kalau misalnya ada penyakit yang berat nanti akan dirujuk lagi ke rumah sakit sesuai dengan urutan rujukannya, kan dari puskesmas rujuk ke rumah sakit kota, baru nanti terakhir ke rumah sakit Yohanes Kupang.
0: Nanti dibantu oleh petugasnya kah Ibu?
1: Iya, akan dibantu sampai selesai.
0: Baik, boleh ada pesan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang untuk kegiatan besok Ibu, silakan.
1: Terima kasih Kak Linda. Jadi Bapak Mama semua kakak adik, bila ada kesempatan untuk cek kesehatan gratis jangan dilewatkan. Karena itu adalah bagian yang terpenting. Seperti kita tahu bersama bahwa sakit itu murah. Sehat itu murah, sakit itu mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi salah satu cara untuk mencegah kita sakit berat adalah dengan melakukan cek kesehatan gratis setiap bulan, minimal 3 bulan sekali. Begitu Kak Linda.
0: Baik, dan bisa dimanfaatkan kegiatan besok ya untuk cek kesehatan gratisnya di area Car Free Day mulai jam 6 pagi ya Ibu ya.
1: Iya, jam 6 pagi sudah mulai start.
0: Baik, terima kasih Ibu Ros untuk sharingnya di sore hari ini. Semoga sukses ya untuk kegiatan besok pemeriksaan kesehatan gratis ya dari WKRI DPD NTT untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih Kak Linda, selamat sore juga.
0: Baik ya, pendengar, yang tadi wawancara singkat kita ya, kami bersama dengan Ibu Ros ya, dari WKRI DPD NTT tentang kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan besok ya di area Car Free Day, dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai. Kalau yang mau ikutan silakan bawa kartu identitasnya. Ini memang lebih fokus ke yang usia 40 tahun ke atas gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ada kuota, bisa di bawah itu juga bisa, tapi ingat bawa kartu identitasnya untuk pendaftaran atau registrasinya. Tapi diingatkan juga sebelumnya puasa dimulai jam 10 malam. Puasa makan, minum air putih boleh. Oke. Ya, kita masih terus lanjut untuk request and sharing.

Iya, dari miliknya Afgan, jodoh pasti bertemu. Iya, kayaknya jodoh ya. Karena hari ini kita kan bicara tentang jalan santai begitu ya, jalan santai sedunia. Terus dilengkapi dengan wawancara singkatnya Linda dengan Ibu Ras dari WKRI NTT tentang kegiatan pemeriksaan gratis, kesehatan gratis di area Car Free Day besok. Oke, jadi memang klop informasinya di request and sharing. Marni, Kak Marni sudah gabung, thank you ya yang sudah gabung. Ada MG, terus Faisal juga, Mams Rihanna, selamat sore. Oke, ada Fidel ya, Gervita juga selamat sore. Oke, yang oke, katanya Mams Riana, kalau itu suka jalan santai biar sehat dan bugar. Memang ya, jadi segar jadinya ya. Welem juga selamat sore. Ini hidupku, mana hidupmu? Selamat sore yang sudah gabung di TikToknya Pro 1. Ada oke deh, siapakah gerakan? Panti Werda, oke. Ada Jerma, selamat sore. Dan teman-teman yang sedia gabung di live TikTok, Why, selamat sore. Yang sedia gabung di live TikToknya, ada Apen, oke. Margaret, Nia, ada Ima juga, selamat sore. Novi, selamat sore. Indi, ada Cha. Oke, okay. Ya, thank you ya untuk yang sedia gabung dan share di request and sharing untuk edisi hari ini. Yang pasti untuk jalan santai banyak saya banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya ketika kita jalan santai begitu ya, karena seperti kayak rekreasi, memang olahraganya mudah, murah begitu, jadi relax, jadi bisa mengurangi stres, bisa melihat menikmati momen-momen gitu ya, di entah pagi entah sore gitu. Dan tidak hanya itu, yang pastinya sehat. Iya, sehat, jadinya sehat ya. Oke, selamat sore untuk Ai. Ya, Ai, selamat sore. Thank you ya, udah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan sekali lagi, info juga untuk pendengar, nanti di jam 4 sampai jam 5 ada Brenda Astacita tentang ekonomi digital yang akan Linda hadirkan untuk pendengar semuanya. Dan kita akan bicara tentang kesenjangan dan juga peluang ekonomi digital di NTT. Selepas itu nanti di jam 5 sore kita lanjut dengan Warta NTT Sore. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Penumpang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar, di rangkaian Kupang Sore kami hadirkan untuk Anda Brenda Astacita Pro 1. Hari ini tentang ekonomi digital. Kita bicara tentang kesenjangan dan peluang ekonomi digital di NTT, dan terlebih khusus kita bicara tentang penggunaan kris ya di setiap kegiatan-kegiatan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar ya, ini yang pasti bicara tentang ekonomi digital, perkembangan ekonomi digital di Indonesia itu terus menunjukkan tren yang positif, termasuk meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital ya berbasis kris. Tapi ya, di tengah pesatnya transformasi digital masih ada tantangan-tantangan ya, masih ada kesenjangan untuk pemanfaatan akses teknologi dan lain sebagainya, terutama untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita sama-sama tahu wilayah NTT ini punya tantangan geografis yang luar biasa. Nah, kesenjangan seperti apa dan peluangnya di tengah kesenjangan, di tengah tantangan, bagaimana peluangnya untuk perkembangan ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur? Ya, untuk itu kami akan dalam Brenda Astacita untuk sore ini, kami telah menghadirkan narasumber untuk sama-sama kita share ya di sore ini. Ada Kak Richard T. C. H. Bulang S.E.M.E.C.D.F. ya, dosen prodi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat sore.
3: Selamat sore Kak Indah, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Kupang.
2: Oke, apa kabarnya Kak di sore hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik. Semoga kabar yang baik juga untuk Kak Indah dan teman-teman semua dari RRI.
2: Baik, terima kasih. Kak Richard, ini kita bicara tentang kesenjangan dan peluang ya ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur. Ini lebih khusus kita bicara tentang pemanfaatan seperti apa ya, kris gitu ya, atau yang kayaknya lebih banyak digunakan seperti itu ya, kris gitu ya Kak ya, untuk wilayah NTT. Nah, ini boleh di awal kebersamaan kita untuk sore ini, Kak Richard, ini bagaimana Kak Richard melihat perkembangan secara umum dulu nih ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur di akhir-akhir ini, di era yang sudah semakin berkembang ya, harusnya kita juga sudah mulai berkembang juga ke arah sana. Silakan.
3: Ya. Untuk ekonomi digital sebenarnya kalau kita buka literatur terdahulu apa itu ekonomi digital, sebenarnya ekonomi digital itu adalah bagian yang membantu kegiatan ekonomi untuk bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien dengan penggunaan teknologi. Jadi yang jadi pertanyaan, kegiatan ekonomi itu apa? Di mata kuliah atau pelajaran ekonomi di SMA, kegiatan ekonomi itu ada tiga. Yang satu produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga itu adalah konsumsi. Produsen punya sekian banyak produknya untuk dijual. Konsumen punya income atau pendapatan yang dipakai untuk membeli produk yang diproduksi oleh produsen. Tapi di sisi yang lain itu ada penghubung di tengah itu yang disebut dengan istilah distribusi atau distributor dan sebagainya sebagai subjek. Nah, kalau kita lihat secara konvensional, dari produksi barang mulai ke middle stream itu pengemasan dan sebagainya sampai kepada produk hilirnya untuk dinikmati masyarakat, kalau tidak ada sesuatu yang bisa membantu itu kan proses perpindahan itu bisa semakin lebih lama. Tapi kalau ada bantuan teknologi itu kan lebih enak, kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lebih smooth, lebih cepat. Nah, ekonomi digital itu adalah kegiatan ekonomi yang dibungkus dengan penggunaan teknologi yang baik. Di kehidupan sehari-hari kita bisa ketemu, misalkan kita mau makan, kita pergi ke warung kecil-kecilan saja atau warung kelontongan tempat jual bahan-bahan makanan di situ, kita mau beli ternyata disediakan satu media pembayaran namanya barcode kris dan sebagainya, kita sekali tap masukkan uang bisa lebih efektif. Kita mau pergi ke kampus mungkin, kita jarak dari rumah ini jauh, kendaraan semua ada kendala dan sebagainya, sehingga kita perlu mencari akses lain untuk bisa pergi ke kampus. Ada transportasi online yang kita bisa manfaatkan dari handphone itu, itu adalah bagian kecil pada ekonomi digital. Kemudian kita mau mendengarkan berita, entah itu dari radio ataupun dari berita dari media mainstream dan sebagainya, kita tidak perlu lagi buka TV dan sebagainya, kita bisa manfaatkan internet, kita bisa buka YouTube dan sebagainya untuk bisa mendengarkan sepanjang perjalanan kita tanpa harus stay di satu tempat yang sama. Itu bagian daripada ekonomi digital. Artinya ekonomi digital itu sebenarnya itu adalah bentuk lanjut daripada ekonomi konvensional yang bukan hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi saja, tapi kegiatan ekonomi itu dibantu dengan penggunaan teknologi.
2: Itu kan. Oke. Dan apakah kita di Nusa Tenggara Timur di sekarang ini sudah mulai berkembangkah kegiatan atau ekonomi digital itu dengan yang tadi disampaikan oleh Kak Rikat bahwa membantu sebenarnya ya, membantu aktivitas-aktivitas ekonomi ini. Apakah ini sudah mulai berkembang atau seperti apa?
3: Ya, kita seperti yang disampaikan oleh Kak Indah tadi di kata pengantar, bahwa kita punya tantangan geografis yang besar. Nah, untuk daerah NTT, terkhususnya untuk beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, kita sudah masuk pada era ekonomi digital itu sendiri. Akses transportasi online kita sudah bisa nikmati, terkhususnya di wilayah Kota Kupang, walaupun ada beberapa kabupaten yang belum terjamah akses atau layanan seperti itu. Kemudian kita bisa pesan makan online dan sebagainya tanpa perlu harus pergi ke warung atau ke tempat makan untuk kita bisa beli. Kita tinggal manfaatkan transportasi online itu atau drive-thru dan sebagainya. Bahkan dari sisi misalkan kita mau belajar saja, tidak perlu lagi pakai buku konvensional karena kita disediakan e-book, kita disediakan platform online seperti LMS, Learning Management System dan sebagainya. Kita di NTT, kita sudah mengenal hal-hal seperti itu. Artinya ekonomi digital yang kita menganggap bahwa penggunaan teknologi untuk wilayah NTT, apalagi bagian daripada wilayah 3T seperti ini, yang harusnya dalam tanda kutip kita kesulitan untuk mengakses hal tersebut, tapi dalam kenyataannya penerapan ekonomi digital ini kita sudah bisa nikmati dengan secara luas, terkhususnya di wilayah Kota Kupang di NTT. Hal apapun itu kita bisa lakukan dengan teknologi yang terekap dalam kegiatan ekonomi yang kita lakukan.
2: Dan tadi disampaikan bahwa sepertinya Kak Rikat lebih mengkhususkan kayak kita di Kota Kupang begitu ya. Nah, ini sesuai dengan topik kita soal kesenjangan dan juga peluang. Dan di awal tadi kita memang sepakat bahwa kalau kita memang wilayah NTT, tantangannya adalah letak geografis. Dan apakah letak geografis ini ataukah karena kewilayahannya kita ini yang membuat adanya kesenjangan itu, Kak?
3: Ya, itu salah satu. Yang kedua juga, untuk membangun kebiasaan seperti itu, kita harus membangun ekosistemnya. Nah, ekosistem itu membutuhkan infrastruktur digital dan sebagainya. Artinya secara fisik itu yang perlu dibentuk, misalkan menara dan juga sebagainya, tower, sinyal dan juga sebagainya, itu perlu untuk disediakan secara fisik. Nah, karena kita adalah representasi paling jujur masyarakat negara Indonesia seperti apa, karena negara Indonesia kan dikenal dengan negara kepulauan. Kita provinsi ini provinsi kepulauan, banyak sekali pulau-pulau yang misalkan berdasarkan lautan, sehingga konektivitas itu kita harus melalui jalur logistik, yaitu laut, untuk kemudian bisa menyambung konektivitas yang terputus-putus itu berkaitan dengan akses penghubung, untuk bisa kita ada hubungan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, infrastruktur itu kalau misalkan tidak bisa terbangun, artinya itu ada beberapa hal yang kita tidak bisa mengakses layanan itu karena internet dan sebagainya itu kan harus disediakan jaringannya. Nah, kalau tidak bisa disediakan jaringan, kita susah untuk kemudian mengakses. Betul bahwa ada adopsi atau perkembangan teknologi baru, misalkan dari SpaceX kita bisa luncurkan Starlink. Di hutan pun kita bisa mengakses internet, tapi kita terkendala lagi selain kondisi geografis kita pendapatannya kan kalau di Indonesia ada istilahnya upper middle income country, kita masuk dalam negara pendapatan ke atas, tapi untuk wilayah NTT ini kan kita lower middle income country, kita bukan pendapatan menengah ke atas tapi justru pendapatan menengah ke bawah karena kebanyakan pekerjaan kita kan pekerjaan formal, ASN dan sebagainya yang mendominasi struktur pekerjaan di NTT, sehingga secara struktur pendapatan pun tidak semua kita bisa membeli Starlink. Itu yang menjadi masalah, sehingga infrastruktur digital itu kita perlukan. Nah, konektivitas itu yang menjadi penghambat untuk bisa pemerataan infrastruktur digital itu bisa diterapkan di seluruh wilayah NTT itu, Kak.
2: Kewilayahannya kita, konektivitasnya itu juga menjadi apa ya, membuat kesenjangan semakin jauh begitu kah, Kak? Dari misalnya kayak kalau kita ya berarti Kota Kupang ke kabupaten-kabupaten yang lain begitu.
3: Ya, secara infrastruktur karena tidak merata itu menyebabkan perkembangan itu mulai tidak bisa berjalan beriringan. Kota Kupang cenderung dia punya perkembangan lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain karena secara ini adalah ibu kota provinsi, akses secara infrastruktur dan sebagainya itu terbuka, tapi untuk kabupaten lain itu terkendala berkaitan dengan faktor alam, iklim dan sebagainya, maka perkembangannya itu tidak bisa diseimbangkan dengan perkembangan di Kota Kupang, itu yang menjadi permasalahan.
2: Dan apakah karena kan ya bicara juga kalau misalnya tentang ekonomi digital itu juga pasti berkaitan juga dengan ya tidak hanya akses tapi juga kemampuan dari kitanya sendiri, masyarakatnya sendiri untuk bisa mengakses itu ya Kak ya. Dan apakah itu juga termasuk dalam kesenjangan yang mungkin dilihat oleh Kak Riket dan teman-teman di Fakultas Ekonomi Bisnis Undiana, silakan Kak.
3: Ya, itu berkaitan dengan literasi digital. Itu sebenarnya OJK sudah mengeluarkan publikasi terbaru berkaitan dengan indeks literasi digital untuk beberapa wilayah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Dan memang secara perkembangan kita tidak lebih baik atau kita agak sedikit di belakang dibandingkan dengan beberapa provinsi atau wilayah di bagian Indonesia Barat. Saya kurang tahu persis nilai koefisiennya itu berapa, tapi bisa dicek untuk perkembangan 2025 publikasi di OJK itu sudah ada yang terbaru untuk literasi digital. Secara garis besar itu menandai bahwa memang

0: Nusa Tenggara Timur, provinsi kita ini yang bisa merespon itu secara positif. Mm-hmm. Ada orang yang cenderung terikat sekali dalam struktur budaya tertentu, itu agak susah itu untuk kemudian mengadopsi itu dengan sangat baik. Bukan hanya soal literasinya, mm-hmm. tapi soal niat adopsinya itu yang kemudian agak sedikit berbenturan juga dengan faktor budaya dan sebagainya. Itu yang membuat salah satu faktor ya, mungkin kita bisa menyebut itu bahwa perkembangan ini memang bukan hanya dipengaruhi oleh faktor literasi atau secara kemampuan intelektualitas tertentu dari masyarakat, tapi dipengaruhi juga oleh faktor budaya dan sebagainya.
1: Sosial, lebih ke sosial begitu ya Kak ya? Sosial ya, budayanya.
0: Iya. Ya.
1: Oke, walaupun kita sudah di zaman yang serba terbuka begitu ya, maksudnya dengan perkembangan yang semakin cepat begitu, tapi tetap kerasa itu masih ada begitu, yang soal sosial budayanya itu masih kuat begitu Kak.
0: Iya, karena dari sisi masyarakat budaya, perkembangan yang terlalu pesat itu cenderung mengabaikan nilai-nilai sosial kebudayaan yang ada pada wilayah-wilayah tertentu, itu yang membuat orang itu cenderung berkaitan dengan teknologi, perkembangan teknologi itu cenderung mensaring hal-hal yang perlu untuk mereka mereka terapkan, perlu untuk mereka nikmati. Contoh misalkan, sekarang ini ada concern dari pemerintah itu berkaitan dengan marketing, digital marketing untuk produk-produk kreatif dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang paling inti itu adalah kain tenunan.
1: Yeah.
0: Kain tenun dan juga termasuk juga dengan beberapa cagar budaya atau objek pemajuan kebudayaan yang pelan-pelan sekarang diangkat lewat beberapa kajian yang kemudian dilakukan. Nah, untuk proses-proses pembuatan kain tenunan tertentu itu tidak semua kita bisa menempatkan informasi yang sangat baik berkaitan dengan bagaimana nilai historis yang seperti apa, nilai ekonominya yang kemudian itu bisa dibentuk itu seperti apa. Karena ada hal-hal budaya tertentu yang tidak bisa disentuh atau tidak bisa dengan sembarang kita menginterpretasikan hal-hal tersebut. Itu ada hal-hal tertentu yang harus melewati proses upacara atau nilai kebiasaan kebudayaan tertentu yang tidak bisa terlepas dari hal-hal tersebut. Itu yang membuat agak sedikit unik, tapi dalam istilah positifnya kita bisa sebut dengan istilah local wisdom lah dari NTT.
1: Dan apakah itu membuat jadinya seperti kayak ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mungkin rentan untuk sulit mengakses berbagai macam perubahan atau perkembangan-perkembangan yang ada begitu?
0: Ya, itu salah satu juga, tapi ada juga yang bisa dengan gampang itu mengakses tapi karena literasinya kurang itu cenderung ada penyalahgunaan ataupun mereka yang disalahgunakan dengan perkembangan teknologi yang ada. Tidak sedikit orang tua di Nusa Tenggara Timur, kalau misalkan ada satu kajian yang kemudian bisa dilakukan, ini bagus sekali. Misalkan berkaitan dengan bagaimana mekanisme penggunaan pay letter dan sebagainya. Itu tidak sedikit orang tua yang kemudian terlibat di situ. Karena ya itu, literasinya itu kurang dan cenderung mungkin ada beberapa orang yang resisten, tapi ada beberapa orang juga yang mungkin oke, silakan kita bisa mengakses ini dengan baik karena ini sudah diberikan kemudahan, tapi karena proses saringnya itu tidak dibarengi dengan literasi yang baik, maka niat mereka itu kemudian disalahgunakan. Itu beberapa hal itu kan terjadi secara mikro. Nah, ini belum ada kajian tertentu yang kemudian bisa mengkaji ini sebenarnya sebarannya seperti apa, tapi publikasi dari OJK itu kan menjelaskan juga bahwa memang tidak sedikit masyarakat Indonesia, untuk orang tua maupun anak muda yang terlibat dalam mekanisme pay letter ini, mungkin itu bagus juga, tapi ada beberapa platform yang tidak terdaftar di OJK itu yang menjadi permasalahan. Itu yang membuat beberapa kasus itu berkaitan dengan adopsi ekonomi digital dan resistensi terhadap hal-hal tersebut itu bisa untuk kemudian dibahas dengan lebih seksama.
1: Oke, jadi itu artinya

0: bahwa untuk kesenjangan ini diperlukan literasi atau ya edukasi begitu ya Kak ya, informasi
1: ya,
0: yang
1: itulah, ya.
0: Tepat yang ya yang benar dan tepat untuk masyarakat NTT begitu, karena kan
1: ya,
0: beda-beda tempat beda cara begitu ya Kak ya,
1: ya.
0: Untuk bisa mereka mengakses itu ataupun menerima itu begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya, dan itu
1: ya, betul.
0: Kita lanjut lagi Kak, dengan kesenjangan-kesenjangan yang ada. Sesuai dengan topik kita, kesenjangan dan juga peluang. Walaupun kesenjangan tadi kita sudah dapatkan informasi, kita sudah sharing ya sama Kak Rikat bahwa geografisnya kita, literasi yang masih butuh, ada tantangan soal sosial budaya begitu ya. Nah, ini yeah. dengan keadaan-keadaan yang ada gitu, menjadi pertanyaan juga Kak, apa masih bisa begitu ya, kita punya peluang begitu berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital di NTT. Kalau dilihat, aduh kayaknya agak susah gitu ya, kalau dilihat dari tadi yang kesenjangannya, tantangannya begitu, memangnya masih punya peluang Kak?
1: Ya, untuk peluang tentu masih ada dan sangat baik justru untuk peluang yang kita bisa manfaatkan. Seperti yang saya bilang tadi, ada perkembangan teknologi yang bahkan infrastruktur digital itu tidak diperlukan dengan mas pembangunannya, karena misalkan pemanfaatan Starlink dan sebagainya. Itu jadi peluang yang baik untuk kita semua. Ditambah lagi dengan fokus pada astacitanya Presiden Prabowo itu kan salah satunya pembangunan infrastruktur digital dan perkembangan ekonomi digital sampai pada pelebaran akses terhadap kris misalkan.
0: Okay.
1: Sekarang kan Bank Indonesia juga mulai genjat ya, tapi memang sudah dari awal itu mempush untuk penggunaan kris untuk semua layanan perdagangan, baik itu skalanya mikro, kecil maupun menengah, dan tentu pasti usaha besar juga sudah bisa dan harus itu memanfaatkan penggunaan kris, karena itu memotong ada namanya biaya transaksi di situ. Karena tidak perlu lagi pergi ke ATM dan sebagainya, tidak perlu lagi pergi ke bank untuk mengeluarkan uang fisik untuk dipegang dan disimpan di dalam dompet, itu tidak perlu lagi, dan itu sudah bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan kantor perwakilan BI NTT juga secara terus menerus itu melakukan sosialisasi berkaitan dengan penggunaan kris. Entah itu melewati GNB-nya mereka ataupun duta rupiahnya mereka, itu mereka secara seksama terus menerus melakukan hal tersebut. Ditambah lagi juga dengan dasacitanya Pak Gubernur dan sebagainya dengan seluruh jajarannya, bahwa secara data dan sebagainya harus ada integrasi melalui wali datanya, itu adalah Diskominfo, untuk membuat akses terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan infrastruktur digital itu tertata dengan baik. Artinya secara usaha itu sudah ada berbagai macam usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri dan juga OJK dan tentunya pemerintah provinsi, dan secara payung itu dipayungi dengan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini. Dan harusnya ini menjadi peluang yang sangat baik, karena kita tidak akan hanya bertahan pada posisi ini, pelan-pelan kan kita juga terus-menerus berkembang, akses pendidikan sudah semakin baik, kemudian tingkat pendidikan kita juga secara data juga menunjukkan perkembangan yang baik, tidak lagi pada persentase besaran lulusan SD yang terbesar. Walaupun sekarang itu juga masih menunjukkan hal yang sama, tapi pelan-pelan persentasenya itu mulai bergeser ke SMP, SMA, bahkan nanti ke perguruan tinggi. Artinya secara peluang, harapan itu tentu masih ada, dan kita tidak tertinggal lah untuk penerapan hal-hal seperti ini. Gitu, Kak.
0: Oke, dan apa sektor-sektor yang mungkin seperti kayak unggulan begitu Kak di NTT yang bisa apa ya, memanfaatkan berbagai apa ya, perkembangan ekonomi digital kah, atau platform-platform digital kah begitu, yang bisa menjadi sektor unggulan dari kita, wilayah kita, Nusa Tenggara Timur. Apakah seperti kayak, kalau pemerintah kan unggulannya seperti pariwisata gitu ya Kak ya, sementara kalau kebanyakan kita ya pasti pertanian, ya peternakan gitu. Nah, apa sektor-sektor unggulan nih menurut Kak Rikard yang di wilayah NTT yang bisa memanfaatkan atau punya peluang begitu untuk ekonomi digital atau untuk memanfaatkan platform-platform digital? Silakan Kak.
1: Iya. Untuk akses pembiayaan digital secara data dari OJK itu tetap yang paling tertinggi itu ada pada sektor perdagangan dan jasa. Itu karena kebutuhan komersil itu terlalu tinggi di sektor tersebut. Padahal secara struktur ekonomi, kalau kita baca di buku produk domestik regional bruto secara lapangan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kontribusi terbesar yang kita ada di pertanian, kelautan, dan juga perikanan dan sebagainya. Sektor primer lah yang menjadi unggulan kita, karena 20-30% kalau tidak salah itu menurut data BPS. Nah, silakan bisa dikroscek, tapi itu menjadi urutan pertama kita secara kontribusi terhadap pembentukan produk domestik regional bruto. Nah, yang jadi masalah kenapa yang satu secara kontribusi PDRB ini ada pada sektor pertanian, tapi akses layanan digital terkhususnya untuk pembiayaan itu adanya pada perdagangan dan jasa. Ini artinya ada sesuatu yang miss di sini. Nah, ternyata kita punya tantangan yang beberapa hal sudah kita bahas tadi. Itu adalah sistem ekonomi yang sifatnya subsisten. Tidak sedikit orang yang bergerak pada sektor pertanian itu usaha untuk cari makan hari ini, besok dipikirkan nanti. Itu beberapa hal yang kita ketemu di lapangan. Itu agak susah untuk kemudian kita melakukan indoktrinasi secara positif untuk bisa beralih dari mindset yang seperti itu ke mindset yang sifatnya lebih produktif. Tapi kalau misalkan kita bisa melakukan penerapan yang baik di kampus ini, kita ada satu sistem, ada beberapa sistem lah yang kemudian juga diadopsi oleh banyak pemerintah juga di negara ya. Di Indonesia berkaitan dengan bagaimana strategi pentahelix ataupun hexahelix. Jadi ada multi stakeholder yang kemudian duduk bersama, bagaimana jaringan ini kita bisa bentuk. Nah, pemanfaatan yang salah satu yang mulai baik itu adalah struktur ekonomi yang tinggi itu di pertanian, kelautan, dan perikanan itu diterapkan berdasarkan perkembangan produksi pemanfaat yang menggunakan pemanfaatan artificial intelligence. Beberapa desa kalau tidak salah di NTT itu sudah mulai menggunakan jaringan irigasi tetes untuk membantu produksi produk hortikulturanya mereka. Tapi irigasi tetes mereka sinkronisasi dengan penggunaan artificial intelligence, artinya bisa diatur timernya, kapan harus air ataupun ditutup, kapan jaringan air ini kemudian bisa tersalurkan ke seluruh ladang yang ada. Itu pelan-pelan sudah mulai, dan Undana kalau tidak salah sudah mulai ada inisiasi, tapi penerapannya mungkin sebagai percontohannya itu kayaknya sudah atau mulai baru dilakukan di apa ya istilahnya, Undana itu punya satu ladang tertentu untuk menerapkan teknologi pertaniannya mereka. Istilahnya lahan kering, lager. Kita biasa bilang kalau di Undang itu lager itu irigasi tetes yang pemanfaatan AI itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini hal yang kemudian ditawarkan ke pemerintah, bagaimana ini kemudian strategi pentahelix dan juga hexahelix ini kita bisa terapkan secara bersamaan, khususnya untuk sektor primer yang kemudian membutuhkan akses terhadap penggunaan teknologi, walaupun petani ini secara literasi digital itu kurang, tapi didampingi oleh universitas, dari kampus, dari mahasiswa, dan juga dari dosen untuk bisa berkembang secara bersama-sama. Ini usaha yang kemudian dilakukan. Nah, permasalahan lain itu subsisten itu tadi. berkaitan dengan akses pembiayaan, ini ada data yang menarik juga. Kita punya non-performing loan itu tertinggi ada di pertanian dan perikanan juga. Artinya, kita punya mekanisme pembiayaan digital. Kita punya platform yang kemudian kita bisa mengakses pembiayaan secara mikro ataupun secara makro. Hanya non-performing loan kita karena tertingginya di pertanian, ini jarang lembaga keuangan yang mau masuk di sini. Makanya perkembangannya ini cenderung seperti penyu, dia jalan pelan-pelan saja. Karena ya itu, akses pembiayaan itu terhambat di situ. Dia di angka 15-17% untuk NPL di sektor primer di NTT. Sedangkan di perdagangan dan jasa, itu NPL-nya cenderung kecil. Makanya kebanyakan lembaga keuangan itu mainnya di wilayah atau sektor tersebut. Karena di sisi yang lain, industri komersil itu mulai bertumbuh di wilayah NTT. Tapi di sisi yang lain, kredit macet itu kecil di sektor tersebut. Makanya mereka beraninya itu di situ.
0: Jadi karena ya memang itu yang disampaikan oleh Kak Rikat itu kenyataan sih ya. Dan banyak informasi pun seperti itu. Kita memang kalau mau dibilang sektor pertanian, peternakan, kelautan itu yang utama gitu. Tapi untuk ekonomi digitalnya, pemanfaatan ataupun akses untuk bantuan dan lain sebagainya sangat kecil bahkan di sektor itu gitu. Jadi ini yang menjadi apalah gitu. Bisa jadi kesenjangan, bisa jadi tantangan juga ya Kak ya. Walaupun sebenarnya peluang juga kalau orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, peternakan ataupun kelautan itu bisa memanfaatkan setiap hal yang sudah disiapkan oleh pemerintah kah gitu, atau perkembangan-perkembangan yang ada begitu. Nah, apakah begitu ya Kak, untuk bisa kalau mau dibilang mengakses yang tadi sudah disampaikan, upaya-upaya yang perkembangan digital dan lain sebagainya, apakah peran pemerintah ini sudah cukup sudah cukup menjangkau ya di sektor-sektor ini Kak, yang tadi pertanian, peternakan, kelautan begitu, untuk bisa lebih memanfaatkan perkembangan-perkembangan yang ada untuk membantu mereka menjadi lebih baik lagi, meningkatkan produksi dan lain sebagainya. Silakan Kak.
1: Ya, saya sebenarnya belum ada data yang secara rinci untuk bisa menjelaskan dalam konteks ekonomi digital untuk pertanian dan juga pertanian kelautan, perikanan maupun peternakan. Tapi ada beberapa usaha yang sudah dilakukan. Misalkan kita punya angka penetrasi internet dan juga kesenjangan wilayah itu kita lumayan di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional kan ada di angka 80%. Kita Bali Nusra itu ada di angka 76.86%. Nah, yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang, mereka mengenjot supaya ada diversifikasi dari layanan internet. Jadi tidak, kalau sebelumnya kita tahu kita hanya menikmati beberapa jenis platform atau provider yang kita nikmati, sekarang pilihan itu sudah mulai banyak karena banyak tower-tower yang kemudian sudah mulai dibuat oleh atau sudah mulai dikerjasamakan antar pemerintah dan juga pihak ketiga. Itu beberapa hal yang kemudian sudah dilakukan. Kemudian di provinsi NTT ini ada beberapa tim yang kemudian dibuat juga berkaitan dengan bagaimana integrasi antar seluruh kepentingan ini dilakukan satu kebijakan tertentu yang fungsinya hanya untuk kemanfaatan dan perkembangan masyarakat kelas menengah ke bawah di provinsi NTT. Nah, yang dilakukan itu adalah kemarin sempat ada wacana bahwa OJK dan juga BI nanti bersama-sama menggandeng universitas supaya melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemanfaatan digital payment dan sebagainya ke seluruh masyarakat kelas menengah ke bawah dengan bantuan daripada mahasiswa, dosen dan sebagainya. Artinya ini upaya yang sebenarnya sudah mulai terbuka bahwa pemerintah ini tidak resisten lagi dengan keadaan yang ada, bahwa pengakuan terhadap perkembangan yang stagnan atau dalam tanda kutip seperti itu untuk adopsi ekonomi digital di NTT ini direspon dengan sangat baik dengan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penetrasi dan juga densitas dari penggunaan digital yang kemudian bisa diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi pada struktur ekonomi yang ada pada wilayah NTT. Itu beberapa hal yang secara nyata sudah diimplementasi dan membutuhkan waktu memang untuk perkembangannya, tapi tidak, langkah-langkah awal ini sudah dimulai dengan sangat baik atas kerjasamanya pemerintah provinsi, kota, kabupaten bersama-sama dengan OJK untuk mikroprudensial, dan makroprudensialnya ada pada wilayah atau domainnya Bank Indonesia itu, Kak.
0: Dan apakah itu sudah, kalau mau dibilang ini bisa membantu begitu ya, untuk produk-produk lokal ini bisa dipasarkan lebih luas lagi, karena tadi seperti disampaikan oleh Kak Rikat bahwa ya kayaknya kebanyakan ya diproduksi atau ya cukup untuk kehidupan sehari-hari ya sudahlah gitu. Itu kan yang ada dalam pemikiran masyarakat kita ya, Kak ya. Jadi kalau sudah
1: ya, untuk beberapa kasus kita ketemuin seperti itu ya.
0: Jadi kalau sudah ada usaha-usaha atau upaya-upaya, kayaknya kolaborasi ya, Kak ya, bisa membantu lah untuk membuat produk-produk lokal kita begitu ya, lebih diperluas lagi jangkauannya begitu ya.
1: Izin Kak Indah, ada satu program yang tentu Kak Indah dan teman-teman juga dan seluruh masyarakat NTT juga pelan-pelan sudah mulai tahu istilahnya. Ada satu program yang digenjot oleh pemerintah provinsi, itu namanya One Village One Vote.
0: Program prioritas lah.
1: Ya, dan juga One Community One Product, kalau tidak salah, OVOP, OCOP dan juga OSHOP kalau tidak salah istilahnya seperti itu. Nah, kemarin dalam tahun inilah kalau tidak salah ada mekanisme kerjasama tertentu lah antara Universitas Nusa Cendana dan juga seluruh pemerintah di Provinsi NTT, baik itu pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota, bahwa ada beberapa wilayah prioritas yang dijadikan sebagai lokasi kajian untuk penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat di wilayah-wilayah tersebut yang akan dilakukan oleh Sivitas Akademika, Undana, dosen dan juga mahasiswa. Dan kebanyakan di provinsi itu adalah fokusnya terhadap produk-produk unggulan dalam satu desa tertentu yang diangkat bisa untuk menjadi satu brand tertentu yang bisa dipakai dalam program OVOP. Jadi misalkan di Ampasi banyaknya itu adalah kelapa, tapi kelapa itu jangan dijual mentah dari pihak kampus itu mari kita branding kelapa ini, jangan hanya raw materialnya kita jual, tapi bagaimana pada tahapan ini apa yang bisa dibuat, entah itu dibuat coconut milk kah, atau dibuat virgin coconut oil, atau dibuat bubuk santan dan atau apapun itu dibantu oleh pihak kampus, pendanaannya juga itu dari kampus sampai pada digital marketingnya. Itu beberapa hal yang artinya kita tidak bisa biarkan pemerintah bergerak sendiri karena keterbatasan fiskal dan sebagainya dan sumber daya, tapi pemahaman dan kesadaran bahwa NTT itu adalah milik bersama itu pelan-pelan sudah dimulai dari pihak universitas, entah itu dari LSM juga, dari pers juga, bahwa pembangunan ekonomi termasuk dengan implementasi terhadap adopsi dari layanan ekonomi digital itu harus bersama-sama multi stakeholder untuk berjalan beriringan untuk mendukung perkembangan sektor primer yang bergeraknya itu masih lambat di Provinsi NTT.
0: Itu artinya Kak, kalau dikelola dengan baik begitu ya, dengan kerjasama kolaborasi dengan baik, apakah itu akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur?
1: Ya, itu korelasinya sangat positif. Itu pasti akan sangat bisa untuk mendukung. Paling tidak dari pemahaman cara literasi itu mereka sudah tahu. Dan juga pemanfaatan pada pelayanan e-commerce misalkan sebagai satu platform untuk media perdagangan elektronik. Bahwa sekarang pasar itu bukan hanya soal pasar fisik saja, tapi ada pasar non-fisik yang kita sebut dengan istilah e-commerce yang mendekatkan yang jauh. Berkaitan dengan penjual juga pembeli itu secara pertumbuhan pasti akan sangat pesat kalau misalkan seluruh sektor dan seluruh intisari ekonomi di NTT itu bisa terjamah berkaitan dengan layanan digital dan juga literasinya paling tidak untuk tahapan awalnya.
0: Oke. Dan yang terakhir Kak Richard, langkah apa yang paling mendesak gitu ya? Langkah apa yang paling mendesak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ekonomi digital ini bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat juga? Pas setiap program, setiap yang dilakukan kan memang endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Apa yang paling mendesak?
1: Yang paling mendesak tentunya itu berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi dan juga digital untuk pemerataan akses ke seluruh wilayah 3T, dan NTT itu bagian daripada wilayah 3T. Untuk bersama-sama itu bisa ada jamahan pembangunan berkaitan dengan infrastruktur digital di situ, dan tidak sedikit juga desa ataupun tempat wilayah di NTT yang bahkan mungkin ya listrik pun mungkin baru untuk dijamah di situ, apalagi akses dengan internet. Bahwa ada perkembangan Starlink dan sebagainya, kita terkendala pada tingkat pendapatan yang ada pada struktur masyarakat kelas menengah ke bawah di provinsi NTT, yang tidak semua orang atau pihak itu bisa memiliki Starlink. Tapi kalau infrastruktur telekomunikasi digital dan sebagainya itu bisa disediakan dengan sangat baik oleh pemerintah, maka akses-akses layanan digital ekonomi itu bisa berkembang dengan sangat baik. Dan tentunya program literasi digital nasional itu yang dijalankan oleh OJK yang menggandeng beberapa lintas sektor termasuk pemerintah dan juga universitas, itu tentu harus berjalan juga beriringan agar infrastruktur digital yang dibangun itu bisa disimbangkan dengan pemahaman kita terhadap ekonomi digital itu sendiri, itu Kak.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih Kak Richard dan Lina. Silakan ya di akhir sharing kita untuk edisi hari ini berkaitan dengan kesenjangan dan peluang ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur. Boleh kasih closing statement-nya Kak Richard untuk akhir sharing kita sore hari ini?
1: Iya, ekonomi digital ini kan kita berkaitan dengan kegiatan ekonomi sehari-hari yang kita lakukan, dan kita selalu bersentuhan dengan teknologi untuk membantu setiap kegiatan ekonomi kita. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan, karena digital ini sifatnya integrasi terhadap seluruh layanan yang ada, sehingga pemanfaatan itu harus lebih arif dan sebagainya. Hindari pemanfaatan-manfaatan layanan digital semacam pembayaran digital yang memanfaatkan beberapa layanan yang kemudian menjadi beban ekonomi kita sendiri di masa yang akan datang, dengan pinjol dan sebagainya, ataupun layanan pele, tapi kita tidak bisa memanage pengeluaran kita seperti apa. Itu kalau misalkan kita bisa mengaturnya dengan sangat baik, itu tentu aman. Tapi perhatikan juga beberapa platform yang tidak terdaftar di OJK, haruslah sering-sering kita buka juga untuk platform yang menyediakan pinjaman online ataupun pay letter dan sebagainya, untuk datanya apakah terdata di OJK atau tidak, itu kita perlu tahu bersama agar tidak ada yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga seluruh komponen itu bisa menikmati perkembangan ekonomi digital yang baik tanpa harus ada satu atau dua pihak yang kemudian menjadi korban karena ketidaktahuan atau literasi yang kemudian bermasalah seperti itu. Itu beberapa hal yang ingin yang saya sampaikan. Tapi tentunya kita sudah memahami beberapa hal yang menjadi komponen penting dalam ekonomi digital. Kita punya harapan besar bahwa NTT akan terus berkembang dan tidak lagi menjadi wilayah dengan basis ekonomi subsisten yang ada, tapi wilayah dengan basis ekonomi produktif yang terus berkembang untuk mengadopsi beberapa perkembangan layanan digital yang diintegrasi dengan kegiatan ekonomi yang ada. Itu Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Richard untuk sharingnya di Brand Desa Cita Ekonomi Digital di sore hari ini. Sukses Kakak untuk setiap aktivitasnya dan selamat sore.
1: Selamat sore Kak Indah dan teman-teman. Selamat sore. Keagamaan Kristen ada beberapa program studi, di antaranya
2: seni pertunjukan keagamaan. Kupang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026, Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax. Ia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi Republik Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang sore ini.
0: Pro 1.

0: Radio Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI.
1: Dari beranda terdepan Radio Republik Indonesia, Atambu menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dua informasi penting mengawali berita sore ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona di ND pada Kamis 18 Juni 2020 kemarin. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Inilah Warta NTT selengkapnya bersama saya, Epi Mau.

0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona Kabupaten Ende pada Kamis 18 Juni 2026. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Rofin Sula.
1: Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Ndona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Ndona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MPG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
2: Nah, saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini, ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah. Untuk satu periode di sini. Yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali, gembira dan juga sedih. Yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini. Sementara ada sekolah-sekolah di kota kan. Saya sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makanan yang BPJ. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sebuah lampu setiap kita kelasnya. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga.
1: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Ndona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kami hadirkan laporan selengkapnya, reporter Andri Iskandar.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juni 2026 di Hotel Timur Kupang yang mempertemukan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, hingga para pemangku kepentingan untuk menyamankan langkah dan memastikan setiap anak memperoleh hak perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Nixon Bate, menegaskan bahwa imunisasi merupakan benteng awal dalam membangun kekebalan tubuh generasi muda. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih baik dibandingkan menunggu munculnya wabah atau peningkatan kasus penyakit di masyarakat.
4: Pengaruh imunitas ini dia merupakan cikal bakal awal bagaimana mempersiapkan kekebalan tubuh bagi anak bangsa yang sama kita cintai. Kita tidak perlu nanti sakit, tidak perlu berdampak atau KLB, baru kita mengejar dan melaksanakan penanganan.

0: memang untuk nantinya berangsur ke depan yang lebih baik dilakukan kesiapan diri bahkan juga pencegahan bagi pada stunting dan lain-lain.
1: Selain menyoroti pentingnya kolaborasi, ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap ketersediaan vaksin, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi yang sulit saat musim penghujan. Ia berharap distribusi vaksin dapat direncanakan secara lebih efektif sehingga pelayanan imunisasi tetap berjalan optimal hingga ke pelosok desa. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Arum Tuto Iki menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Karena itu, program imunisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
2: Imunisasi terbukti mampu melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah serta mengurangi resiko kesakitan

0: masyarakat secara luas.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan berbagai mitra pembangunan, pemerintah Kabupaten Kupang optimis dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat pelayanan kesehatan primer. Harapannya, setiap anak tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah, dan siap menjadi generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore, produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Warta berita ini juga dapat Anda dengarkan di ND dan di Kupang, serta stasiun produksi Alor dan Sumba, serta stasiun produksi Labuan Bajo, juga di stasiun produksi yang kami miliki lainnya. Selain itu, Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami di manapun Anda berada. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perindah Kabupaten Belu bekerja sama Depot Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah untuk menjawab kelangkaan saat ini. Laporan selengkapnya reporter Eki Araujo.
3: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Depot Pertamina menggelar operasi pasar penyaluran bahan bakar BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah Kota Tambua. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Salata, mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjawab kondisi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurut Vincent, pemerintah daerah bersama Pertamina terus berupaya memastikan kebutuhan energi rumah tangga masyarakat tetap terpenuhi melalui penyaluran minyak tanah dengan harga yang sesuai ketentuan. Vincent menambahkan, selain operasi pasar, pemerintah akan terus memantau distribusi minyak tanah di lapangan agar pasokan dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Pada hari ini kami bekerja sama dengan Pertamina Depo atau Pupu dan Kupang, dan juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kejaksaan Negeri Tambua mengadakan operasi pasar murah untuk minyak tanah di tiga kecamatan kota di Tambua, yang meliputi kecamatan kota, kecamatan Tambua Barat dan Tambua Selatan, untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Untuk harga sesuai head, yaitu 4.000 per liter masing-masing orang untuk sementara, karena terlalu banyak peminat sehingga kita membatasi dengan 5 liter per keluarga dengan membawa kartu keluarga.
3: Sementara Elizabeth, salah satu warga Belu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan operasi pasar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat di tengah sulitnya mendapatkan minyak tanah dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya berharap kegiatan operasi pasar dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat ketersediaan minyak tanah di pasaran masih sangat terbatas.
5: 4.000 ya. Nah, selama ini kondisi minyak tanah di sini bagaimana, Mama?
6: Ada susah sekali. Kami pasar sana tak ada satu cerdik ini.
5: Sampai 60.000 ya, Mama?
6: Satu liter kan 12.000.
5: Dari harga normal 4.000 dia bisa naik sampai 12.000, Mama.
6: Iya.
5: Nah, di tengah kondisi ekonomi saat ini, Mama, dengan minyak tanah yang langka ini, Mama, mereka susah tidak?
6: Susah. Jelas susah, karena kami juga masak juga pakai
3: ini. Perlu diinformasikan bahwa dari pantauan yang dilakukan tim RRI, harga BBM jenis minyak tanah yang dijual masyarakat masih sangat mahal atau dijual dengan harga per liter di atas Rp5.000.
2: Harga kacang kedelai di Belu meroket, kemudian pelaku usaha tempe tahu menjerit. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Christian Dimau.
0: Kenaikan harga kacang kedelai di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur kian memberatkan bagi para pengusaha tempe dan tahu. Lonjakan harga bahan baku utama ini membuat pelaku usaha kecil terpaksa memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Salah satu pengusaha tahu yang berlokasi di Tala, Desa Tukuneno, Mati Lelai menyampaikan harga kacang kedelai saat ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, sementara daya beli masyarakat yang relatif stabil membuat mereka kesulitan untuk menaikkan harga jualnya. Mati Lelai menjelaskan harga kacang kedelai per karung saat ini menyentuh harga Rp560 dari harga sebelumnya yang berkisar Rp520. Menurutnya dengan kenaikan harga ini sangat berdampak pada biaya produksi bahan baku tahu karena selain harga kacang yang mengalami kenaikan juga dibarengi dengan BBM solar, kayu bakar hingga tangki air.
7: Ini sudah naik dari kapan, Mama?
8: Sudah naik dari bulan lalu.
7: Mama, kalau naik begini pengaruh tidak dengan usaha mama mereka?
8: Pengaruh sekali. Sekarang solar juga naik, bensin juga naik. Semua kita butuh bahan bakar juga di sini. Belum kayunya juga naik. Airnya juga kita beli.
0: Di tengah kondisi yang ada, pihaknya tetap memproduksi tahu dengan tidak mengurangi ukurannya atau menaikkan harga belum menjadi solusi yang tepat karena situasional ekonomi belum stabil sehingga memilih bertahan memenuhi kebutuhan keluarga, tidak kehilangan pelanggan dan memecat karyawan meskipun keuntungan semakin menipis di tengah biaya produksi yang tinggi. Sementara terkait penggunaan bahan baku khususnya kacang kedelai, yang mengatakan per hari menggunakan 4-8 karung kacang kedelai untuk memproduksi, di mana per karung menghasilkan 8 papan tahu yang dijual dengan harga Rp110.000 per papannya. Menurut Matilda, faktor kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh sebagian besar kedelai masih didatangkan dari luar daerah sehingga sangat bergantung pada harga pasar global dan biaya distribusi. Kondisi ini membuat harga di tingkat lokal sulit dikendalikan.
8: Kenaikan harga tapi tidak serentak kenaikan harga berarti tidak bisa. Jadi kami usahakan sistem kerja bertahan dulu. Nanti kalau semua kesnaik harga baru bisa naik.
0: Sebagai pelaku usaha kecil, ia berharap adanya kebijakan yang dapat meringankan beban mereka, seperti subsidi bahan baku atau kemudahan akses pasokan kedelai dengan harga terjangkau agar tetap memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Belu. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kenaikan harga kedelai tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sebagai konsumen yang akan ikut merasakan kenaikan harga produk tempe dan tahu di pasaran. Bahkan, pengusaha tempe tahu yang merugi akan memilih gulung tikar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Kolaborasi dengan PBI dan Rumah Sakit Umum Daerah, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi gelar donor darah untuk membantu sesama di Kabupaten Alor.
9: Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang masih cukup tinggi. Kegiatan yang diinisiasi oleh dosen dan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dipelajari selama perkuliahan. Donor darah ini terlaksana atas dukungan pihak universitas dan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dosen pengasuh mata kuliah pendidikan karakter program studi pendidikan teologi Universitas Tribuana Kalabahi, Adolfina Oualeng, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap sesama, terutama melihat kondisi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang terus meningkat, sementara kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah masih perlu ditingkatkan.
10: Kegiatan donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Teologi FTIP Untrip Kalabahi. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh kami sendiri, kemudian proyek pembelajaran ini dengan sasaran tujuannya adalah menumbuh kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sesama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor.
9: Ia menambahkan, peserta donor darah tidak hanya berasal dari mahasiswa program studi pendidikan teologi, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari program studi lain, serta tenaga pendidikan dan pegawai Universitas Tribhuwana Kalabahi. Menurutnya, sosialisasi mengenai pentingnya donor darah perlu terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat memahami bahwa mendonorkan darah merupakan salah satu bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Kontributor RRI Espalor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat NTT tahun 2026 menjadi festival atau kompetisi keagamaan, maksud kami selain menjadi festival atau kompetisi keagamaan yang bertujuan untuk mengagungkan dan menguji keterampilan membaca Al-Quran mulai dari tajwid, seni lagu, suara hingga adab, juga merupakan wujud kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama di bumi Floba Morata. Kami hadirkan selengkapnya laporan khusus reporter Alotani untuk Anda.
11: Pelaksanaan MTQ ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebersamaan antara kita semua, terutama kerukunan di bumi Nusa Tenggara Timur.
12: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor kepada RRI di Kupang, Kamis 18 Juni 2026 menjelaskan, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 didesain bukan hanya menjadi perhelatan umat Islam, akan tetapi seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sebagai rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan akan melibatkan umat Katolik dan umat Kristen di Kabupaten Nagekeo.
11: MTQ kali ini kami mendesain tidak hanya menjadi perhelatan umat Islam, seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu wujudnya nanti pelepasan pawai ta'aruf itu yang diikuti oleh 22 kabupaten kota H-1 dilepas dari gereja Katolik sampai ke Masjid Baitur Rahman Alorongga, tempat event MTQ akan dilaksanakan. Pawai arah-arahan kendaraan dan jalan kaki malam hari waktu pembukaan oleh Bapak Gubernur dan para Prokopimda yang menyanyikan mars MTQ adalah saudara-saudara kita dari orang muda Katolik dan warga Gemi berada di Nagakiro.
12: Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Nusa Tenggara Timur, Indra Effendi menyampaikan apresiasi atas konsep pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Nagekeo melibatkan lintas agama. Menurutnya, pelibatan tersebut menggambarkan bahwa nilai kerukunan dan toleransi di NTT sangat tinggi dan patut menjadi contoh di mata dunia karena memiliki ciri khas tersendiri.
13: Itulah ciri khas Nusa Tenggara Timur, mana sebuah kegiatan dari komunitas agama tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ikut menyemarakannya, ikut merasa sebagai yang punya gawe. Kami sebagai forum kerukunan

0: seorang lain, ini merupakan satu ajang untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kerukunan yang di Kota Kupang dan khususnya di NTT.
1: Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTT, Haji Ishak Sulaiman menambahkan, tingkat kerukunan di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini masih menjadi contoh. Oleh karena itu, konsep pelaksanaan MTQ 2026 melibatkan lintas agama semakin memupuk rasa kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, NTT, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore berjaringan edisi hari ini, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten Ende, Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruangan kelas yang gelap dan langsung meminta staf yang mendampinginya menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang maksud kami untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timor Leste mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Pimau, selamat sore. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Demikian.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar selamat sore, kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore. Dan saat ini pukul 17.28 menit, tugas lainnya penemani Anda tuntas. Selanjutnya ada Kak Fongki yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya!

0: Rempang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sehingga kemampuan mereka untuk mengekspor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirasi.
1: Pro 1. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga selalu semangat dan juga selalu sehat gitu ya, menjalani aktivitas Anda, hari-hari Anda di saat ini. Bakalan temani Anda, Pongkilete, sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Suasana sore ini dengan sedikit berawan gitu ya, dan lumayan cukup dingin gitu ya, kalau sudah mandi. Ya, selamat sore untuk Anda yang saat ini ditengahkan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Semoga semua pekerjaan yang tertunda kemarin bisa diselesaikan hari ini. Yang ngitung-ngitung cicil-cicil gitu ya, sampai nanti di hari Senin dengan tugas-tugas yang berbeda. Ya, berikan informasi-informasi aktual bakal beta hadirkan untuk Anda di sore sampai malam nanti. Salah satunya ini menyangkut barang negara gitu ya. Nah, sebenarnya kalau barang yang sudah dibeli pakai uang negara tapi sonde dipakai baik-baik, kira-kira menurut Anda sayang kok sonde? Nah, ini juga yang sekarang jadi perhatian. Ada usulan supaya sekitar 21.000 motor listrik milik Badan Gizi Nasional, yang dihibahkan untuk guru-guru honorer di daerah. Nah, menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, daripada motor itu cuma tersimpan rapi, lebih baik dimanfaatkan untuk bantu guru-guru yang setiap hari berjuang mengajar anak-anak ya. Tapi di sisi lain pendengar, beliau juga bilang dari awal sebenarnya sudah setuju dengan pengadaan motor sebanyak itu, karena menurutnya petugas yang mengelola program makan bergizi gratis ini memang sudah terlalu butuh kendaraan tersebut untuk bekerja. Selain itu, DPR juga menyoroti proses pengadaannya yang dinilai ini kurang terbuka, bahkan ada dugaan persoalan harga dan layanan setelah pembeliannya. Jadi pendengar, kalau memang supake uang rakyat, maka setiap aset yang ada itu harus dipastikan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Kalau bisa bantu guru-guru honorer yang selama ini mengabdi dengan segala keterbatasan, tentu ini jadi manfaat yang lebih terasa gitu ya. Karena pada akhirnya uang negara itu kembali untuk kepentingan rakyat. Ya, dan kami terus menghadirkan informasi-informasi untuk Anda. Kami ajak Anda juga untuk bisa berbagi informasi di WA Programa 1 RRI Kupang.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital. Dan alas tidur dari bambu.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9999.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, ada kabar baik nih buat mama-mama yang tiap hari di pasar gitu ya. Ada apa kira-kira? Mana yang baik kabarnya? Jadi pendengar, pemerintah memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap di Rp15.700 per liter. Jadi masyarakat sudah perlu khawatir lagi kalau harga resminya berubah gitu ya. Yang sekarang pemerintah fokus itu bukan naikkan harga, tetapi bikin minyak kita ini lebih gampang didapat. Caranya seperti apa? Ya, distribusinya diperkuat sampai ke pasar-pasar dengan melibatkan Bulog dan juga ID Food supaya stok tetap ada dan masyarakat susah cari gitu ya. Selain itu, pemerintah juga minta para produsen perbanyak minyak goreng merek lain atau second brand yang harganya juga terjangkau. Jadi kalau misalnya minyak kita lagi kosong di tempat A, ya berarti masyarakat masih ada pilihan lain ya dengan harga yang bersahabat pastinya. Jadi waktu pi belanja pastinya kotong jangan panik ya kalau misalnya sonde katumu minyak kita. Cek juga harga ya, merek minyak goreng lain yang harganya juga sesuai dengan kemampuan. Yang penting tetap belanja dengan bijak dan pastikan beli di tempat yang menjual sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Semoga kebutuhan dapur tetap aman, dompet juga tetap tersenyum. Kami terus menghadirkan untuk Anda informasi-informasi. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Kupang.
1: Mari. Let's go.

0: Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat malam, Mas.
5: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
4: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
5: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
4: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
5: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
4: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
6: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

FM 94,4 MHz. Malam ini Anda masih terus mendengarkan kami, pendengar, tentunya dengan saya Fongki Lete. Beta ada mau kasih kabar yang pastinya penting gitu ya. Dimana pendengar, program makan bergizi gratis dipastikan tetap berjalan. Jadi masyarakat, terutama untuk anak-anak dan kelompok yang membutuhkan, senusa terlalu khawatir gitu ya. Nah, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman bilang, meski sekarang Badan Gizi Nasional lagi berbenah dan ada pergantian pimpinan, pemerintah tetap berkomitmen lanjutkan program ini. Karena justru pembenahan ini dilakukan supaya pengelolaannya makin lebih baik, makin transparan, dan makin dipercaya masyarakat. Bahkan tim dari kantor staf presiden juga turun langsung gitu ya, cek ke beberapa dapur penyedia makanan bergizi. Hasilnya banyak yang sudah bekerja sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, sampai makanan bisa tiba tepat waktu ke penerima manfaat. Jadi kalau ada yang masih kurang-kurang gitu ya, masih ada yang tidak sempurna, itu bukan berarti programnya berhenti gitu ya. Justru pendengar, pemerintah bilang akan terus evaluasi dan memperbaiki supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ya, harapannya anak-anak kita bisa makan lebih bergizi, tumbuh lebih sehat, dan masa depan mereka juga semakin cerah. Amin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kemana pendengar malam ini ada yang menikmati makan malam kok belum? Jangan sampai Anda lupa gitu ya. Jangan sampai sebenarnya. Ya pastinya untuk menikmati makan malam kita diajak untuk bersama keluarga ya makannya bareng begitu ya. Ya HP disimpan tahan karena sekarang ini kau tahu lihat anak-anak nih makan malam, makan siang, makan pagi itu pokoknya HP di sebelah. Jadi untuk kebersamaan dengan keluarga makan malam, aduh agak susah juga gitu ya. Nah memang saat ini beberapa hari ini pendengar orang tua ada sibuk sekali dengan mendaftarkan anak-anak di sekolah-sekolah ya. Ada yang di tingkat SD, SMP, kemudian SMA, baik itu yang online, kemudian yang besok tanggal 20 itu kayaknya masih ada yang buka offline gitu ya. Nah semoga buat bapak mama, pak saudara semua yang lagi persiapkan untuk anak-anak mendaftarkan di sekolah-sekolah yang sudah disiapkan, yang pastinya semoga berjalan dengan lancar. Yang sampai saat ini belum dapat sekolah mungkin karena tadi terlambat daftar, coba ke dinas kota ya, dinas pendidikan kota untuk cari solusi. Karena kemarin beta sempat ini berbincang dengan Pak Oktavianus Naitboho, kepala bidang di Dinas Pendidikan Kota Kupang. Itu bilang kalau misalnya ada orang tua yang belum dapat sekolah di tingkat SD, SMP, bisa merapat ke Dinas Pendidikan Kota ya, karena ada tenaga-tenaga teknis di sana yang siap membantu bapak mama semua, pendengar semua yang kalau misalnya ada walinya, ada anak-anaknya yang sampai sekarang belum dapat sekolah, yang bingung juga karena memang semua tutup gitu ya. Nanti akan disiapkan sekolah mana yang jumlahnya belum terlalu penuh, nanti itu disiapkan untuk anak-anak bisa sekolah di situ. Yang kita yang kotong berharap supaya anak-anak bisa sekolah, jangan sampai dong putus sekolah, supaya dong bisa mengenyam pendidikan untuk meraih masa depannya.

bulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

Ya, pendengar Pro 1, siapa bilang lulusan SMK cuma bisa kerja di dalam negeri? Nah, kalau dipersiapkan dengan baik, yang pastinya anak-anak SMK juga punya peluang kerja sampai ke luar negeri. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengingatkan persiapan itu sonde bisa dilakukan secara dak-dakan gitu ya. Bukan tunggu mau lulus dolo baru belajar. Justru sejak dipersiapkan sejak kelas 10 ya, siswa sudah harus tahu apa bakatnya. Ya kalau bakat pasti sudah tahu gitu ya. Dari kecil juga sudah tahu, dari SMP juga pasti sudah tahu bakatnya seperti apa. Dan selain bakat yang dipikirkan, keterampilannya juga sekaligus menentukan negara mana yang akan menjadi tujuan. Di sekolah, pendengar, bukan cuma kemampuan teknis yang harus diasah, karakter, disiplin kerja, kemampuan berbahasa asing. Nah, ini yang perlu dipersiapkan gitu ya. Apalagi kalau mau kerja di luar negeri, yang pastinya bahasa asing juga harus mumpuni gitu ya. Selain itu juga perlu dipersiapkan literasi digitalnya, sampai memahami budaya-budaya orang yang negara yang mau kotong tuju harus dipelajari itu sejak awal. Jadi saat kesempatan datang, ya anak-anak kita pastinya sudah siap-siap gitu ya. Jadi kalau ada adik, kalau ada adik-adik, anak-anak, keponakan yang lagi sekolah di SMK dan punya mimpi kerja di luar negeri, ayo siapkan diri adik-adik semua mulai dari sekarang. Yang pastinya belajar rajin, kuasai keterampilan, tingkatkan kemampuan bahasa, karena mimpi kerja di luar negeri ini bukan cuma berani soal ya merantau gitu ya, tapi ini juga soal siap bersaing dengan kemampuan yang kotong miliki.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sonde bisa makan, karena sonde ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Ya, pendengar, Polres Sumba Timur akan gelar kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat di wilayah-wilayah Sumba Timur. Di antaranya ada di wilayah Padatita, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambane, Kambera yang ada di kabupaten tersebut. Jadi di sana Polres Sumba Timur membagikan kurang lebih ada 10.000 liter udara air bersih gitu ya, dibagikan kepada warga dengan menggunakan 2 unit kendaraan tangki air. Jadi ini sebagai bentuk kepedulian nyata Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang mengalami keterbatasan air di musim kemarau saat ini. Baik, benar, tetap bersama kami. After this akan kami hadirkan untuk Anda Sandiwara Radio dengan judul Berdirinya Surauku, produksi RRI Jakarta.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Yogi,
1: ya,
0: abang ngapain sih? Kok mandangin surau itu saja?
2: Yogi! Yogi! Kemana? Ayo kita keluar dari rumah kita! Ayo! Cepat! Cepat, nak!
3: Iya, Mak. Ayo kita keluar, Mak. Ayo, Mak.
4: Berdirinya Surauku, naskah karya Esti.

0: Cukup Yogi, hari ini kita latihan sampai di sini dulu ya. Besok jam 3 sore kita latihan lagi.
1: Baik, ya pelatih.
2: Pak pelatih, bagaimana Pak lomba lari disabilitas ini? Apa benar Yogi yang akan dikirim ke Singapura, Pak?
0: Iya, Uni. Yang akan dikirim itu Yogi. Kan Yogi sering menjadi juara nasional lari disabilitas tingkat nasional.
2: Oh, begitu.
0: Iya, makanya untuk kejuaraan putra lari jarak 100 meter tingkat Asian Games. Jadi Yogi yang terpilih mewakili Kota Padang ini, Uni. Apalagi Yogi pernah mendapat medali emas di SEA Games. Jadi ya tingkat Asia, Yogi lah yang akan dikirim ke tingkat Asia, Uni.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Alhamdulillah ya Pak Pelatih. Meski Yogi tak memiliki kedua tangan, tetapi ia mampu melakukan segala aktivitasnya dengan kedua kakinya. Dan bahkan Allah memberikan prestasinya pada kedua kakinya, Pak.
0: Iya, Uni. Allah memang maha pengasih dan penyayang. Yogi ini diberi keahlian lewat kedua kakinya. Kita doakan lari 100 meter ini di Singapura, Yogi berhasil menjadi juara, Uni.
2: Iya, Pak Pelatih. Amin.

0: Bang Yogi, ya, abang ngapain sih? Kok mandangin surau itu saja?
1: Oh, ini Faizal. Abang habis merapikan dan membersihkan surau kita ini, Faizal.
0: Wah, Abang Yogi luar biasa. Walau surau kita terbuat dari bambu dan dindingnya terbuat dari bilik, abang merawat surau ini sangat luar biasa sekali.
1: Iya, Faizal. Abang ingin sekali surau ini menjadi bagus, berdiri gagah dengan bangunan permanen, dengan tiang-tiangnya yang sangat kokoh.
0: Ya, dari mana dananya, Bang Yogi? Kan abang bisa lihat sendiri kan, masyarakat di sini semua perekonomiannya lemah. Untuk makan saja susah, apalagi untuk membangun masjid.
1: Iya ya, punya surau seperti

0: Kalau dalam surau, bersih dan nyaman. Semua ini karena abang rajin membersihkan dan merawat surau ini. Padahal abang tidak mempunyai kedua tangan, tapi abang mampu merapikan dan membersihkan surau ini dengan kedua kaki abang.
1: Abang sangat mencintai surau ini, Faizal. Surau ini milik kita satu-satunya di kampung ini. Dan sudah seharusnya kita merawat serta menjaga surau ini, Faizal.
0: Iya, Bang Yogi.

Ya, sebentar ya, Mak.

ingin surau ini berdiri lagi, Faisal. Abang ingin sholat di surau ini lagi, Faisal. Abang ingin memohon ampunan pada Allah di surau ini lagi.

0: Bagaimana, Pak? Rumah kita rubuh.
1: Sabar, Bu. Sabar, Ibu. Ibu jangan menangis seperti itu. Bukan rumah kita saja, Bu. Rumah tetangga kita satu lorong ini juga banyak yang hancur, Bu. Sabar, sabar, Bu. Ini ujian buat kita. Saat ini, Kota Padang berduka, Bu. Yang penting, kita selamat ya, Bu.

0: Yogi, kamu harus siap. Sebentar lagi lomba lari putra disabilitas jarak 100 meter akan segera dimulai. Kamu harus semangat, tingkat Asian Games. Bismillah, kamu bisa, Yogi. Semangat ya, kamu harus bisa membuat gembira orang-orang di kampungmu, di Padang sana. Hapus air mata, mereka dengan kemenanganmu ini akan bangga, Yogi.
1: Iya, Pak Pelatih, aku harus menang. Kalau aku menang, uangku akan aku gunakan untuk mendirikan surau di kampungku yang rubuh karena gempa.
0: Ayo Yogi, semangat Yogi. Lomba lari ini akan segera dimulai.
2: Baik, Pak Pelatih. Here is the final round for the 100 meter sprint race, Southeast Asia Para Games. And let's take a look on the field. All the 5 finalists are in their position now. And Yogi from Indonesia is in line 5, the favorite for winning this 100 meters sprint race. And all the runners are waiting to start the games. And yes, all the runners have already started the run fast and try to the best. It seems that Yogi from Indonesia.
1: Ayo Yogi, semangat! Sebentar lagi finish. Kamu mau mimpi lomba lari hari ini, Yogi. Ayo Yogi, sebentar lagi finish, Yogi. Ayo.
2: Can he make it onto the finish line? Yes, Yogi. Yogi from Indonesia.
1: Alhamdulillah, Yogi. Ya Allah, menjadi juara satu. Anak ini memang hebat.
3: Pelatih, aku juara. Aku juara. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya, cita-citaku untuk membangun surau akan menjadi kenyataan.
1: Yogi adalah disabilitas yang sangat luar biasa. Dia tidak memiliki kedua tangan, tetapi kedua kakinya telah menggapai dunia dengan kemenangannya. Dan dia menghembus air mata penduduk desa dengan medali emasnya. Surau yang ia impikan akan berdiri megah di desa kelahirannya. Alhamdulillah.
4: Berdirinya surauku dimainkan oleh Rafa sebagai Yogi, Haikal sebagai Faisal, Nining sebagai Ibu Mirda, Dermawan sebagai Pelatih, Atep Gunawan sebagai Pak Wan, Jogi Kasada sebagai istri Pak Wan, Daulat Pane sebagai komentator, teknik dan montase Berlian Herlambang, sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

terutama soal harga minyak dunia. Jadi pendengar, pemerintah baru saja mengumumkan bahwa lalu lintas kapal di Selat Hormuz akan ditingkatkan secara bertahap. Ini kebijakan merupakan bagian dari kesepahaman yang sedang dijalankan bersama. Dan selama 60 hari ke depan, Iran juga menyatakan tidak akan memungut biaya bagi kapal-kapal yang melintas karena seluruh biayanya ditanggung pemerintah. Selanjutnya, aturan teknis mengenai jalur pelayaran akan diumumkan oleh otoritas setempat. Langkah ini diharapkan membuat arus kapal dari salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia ini menjadi lebih lancar. Jadi kalau pelayaran di Selat Hormuz berjalan aman, lancar, ya otomatis ya distribusi minyak dunia juga pasti lebih stabil. Ya harapannya kondisi ini bisa membantu menekan gejolak harga energi di pasar internasional yang pada akhirnya berdampak pada berbagai negara, termasuk di Indonesia.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Informasi terus kami hadirkan untuk Anda pendengar melalui portal kami di rri.co.id. Ya, pendengar, tanah bukan cuma tempat bangun rumah atau berkebun nih, tapi juga punya kepastian hukum. Karena itu program sertifikat tanah sangat penting bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di Kabupaten Rotendao, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL terus berjalan sampai pertengahan tahun ini. Sudah ada 766 bidang tanah yang berhasil mendapatkan sertifikat atau sekitar 58% dari target tahun 2026 ini. Memang di lapangan masih ada begitu banyak tantangan. Banyak pemilik tanah tinggal di luar daerah sehingga proses pengurusan administrasi jadi lebih lama. Belum lagi persoalan batas tanah antar warga yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau masih ada masalah batas tanah dengan tetangga, lebih baik diselesaikan secara baik-baik ya, lewat musyawarah bersama-sama pemerintah desa. Karena kalau semua dokumen lengkap, batas tanah juga jelas, proses sertifikat pasti lebih cepat. Ujung-ujungnya masyarakat bisa menikmati manfaatnya karena hak atas tanah jadi lebih aman dan memiliki kepastian hukum. Satu koleksi lagu saya dikeruntukkan dari koleksinya Lee and Rhymes dengan I Want to Be a Cowboy Sweetheart.

Ya, pernah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek membuka jalur afirmasi khusus untuk dosen-dosen di NTT dalam mempercepat peningkatan kualifikasi akademik menyusul masih rendahnya jumlah tenaga pengajar yang bergelar doktor di Provinsi NTT. Nah, Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Sri Suning Kusumawardani mengatakan bahwa Kementerian menyiapkan berbagai skema beasiswa dan pendampingan bagi dosen di daerah afirmasi dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Berdasarkan data yang disampaikan, ya, dari sekitar 3.000 dosen aktif di NTT, baru sekitar 1.000 orang atau sepertiga yang telah memiliki kualifikasi pendidikan doktor S3. Untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi, Kemendikti Saintek menghadirkan sejumlah program non-gelar antara lain pra-doktoral daerah afirmasi, talent scouting, kemudian bridging program, dan program peningkatan kemampuan bahasa Inggris atau PKBI. Jadi pelaksanaan ini muncul melalui skema pembelajaran hybrid dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi negeri yang memiliki reputasi riset kuat seperti UGM, ITB, dan Institut Teknologi 10 November. Informasi ini juga sekaligus menuntaskan kebersamaan kita untuk informasi-informasi aktual. Nanti di pukul 20 kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical exchange oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga dari umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: AIO. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Jansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tutar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengadatkan dampak kemarau kita lebih panjang dan kemal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Untuk itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 sampai 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak dimaintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Maka ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Modera untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahun. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa membutuhkan pembiaya dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Banyak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah, apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak digunakan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus kelasnya Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat dan sebelum sholat Jumat pada 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara berkala terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan dengan bus lawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Najat serta Ajijah dari Terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah hal dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada haji ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji di Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa, pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Barkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Itu berapa pada hari keberapa bu atau?
18: Tanggal 28, 24 Mei. Bukan, dia mau di tanah suci.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah Haji Kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wurubelah, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain.

0: ini untuk kemakmuran hajinya.
1: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Samiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq, Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiasi kita dan ekonomi ini juga oleh kita sinkron. Tentu itu juga sadari karena seperti dengan anak game jauh atau tipisnya.
0: Niat, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik. Terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini, I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun, jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini, untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul-Itiloli, Protikereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kemudian. Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar di Kupang malam ini bakalan beta putarkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan judul Mensyukuri Nikmat Umur yang akan disampaikan oleh Komar An-Nazir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Sadaqallahul adhim al-ayah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia Allah. Semata-mata karena nikmatnya lah kita pada pagi hari ini dalam kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini dapat dipertemukan dalam satu acara mimbar Islam, mimbar yang sangat dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini akan bisa mengantarkan semakin dekatnya kita sebagai hamba Allah dan Allah Sang Pencipta sekalian alam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, momentum tahun baru Islam atau bulan Muharram ini sudah tentu merupakan momentum yang sangat baik dan sangat positif untuk kita jadikan sebagai satu renungan terhadap perjalanan yang pernah kita jalani dan akan kita jalani. Mengapa satu momentum yang sangat baik sekali? Karena kita tidak tahu apakah perjalanan yang kita lewati kemarin, tahun-tahun kemarin, itu perjalanan yang sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan target kita, sesuai dengan harapan kita, atau bahkan sebaliknya. Oleh karenanya, jadi bulan Muharram ini merupakan bulan yang sangat positif sekali untuk bisa kita merefleksi diri kita. Dengan refleksi diri ini akan bisa mengevaluasi, bisa memuhasabah diri kita agar dalam perjalanan ke depan kita menjadi perjalanan yang lebih baik daripada perjalanan yang kemarin. Sesuai dengan sebuah hadis Nabi yang direkam oleh Al-Hakim, "Mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka fahuwa rabihun, orang itu termasuk orang yang beruntung. Mangkana yaumi mithla amsihi wa mal'un, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, mereka itu termasuk orang yang sangat rugi. Mangkana yaumi mithla amsihi syarran min amsi fahuwa mal'un, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, mereka akan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan perjalanan kita yang kemarin menjadi perjalanan yang kalau misalnya banyak kesalahannya, banyak kelalaiannya, mari cepat-cepat kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Kalau perjalanan kita kemarin lancar dan banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, mari kita juga berdoa. Mudah-mudahan perbuatan baik yang pernah kita lakukan akan datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man khairun nas ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling baik ya Rasul? Di saat Nabi dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, Nabi sempat terdiam. Kemudian
Tidak lama kemudian Nabi menyampaikan kalimat dahmu, dan kalimat ini menjadikan renungan berharga bagi kita sebagai hambanya. Beliau menjawab, man tala umruhu wa suna amaluhu. Jadi orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang diberi kesempatan hidup, dan kesempatan itu ia isi dengan amal kebaikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah kita oleh Allah di bulan Muharram merupakan titik awal tahun ajaran, tahun kalender Islam ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini bisa kita pergunakan sebaik-baiknya, dengan harapan jadi apa yang menjadi tekad diri kita, mari kita tekad dengan sungguh-sungguh, karena dengan tekad itu insya Allah sudah dicatat kebaikan di sisi Allah. Terlebih lagi kalau tekad itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan nyata, bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah niat yang baik kemudian dilaksanakan dengan baik, insya Allah itu perbuatan yang sangat mulia, dan insya Allah kita akan digolongkan sebagai orang yang terbaik di sisi Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ada empat yang akan ditanya di hari akhir nanti. Apa saja empat yang akan ditanya itu? Jadi tidak bergerak kaki seorang hamba sebelum hamba itu ditanya mengenai empat persoalan. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, akan ditanya umur yang engkau berikan bisa engkau gunakan untuk apa. Jadi Allah tidak bertanya berapa umurmu, tetapi sejauh mana umur yang engkau gunakan, apakah digunakan di jalan kebaikan, di jalan yang mendatangkan datangnya keridhaan Allah, atau bahkan digunakan di jalan kemungkaran atau di jalan kelalaian sehingga mendatangkan datangnya murka Allah. Ingatlah bahwa satu hari berisi 24 jam. 24 jam itu semua orang memiliki waktu yang sama dalam satu hari, tetapi tidak setiap orang bisa menggunakan waktu yang sama itu untuk kebaikan yang sama pula. Ada orang yang selama 24 jam ia gunakan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan berupaya untuk menjauhi apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tetapi di sisi yang lain ada juga kelompok manusia selama 24 jam banyak kelalaian yang dia lakukan. Waktu yang semestinya digunakan untuk kebaikan tetapi dia gunakan untuk kemaksiatan, untuk bermain-main, untuk tidur-tidur saja. Padahal waktu itu merupakan nikmat yang paling berharga di sisi Allah. Waktu merupakan nikmat yang paling mahal. Oleh karenanya, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk bekerja, kita gunakan waktu untuk belajar bagi yang para pelajar. Kita gunakan waktu untuk hal-hal, untuk kegiatan yang positif. Insya Allah, orang yang menggunakan waktu untuk kegiatan yang positif itu termasuk orang yang mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua yang ditanyakan oleh Allah, yakni wan sababihi fima ablahu, masa mudamu kau gunakan untuk apa. Jadi para kawula muda, sadarlah waktu yang produktif ini merupakan waktu, merupakan kesempatan yang sangat mahal. Mari kita pergunakan untuk kemaslahatan, karena masa depan kita sangat tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Sekali lagi, bahwa masa depan apakah cerah atau sebaliknya itu sangat tergantung dari apa yang kita lakukan di saat ini. Kemudian yang ketiga, yakni wa an malihi min aina katasabahu fima anfaqahu. Jadi harta yang engkau titipkan dari Allah, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan. Oleh karenanya, jadi harta di sisi Allah yang paling mulia bukan yang paling banyak, tetapi kita bertanya, harta yang kita dapatkan itu diperoleh dengan cara yang halal atau yang sebaliknya. Kemudian setelah kita dapatkan,
bisa kita gunakan untuk kebaikan atau untuk sebaliknya. Kalau itu bisa kita gunakan untuk yang kebaikan, insya Allah itulah namanya harta yang berkah. Dapatnya halal, kemudian digunakan untuk cara yang penuh dengan kemaslahatan. Kemudian yang terakhir, yakni wa an alimihi madza amila fih, yakni ilmu yang engkau dapatkan sudah kau gunakan untuk apa saja. Pengetahuan yang kita dapatkan, mari, bukan hanya sebagai wawasan pengetahuan, tetapi kita eksekusi untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, ilmu yang kita dapatkan, kalau diamalkan, menjadi ilmu yang insya Allah, jadi ilmu yang penuh kebaikan. Itulah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sesuai dengan doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, limpahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, limpahkan kepada kami rizki yang penuh keberkahan, dan limpahkan kepada kami amal yang makbula, amal yang engkau terima di sini akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bisa memberikan kebaikan dan kemaslahatan dalam hidup kita. Nasrul minallah wa tanqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

depan. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, kadang-kadang cuaca tidak menentu gitu ya. Kadang panas sekali, dinginnya lumayan. Nah, kondisi seperti ini ternyata bikin nyamuk penyebab demam berdarah makin gampang berkembang. Pakar kesehatan mengingatkan, suhu yang makin panas membuat nyamuk Aedes aegypti lebih sering menggigit manusia. Kalau biasanya menggigit sekitar 5 hari sekali, saat cuaca lebih panas menjadi 2 kali sehari, artinya bahwa risiko penularan demam berdarah juga ikut meningkat. Nah, bukan hanya itu, pendengar, saat musim kering, banyak orang simpan air di ember, kemudian di drum, di bak penampungan. Nah, kalau sudah ditutup rapat atau dibersihkan secara rutin, tempat-tempat itu bisa jadi sarang nyamuk. Nah, pendengar, demam berdarah bukan cuma ancam anak-anak kita, tetapi juga orang dewasa ya, apalagi yang punya penyakit seperti diabetes, kemudian hipertensi ataupun gangguan jantung gitu ya. Nah, jadi mari kita rajin lakukan 3M, di antaranya menguras, menutup dan mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air kalau memang memenuhi syarat. Vaksinasi juga menjadi salah satu upaya gitu ya untuk pencegahan, karena lebih baik mencegah daripada terlambat berobat.

Ya, pendengar, kadang sebagai orang tua ketika anak meminta sosis, minta mie instan, keripik, ataupun makanan yang cepat saji terus, kita lalu malah berpikir, ah masa masih anak-anak, nanti juga sehat-sehat saja. Padahal kalau terlalu sering itu bisa berdampak pada kesehatan ginjal gitu ya. Kalau ketong kasih terus-menerus tanpa makanan yang real food atau makanan yang banyak seratnya, ini pasti akan berdampak buruk bagi kesehatan anak, terutama untuk kesehatan ginjal. Dokter spesialis mengingatkan makanan yang tinggi garam ataupun natrium bisa meningkatkan risiko obesitas. Nah, kalau sudah obesitas, peluang terkena tekanan darah tinggi juga semakin besar. Kondisi inilah yang bisa memicu penyakit jantung, penyakit ginjal kronis sejak usia dini. Nah, sekarang penyakit ginjal ini bukan lagi dialami orang-orang dewasa. Kasus pada anak juga makin hari makin banyak ditemukan. Selain karena pola makan, risiko juga bisa dipengaruhi oleh faktor sejak lahir seperti bayi prematur ataupun lahir dengan berat badan rendah. Jadi, dari hal inilah kita diajarkan untuk, kita diingatkan untuk menjaga kesehatan anak dari meja makan di rumah. Dengan mengurangi makanan yang terlalu asin, makanan instan, lebih banyak sayur ataupun buah serta air putih bisa menjaga ginjal Anda ya, khususnya untuk anak-anak. Bukan nanti kalau sudah besar, tapi dimulai dari kebiasaan dibiasakan dari kebiasaan kecil setiap harinya.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra, jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda. Pernahkah Anda merasa sakit kepala sedikit, langsung pergi beli obat di apotek ataupun di kios? Memang kadang rasa sakitnya hilang, tapi kalau itu jadi kebiasaan justru bisa bikin sakitnya datang terus. Nah, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Universitas Indonesia mengingatkan, terlalu sering minum obat pereda nyeri tanpa petunjuk dokter bisa menyebabkan sakit kepala akibat penggunaan obat berlebihan. Jadi bukan penyakitnya yang sembuh, malah obatnya yang bikin kepala tetap sakit. Nah, seringkali pendengar terjadi karena kita merasa sudah tahu ya penyakit sendiri setelah banyak baca di media sosial dan terus beli obat yang sama tanpa kontrol lagi ke dokter. Padahal penyebab penyakit sakit kepala itu bermacam-macam. Bisa migrain, tapi juga bisa karena tekanan darah tinggi ataupun bahkan gangguan serius seperti perdarahan di otak. Jadi jangan sampai kita asal minum obat setiap kali sakit kepala gitu ya. Kalau keluhan sering berulang, makin berat, ya, atau disertai muntah, peradangan, tubuh terasa lemah, langsung ke dokter untuk periksakan lebih lanjut.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas sudah bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat kembali kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Beta Fongki, kemudian ada Om Rifan juga temani Anda. Untuk malam ini kami bakalan putarkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara ya. Lagu-lagu mancanegara sampai di pukul 23 atau di jam 11 malam. Untuk Anda kami ajak untuk bisa bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. WA 0811-3820-9440. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Salam. Selamat malam, Tok Fongki.
0: Selamat malam, Bapak. Mari masuk, ko.
1: Salam, selamat malam, kakak sayang.
0: Iya, Bapak. Kemana kabar? Sehat?
1: Hari ini saya bersyukur pada Tuhan Yesus.
0: Karena?
1: Karena saya orang kecil, tapi dapat penghargaan dari Bapak Wapres.
0: Wih, kok bisa?
1: Iya, kakak.
0: Kemana ada pun cerita?
1: Iya, saya sampai tahu nak kakak, karena memang ini manusia ini kan kau sampai tahu dia pun jalan hidup. Kemana siapa yang kasih nama, siapa yang kasih tahu, saya tidak tahu nak kakak.
0: Jalan hidup tak selalu.
1: Potong 20 orang saya dari Kecamatan Molaba. Baik.
0: Oke, Bapak. Jadi mau dengar, oh Beta belum baca depan judul lagu ya?
1: Belum, kakak saya.
0: Iya, Bapak dengar ke Beta baca ya. Ada lagu dari Bruno Mars, When I Was Your Man, Jason Mraz dengan Living in the Moment, ada Miley Cyrus dengan When I Look at You, Shane Ward dengan No Promises, ada Coldplay dengan A Sky Full of Stars.
1: Coldplay saja kakak.
0: Coldplay.
1: Iya kakak.
0: Oke, okay, Beta siapkan untuk salam-salam pakai bahasa Inggris oh.
1: Ini kakak omong ini nanti tapa bahasa Rotter yang timur nah. Kok orang bangun lari semua ini nah, kakak. Nah,
0: bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa saja. Baik, silakan.
1: Baik, awal ini 5 orang ya kakak.
0: Betul Bapak, 5 orang.
1: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus, Beta pun kakak Fongki sehat. Salam untuk semua kru. Kakak pulang hati-hati di jalan. Tadi di sini sempat gerimis kakak di jalan Salak nih kakak.
0: Oh sempat gerimis ya?
1: Sempat gerimis, tapi baru berhenti nih kakak.
0: Oh begitu.
1: Jadi memang ada hujan berkat. Mungkin sudah saatnya Tuhan mau kasih hujan. Jadi dia ketong juga bersyukur sah kakak.
0: Iya siap.
1: Tuhan memberkati kakak pulang hati-hati di jalan. Salam untuk Teo di rumah. Ada makan sirip pinang jadi agak telur sedikit.
0: Oh iya iya, siap siap.
1: Baik, Beta lanjut salam 5 orang.
0: Boleh.
1: Salam yang pertama ini untuk kakak Puja di Bintuni.
0: Mm-hmm.
1: Yang feedback kok kakak?
0: Son terlalu.
1: Oh ya, ini ada pakai ada putar agak besar sedikit nah.
0: Iya.
1: Yang kedua ini ada Bapak Yehuda di Oiniko. Yang ketiga ini ada kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Dan yang keempat ini ada Itoria di Jakarta. Yang kelima ini biar kasih di kakak Dewi Besi di Oesaosa.
0: Oke.
1: Okay. Yang lain nanti besok lah. Mah besok ada siaran karoke. Langsung. Kok karaoke kakak nih?
0: Karaoke.
1: Oh iya, betul bisa kamu. Takut menyanyi orang kampung dong lari nak kakak. Baik, terima kasih. Salam indah penuh santun. Miller Kamses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molaba, Kota Kupang. Salam, kakak saya.
0: Shalom, terima kasih banyak. Bapak Miller di Oipura, katanya di sana ada borabis gerimis, eh? Oh, eh? Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi di line telepon. Ruang Rindu, selamat malam. Waduh, tiba-tiba masuk nih. Aduh, putus ya. Ya, terputus. Bisa dicoba kembali ya untuk Teh Dinda di Bogor yang tadi barusan gabung. tapi tiba-tiba terputus. Bisa dicoba ulang ya untuk Tedinda bergabungnya di line telepon yang lain aja. Di WA juga boleh, nomor 0811-3820-9440. Saya bacakan ulang ya. Mungkin ada di antara Anda yang tadi belum sempat mendengarkan lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Ya, jadi pendengar untuk malam ini, selain Anda bisa gabung sampaikan salam-salam, sekiranya kalau Anda temui ada keluhan-keluhan gitu ya, soal pelayanan publik, ataupun juga Anda mengeluhkan atau Anda menemukan dompet yang hilang gitu ya, ataupun juga KTP yang hilang Anda temukan, ya boleh Anda sampaikan kepada kami gitu ya, supaya informasi ini bisa membantu yang lain gitu ya ketika mengalami dengan kehilangan. Iya, ada lagu yang pertama saya siapkan dari koleksinya Coldplay, Intri sudah diminta sama Bu Miller ya. Kemudian disusul dengan lagu Bruno Mars dengan When I Was Your Man. Kemudian Jason Mraz dengan Living in the Moment. Ada Miley Cyrus dengan When I Look at You. Kemudian ada Shine Word dengan No Promises. Joel Campes dengan Forgive Me. And the last is Blake Shelton dengan judul lagunya Lonely Tonight. Yep, dan kita lanjut lagi di line telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, I'm comeback.
0: Oh ya, kenapa sempat putus tadi?
2: Entah, atau ada angin mungkin. Oh, dia.
0: Jadi angin potong kompas.
2: Oke. Jason Mraznya ada judul lain?
0: Yang mana? Yang maunya apa?
2: I'm yours.
0: Oke. Disiapkan.
2: Oke, terima kasih banyak. Thank you. Bumbung kilit.
0: Sama-sama. Kakak Rifan, betul.
2: Iya, Kakak Rifan. Oke, daripada nanti kita putus lagi. Pak Mendel, selamat malam. Bapak Emi juga selamat malam. Bung Endesko, Sultiga baru. Mak Mary Detan dan Mak Mary.
0: Iya.
2: Next time deh untuk yang lainnya ya.
0: Next time ya. Oke.
2: Okay. Thank you.
0: Bye. Terima kasih untuk Tedinda di Bogor, Jawa Barat. Sudah bergabung malam ini dengan menyampaikan salam gitu ya. Lagunya juga sudah diganti ya. Saya menyapa Anda lagi mendengar malam ini yang baru saja bergabung melalui streaming di RR Digital. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi prepare besok kira-kira mau bikin apa ya. Entah itu aktivitasnya, entah itu masakannya, entah itu jalan-jalannya mau kemana, yang pastinya pikir bye-bye supaya nah besok jangan menyasar. Ya untuk Anda yang lagi sakit akibat ya mungkin karena cuaca yang kurang bersahabat, salah makan gitu ya, kolesterol naik. Cepat sembuh saja untuk Anda biar besok kembali beraktivitas di weekend, di hari Sabtu ya, malam Minggu, malam yang panjang. Lagu berikutnya kali ini bakalan saya putarkan untuk Anda dari koleksinya Coldplay, disusul dengan Jason Mraz ya, dengan A Sky Full of Stars and Then I'm Yours. Untuk Anda yang mau gabung silakan. Setelah dua lagu ini Anda bisa kembali bergabung bersama kami di Bro 1 RRI Kupang.

0: Lalu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya, semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Oke, pendengar, kita lanjut lagi di sesi yang kedua ini. Pendengar, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kalau misalnya Anda malam ini menemui ada keluhan-keluhan lain gitu ya, ataupun juga informasi-informasi penting yang bisa Anda sampaikan ke kami, boleh juga ya di line telepon 0380825444 atau 8431152. Dan malam ini ada yang sudah bergabung di WA. Saya menyapa ada Kakak Puja di Bintuni. Halo, malam baik ya. Kak Puja.
1: Ubur-ubur ikan lele, kabarku baik, Le.
0: Asik.
1: Apa kabar Kak Fongki?
0: Kabar baik, luar biasa, biasa di luar Kakak Puja.
1: Oke lah kalau begitu. Kak Fongki,
0: iya, ada kemana? Lagu apa, Kak? Ini malam lagu mancanegara. Lagunya ya. Dari Bruno Mars, ada Miley Cyrus, ada...
1: Aduh, Bruno sudah.
0: Bruno sudah?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Maksudnya Bruno... ini request kakak laki-laki.
0: Kakak laki-laki kok? Laki-laki sepupu kok, laki-laki kandung ini.
1: Aduh. Lagu ini spesial pertama buat Kak Fongki yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Iya.
1: Mantap eh, siaran di TikTok. Aduh, enak apa sal pas buka gue Kak Fongki andalan. Lagi kita alap. Baku ganggu-ganggu Kak Fongki dulu.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Ferry, buat Opa, Bu Papa, buat Opa Miller dan Opa Botus serta semua sudah tanpa terkecuali. Oke, baik buat Kak Fongki, terima kasih, selamat malam.
0: Pena
1: Cina, pena biasa, putus cinta sudah biasa. See you, dadah, bye bye.
0: Awi, terlalu ya ma. Ma itu dari awal sampai akhir pakai pantun semua nih barat. Kota yang son siap-siap ini kena ini. Makasih Kakak Puja dari Bintuni, Papua sudah bergabung. Yang lagunya diminta dari Bruno Mars ya, dengan When I Was Your Man. Sedangkan lagi untuk Anda yang mau bergabung, silakan, silakan, silakan di line telepon 0380 825 444, ataupun juga bisa di 8431152. Di WA juga boleh, di nomor 0811 3820 9440.

0: Kita lanjut lagi mendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bapak mama yang lagi di Kota Kupang dan sekitarnya, yang ada di kabupaten, di Pulau Timor, serta untuk anda yang lagi di Sabu, di mana di Rote, yang belum sempat gabung, silakan absen di ruang rindu Pro Satu RRI Kupang malam ini. Halo, selamat malam, selamat datang.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Rince Besi di Kapan.
0: Mama Rince Besi di Kapan. Apa kabar Mama?
1: Kabar ada hujan.
0: Ada hujan kok?
1: Iya.
0: Mama Rince di Kapan, tepatnya di bagian mana Mama?
1: Di Pasar Kapan.
0: Oh, di Pasar Kapan. Iya. Wah, pas ini malam kabut juga, apa kabar oh?
1: Iya, dari tadi pagi ini hari mendung-mendung.
0: Malam hujan.
1: Sudah mulai hujan.
0: Oh iya. Terima kasih Mama Rince sudah gabung. Mama silakan. Iya. Mau pilih lagu yang mana?
1: Ada lagu apa kok?
0: Ada lagu Shiny Joel dengan Blake Shelton. Oke, silakan Mama mau.
1: Malam baru.
0: Baru bergabung kok.
1: Dengar setiap. Baru ini malam dapat masuk.
0: Wih, kan? Berarti ini malam Baby bisa dengar mampung suara yang pertama kali ya. Terima kasih sudah gabung di Pro 1.
1: Iya, makasih dan salam buat semua saja pendengar setia di mana saja berada.
0: Iya.
1: Dengan kakak siapa ini?
0: Dengan kakak Fongki.
1: Oke, kakak Fongki. Tak bertugas dan nanti pulang hati-hati di jalan.

0: Tuhan dan salam buat semua keluarga di rumah.
1: Iya.
0: Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Amin. Makasih. Ya, shalom. Mama Rince di Kapan. Ya, untuk Anda pendengar, kita saling sapa gitu ya untuk Mama Rince. Mama Rince baru pertama kali bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Ya, Mama Rince Besi, nama lengkapnya Mama Rince Besi yang ada di Kapan. Selanjutnya, dari Kapan kita menuju ke Manado kah? Ini di Palu kah? Ini di mana nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam di Toli-Toli.
1: Oh, di Toli-Toli.
2: Iya, belum pergi nih.
1: Mikirnya su pindah KTP.
2: Ayo, tapi jadi Palu lagi ada rawan gempa di sana.
1: Iya, betul kah? Ya, beta ada sempat baca juga.
2: Tadi malam Pongki ada lagi goyang sedikit, tapi kayak apa ya, ayunan gitu. Di Palu.
1: Rawannya di sana ya.
2: Hati-hati. Iya, Pak. Memang di pusat gempa di Palu kan ini, yang di Kota Sigi.
1: Iya. Abis Mbak Vera di sana kok?
2: Iya, di sana, di Palu kan.
1: Oh iya, salam buat Mbak Vera
2: Ya, disampaikan. Selalu kok saya sampaikan salam biasa kalau Bang Pogi.
1: Iya. Silakan mana tadi ya, mau pilih lagu yang mana nih? Tersisa dua nih. Dari Joel dan dari Saini dan juga Joel.
2: Joel sama Sain. Sudah Joel Jo. Kalau nggak mana Joel Jo. Kalau mau masuk mana di Joel Jo.
1: Siap. Silakan Mama kirim salam untuk siapa?
2: Lima orang. Oke. Okay. Yang pertama pasti buat Mama Ima ya. Selamat malam.
1: Iya.
2: Selamat beristirahat. Kedua Opa Emi bersama Oma. Ketiga ada Bung Endang, keempat Pak Haris, yang kelima buat semua Jo sudah yang lagi monitor. Tanpa terkecuali ya, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat.
1: Amin.
2: Buat Bang Pongki tetap semangat, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Pongki dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya sebentar hati-hati, tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
1: Amin.
2: Oke, makasih
1: ya.
2: Selamat malam
1: untuk Mama Natalia, ya Ibu Natalia di Toli-Toli yang malam ini sudah bergabung menyampaikan salam sapanya untuk semua pendengar yang lagi monitor di RRI Pro 1 Kupang. Yang belum sempat gabung, jangan tidur dolo kok. Gabung ame di sini dolo. Kirim salam, request lagu, baru tidur. Sebelum lagunya diputar, jangan dulu tidur. Oke, kali ini bakalan beta putarkan berikutnya lagu dari Black Shelton dan juga ada Joel Compass.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: kita lanjut lagi pendengar di sesi yang ketiga ini di Ruang Rindu, makin malam makin asik gitu ya. Ini malam ada lagi yang mau gabung? Oke. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Reva di Sulamu,
0: Kakak. Oh ya, orang Sulamu. Apa kabar Kakak Reva?
1: Reflan.
0: Oh, Kakak Reflan. Kabar baik kok?
1: Oh, baik,
0: Kak. Iya, Kakak Reflan, ini malam lagu tinggal satu saat nih. Beta Putra kasih Kakak saya.
1: Oke.
0: Boleh. Kakak ini malam mau salam untuk siapa?
1: Ya, pecah buat Mama Tuli. Mama Wigati, Mama Jinsi. Ailin, Bapak Endang, dan juga Bapak Emilino di Padang. Ada ramai juga masing-masing yang berkontribusi ada Hongki ya.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat istirahat dan selamat pulang ke penjara.
0: Iya.
1: Terima kasih. Boleh tanya Kak, ini nanti malam ini pertandingannya kapan, jam berapa, jatuhnya jam berapa Kak?
0: Untuk hari ini, beta coba cek ya Kak ya. Untuk malam ini ya, malam ini tidak ada, hari Jumatnya tidak ada.
1: Jadwal pagi Sabtunya.
0: Pagi, Sabtu ya. Pagi, nanti untuk siaran langsungnya hanya di jam 8.30 Kakak, Brasil versus Haiti. Kemudian dilanjutkan di pukul 11 ada Turki versus Paraguay.
1: Oke, siap Kak.
0: Iya, besok pagi.
1: Oke,
0: Kak. Makasih ya Kakak ya. Selamat malam. Di belakangnya Kakak Revlon ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam baik. Dengan siapa, di mana?
2: Mama Rian, Sikumana.
0: Orang Sikumana. Mama Rian, di sana hujan kok?
2: Lumayan.
0: Oh.
2: Rintik besar ini.
0: Rintik besar, di kota juga aja di luar hujan nih. Kau lihat di tanah dong ini, apa nah, basah-basah nah.
2: Iya, ada rintik ini Kakak.
0: Oke, Mama.
2: Biar aku kasih hilang debu sedikit.
0: Iya, tambah-tambah dingin ini yang bahaya ini. Biar aku tidur nyenyak ya Mama.
2: Iya, tidur nyenyak.
0: Oke, Mama Rian silakan, mau kirim salam untuk siapa?
2: Yang berlewat tadi
0: ya.
2: Terus ada Bunda Esmi, Bunda Natalia, Mami Ri, Bapak siapa ya? Opa Emi, pokoknya semua selama tidak gabung makanya.
0: Itu dia, Mama Bapak terlalu ini sibuk makan daging terus, nak ke mana?
2: Hai Kakak, masih mau bilang, wai. Ini semusim daging Kak.
0: Semusim daging, jadi siap-siap dulu iya. Banyak-banyak sudah.
2: Kita gantung periuk. Ini hari dua memang.
0: Dua memang, talalu iya. Mah
2: ada itu orang nikah di gereja Sion Opura. Dan satu di sebelah sini ada syukuran pelantikan apa itu yang lolos.
0: Oh ini
2: AL
0: tuh. Oh ya TNI dong.
2: Iya.
0: Oh ya siap.
2: Jadi dong datang kok kita makan daging.
0: Enak ya.
2: Maka supaya dong pulang masuk aman kok.
0: Langsung tidur.
2: Iya. Oke Kakak.
0: Oke,
2: selamat
0: Mama.
2: Malam. Selamat bertugas. Yeah. Tetap semangat walaupun hujan.
0: Pasti Mama, pasti.
2: Oke deh, dadah.
0: Makasih ya Mama Rian di Sikubana sudah bergabung. Ada lagi yang mau bergabung di line WA, saya masih menunggu. Oke, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Pongki.
0: Iya. Waduh, suara ini baru muncul kembali. Kemana aja Bapak?
3: Ada keluar nih di ujung dunia.
0: Di mana? Halo?
3: Halo?
0: Iya, iya. Dari mana?
3: Oh. Dari ujung dunia.
0: Dari ujung pi ujung nih, kok. Silakan ini Bung Haris.
3: Ujung pandang.
0: Silakan Bung Haris.
3: Ujung-ujung dipakai juga. Oke, Bung ya. Dalam hormat aja untuk semua ya, kampung ya.
0: Iya.
3: Oh, tadi ada Bunda Natalia, ada Mama Rian ya, barusan tadi ya.
0: Betul.
3: Ada Teh Dinda juga. Kakak Dede yang diusapa juga salam hormat. Juga untuk Opak Emi, Bung Endang dan semuanya ya. Salam hormat untuk semuanya ya, Bung ya.
0: Iya,
3: Bung Kak Bungki tetap jaga kesehatan.
0: Iya.
3: Tetap semangat, selalu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Bung Haris yang sudah bergabung. Aduh, hari ini saya kaget ya. Dengan Bab Tua Pung Suara ini sudah bergabung kembali. Baik, terima kasih dan kembali ya saya putarkan dulu untuk beberapa nomor lagu berikut ini yang belum sempat saya putar.

Ya, dan pendengar, akhirnya saya harus bilang terima kasih ya. Terima kasih untuk terakhir kalinya yang sudah bergabung di malam ini di Ruang Rindu. Saya tuntaskan dan dilanjutkan nanti ada informasi-informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program Satria Rekupang. Jangan lupa besok ya, gabung juga di Ruang Rindu Karaoke ya, yang pastinya kami akan hadir untuk Anda di jam yang sama.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3222.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 wilayah di Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, kalau tiba-tiba rasa pusing, jangan langsung anggap itu cuma masuk angin atau kurang tidur ya. Karena dalam kondisi tertentu, itu bisa jadi tanda awal stroke. Nah, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Universitas Indonesia menjelaskan salah satu gejala stroke yang sering tidak disadari adalah vertigo. Kepala terasa berputar secara mendadak, memang tidak semua vertigo berarti stroke gitu ya, tapi kalau terjadi tiba-tiba, apalagi pada orang yang punya tekanan darah tinggi, diabetes, ataupun penyakit jantung, sebaiknya ini jangan dianggap sepele gitu ya. Selain itu, pendengar, stroke juga bisa ditandai dengan gangguan penglihatan, misalnya tiba-tiba pandangan kabur, gelap di salah satu sisi, jadi sulit juga untuk melihat dengan jelas. Banyak orang yang mengira itu hanya karena capek, sehingga terlambat mencari pertolongan. Nah, karena itu, kalau ada gejala seperti pusing mendadak, wajah mencong, bicara pelo, tangan dan kaki mendadak lemah, ataupun pandangan tiba-tiba terganggu, jangan tunggu sampai besok ya, langsung ke rumah sakit. Pada kasus stroke, semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih dan terhindar dari kecacatan.

Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1RRI Kupang. Dokter spesialis, subspesialis neurotikal dan intensif dari Rumah Sakit Indonesia, Universitas Indonesia, Dr. Ramdinal Zairinal, menyampaikan bahwa migrain memiliki pemicu dan sinyal pertanda yang dapat menyebabkan serangan nyeri di satu sisi kepala. Nah, pemicu migrain disebabkan kambuh termasuk kurang istirahat, kualitas tidur yang buruk, stres, perubahan hormonal, ya, dan juga setelah terpapar pemicu tersebut, penderita dapat mengalami gejala sebagai sinyal awal munculnya migrain seperti badan terasa tidak nyaman, merasa lelah walaupun dan juga capek gitu ya. Nah, kondisi ini biasanya beberapa jam sebelum serangan migrain terjadi, sebagian penderita biasanya sudah merasakan. Namun pada kondisi itu ya ada yang mampu mengenali gejala tersebut, tapi ada pula yang tidak. Nah, karena itu ditambahkan juga bahwa biasanya kalau migrain itu disertai durasi serangan berkisar 4 sampai 4 jam gitu ya, ataupun maksimal sekitar 3 hari.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Kita semua melakukan perjalanan melewati waktu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menikmati perjalanan yang luar biasa ini. Tim Lake, About Time. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali untuk diperbaiki. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Ringa Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Sabtu 20 Juni 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan hari ini 20 Juni 2026, kembali temani Anda saya Sony dan juga rekan Calvin di Kupang pagi ini dan sisi pertama Kupang siang ini. Nanti kita awali kebersamaan kita pendengar dengan Mutiara Pagi Buddha. Selanjutnya Anda bisa simak juga Warta NTT Pagi di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Nanti pendengar Anda juga bisa simak untuk hari ini informasi-informasi yang siapa Anda bisa ikuti dan juga untuk hari Sabtu ini tanggal 20 Juni 2026 pertandingan sepak bola bisa Anda ikuti Piala Dunia siaran langsung di Pro 1 pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah Brasil melawan Haiti lalu disambung dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah Turki melawan Paraguay. Anda bisa simak di Pro 1 untuk kesempatan hari ini dan siaran Pro 1 secara keseluruhan pendengar bisa Anda simak sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Buddha dan rangkaian lagu religi Buddha akan temani Anda pendengar sampai menjelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Malam hijab, bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair 160.

kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga cahaya Dhamma menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menghentikan kesibukan, melepaskan berbagai beban pikiran, dan menghadirkan perhatian penuh pada saat ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemenangan sejati dalam agama Buddha. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan persaingan, banyak orang mengartikan kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain, memperoleh kekayaan, meraih jabatan, mendapatkan penghargaan, atau mencapai berbagai prestasi duniawi. Tidak sedikit yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar kemenangan-kemenangan tersebut. Namun, pernah pada diri sendiri, apakah kemenangan yang kita raih benar-benar membawa kebahagiaan dan kedamaian? Apakah orang yang berhasil mengalahkan orang lain otomatis menjadi orang yang paling bahagia? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa terdapat suatu kemenangan yang jauh lebih mulia dan lebih bernilai daripada kemenangan atas orang lain, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mampu menundukkan lawan di luar diri, melainkan ketika kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, mengalahkan kebencian dengan cinta kasih, mengatasi keserakahan dengan kemurahan hati, dan menyingkirkan kebodohan batin melalui kebijaksanaan. Melalui perenungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna kemenangan sejati menurut ajaran Sang Buddha, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan yang lebih mendalam, kedamaian yang lebih kokoh, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat makna kemenangan dari sudut pandang yang lebih dalam. Sang Buddha tidak menolak pentingnya keberhasilan dalam kehidupan, tetapi beliau menunjukkan bahwa ada kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada kemenangan duniawi. Kemenangan tersebut adalah kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika ia berhasil mengalahkan keserakahan, kebencian, kesombongan, kemalasan, ketakutan, dan berbagai kekotoran batin yang menjadi sumber penderitaan. Dalam Dhammapada Sahasawagga Syair 103, Sang Buddha bersabda, Yo sahasang sahasena, sanggame manusia jine, Ikanca jaya matanang sawi sangka majutamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sabda ini mengandung makna yang sangat mendalam. Seseorang mungkin dapat memenangkan banyak perlombaan, memperoleh banyak penghargaan, bahkan mengalahkan banyak lawan. Tetapi jika ia masih dikuasai oleh amarah, iri hati, keserakahan, dan kesombongan, maka sesungguhnya ia belum memenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana, tidak terkenal, dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mampu mengendalikan pikirannya serta hidup dalam kebijaksanaan dan cinta kasih, sesungguhnya telah meraih kemenangan yang lebih tinggi. Mengapa Sang Buddha menempatkan kemenangan atas diri sendiri sebagai kemenangan yang mulia? Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Musuh dari luar dapat dilihat dengan jelas, tetapi musuh yang berada di dalam batin sering kali tersembunyi. Kita dapat mengetahui siapa yang memusuhi kita, tetapi seringkali kita menyadari bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batinlah yang sesungguhnya merusak kebahagiaan kita. Dalam agama Buddha dikenal tiga akar kejahatan atau tiga akar penderitaan,
yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa puas. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru yang harus dikejar. Kebencian membuat manusia mudah marah, dendam, dan menyakiti sesama. Kebodohan batin membuat manusia tidak memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya, sehingga mudah terjebak dalam pandangan yang salah. Loba atau keserakahan merupakan salah satu musuh terbesar dalam diri manusia. Dalam kehidupan modern, keserakahan sering dianggap sebagai hal yang wajar. Banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, dan berbagai kenikmatan duniawi tanpa mengenal batas. Padahal semakin seseorang menuruti keserakahannya, semakin sulit pula ia merasa puas. Keserakahan bagaikan api yang terus membesar ketika diberi bahan bakar. Orang yang serakah mungkin memiliki banyak harta, tetapi batinnya selalu merasa kurang. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan terus mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Kemenangan sejati terjadi ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya dan belajar merasa cukup. Bukan berarti ia tidak boleh berusaha atau bekerja keras, tetapi ia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Selain keserakahan, kebencian juga menjadi penghalang utama menuju kemenangan sejati. Kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kemarahan, dendam, iri hati, permusuhan, dan kebencian terhadap orang yang berbeda pandangan. Kebencian seringkali muncul ketika harapan kita tidak terpenuhi atau ketika kita merasa disakiti oleh orang lain. Dalam keadaan marah, seseorang dapat kehilangan kebijaksanaannya dan melakukan tindakan yang kemudian disesali. Banyak konflik keluarga, pertengkaran antar teman, bahkan peperangan antar kelompok berawal dari kebencian yang tidak terkendali. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka lingkaran penderitaan akan terus berlanjut. Namun ketika seseorang mampu membalas kemarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan, maka ia sedang memenangkan pertarungan yang paling penting, yaitu pertarungan melawan kebencian dalam dirinya sendiri. Musuh berikutnya adalah moha atau kebodohan batin. Kebodohan batin bukan berarti kurang pendidikan atau kurang pengetahuan akademik. Banyak orang yang sangat cerdas secara intelektual tetapi masih dikuasai oleh kebodohan batin. Kebodohan batin adalah ketidakmampuan melihat kenyataan sebagai mana adanya. Misalnya, seseorang menganggap bahwa kekayaan akan memberikan kebahagiaan abadi, padahal segala sesuatu bersifat tidak kekal. Atau seseorang menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, padahal semua makhluk tunduk pada hukum kehidupan yang sama. Kebodohan batin membuat manusia terjebak dalam pandangan yang salah dan menyebabkan berbagai penderitaan. Kemenangan sejati tidak diperoleh melalui kekuatan fisik atau kekuasaan, melainkan melalui latihan batin yang terus-menerus. Dalam ajaran Buddha, latihan tersebut dilakukan melalui pengembangan sila, samadhi, dan panya. Sila merupakan landasan moral yang membantu seseorang mengendalikan perilakunya. Samadhi membantu seseorang mengembangkan ketenangan dan konsentrasi batin. Panya atau kebijaksanaan membantu seseorang memahami kenyataan hidup secara benar. Ketika seseorang menjalankan sila dengan baik, ia belajar mengendalikan perbuatannya. Ia tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran. Dengan demikian, ia sedang memenangkan pertarungan melawan dorongan negatif yang muncul dalam dirinya. Melalui meditasi, seseorang belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keserakahan berkembang, dan bagaimana kecemasan memengaruhi dirinya. Kesadaran
Keyakinan ini sangat penting karena seseorang tidak dapat mengubah sesuatu yang disadarinya. Ketika seseorang mampu melihat keadaan batinnya dengan jelas, ia memiliki kesempatan untuk memilih respon yang lebih bijaksana daripada sekedar bereaksi secara emosional. Dalam kehidupan modern, konsep kemenangan sejati menjadi semakin relevan. Kita hidup di zaman yang penuh persaingan, media sosial sering membuat orang membandingkan dirinya dengan orang lain, banyak orang merasa harus selalu sukses, selalu terlihat bahagia, dan selalu mendapatkan pengakuan. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena merasa tidak mampu memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa tinggi posisi yang kita miliki. Kebahagiaan sejati muncul ketika pikiran terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan hidup sesuai dhamma akan memiliki ketenangan yang lebih stabil daripada orang yang terus mengejar pengakuan dari luar. Kemenangan sejati juga dapat dilihat dalam kehidupan keluarga. Banyak konflik keluarga sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah yang besar, melainkan karena ego yang tidak terkendali. Suami dan istri bertengkar karena masing-masing ingin menang. Orang tua dan anak saling menyalahkan karena tidak mau mendengarkan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, kemenangan sejati bukanlah membuktikan bahwa kita benar, melainkan menjaga keharmonisan hubungan melalui kesabaran, pengertian, dan cinta kasih. Demikian pula dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Banyak orang menganggap bahwa keberhasilan berarti menjadi yang terbaik atau mengalahkan semua pesaing. Padahal dalam perspektif Buddhis, keberhasilan sejati harus disertai dengan integritas. Tidak ada gunanya memperoleh prestasi melalui cara-cara yang tidak benar. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan kejujuran dan moralitas pada akhirnya akan membawa penderitaan. Teladan terbesar tentang kemenangan sejati dapat dilihat dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu sebelum mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha menghadapi berbagai godaan dari mara. Mara melambangkan berbagai kekuatan negatif dalam batin, seperti ketakutan, nafsu keinginan, keraguan, dan kesombongan. Namun Siddhartha tidak melawan mara dengan kekerasan, beliau menghadapinya dengan kesadaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, beliau berhasil mengatasi semua godaan tersebut dan mencapai kebuddhaan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan melalui kekuatan fisik, melainkan kemenangan melalui penguasaan diri. Sang Buddha tidak mengalahkan siapapun, tetapi beliau berhasil mengalahkan semua kekotoran batin dalam dirinya. Karena itulah, kemenangan beliau menjadi kemenangan yang sempurna dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan sejati dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Ketika kita memilih bersabar daripada marah, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih memaafkan daripada membalas dendam, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih berbagi daripada serakah, kita sedang meraih kemenangan. Setiap keputusan yang membawa kita lebih dekat kepada kebajikan merupakan langkah menuju kemenangan sejati.

mengembangkan cinta kasih dan memahami dhamma dengan lebih baik, maka ia sedang berjalan di jalan kemenangan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya mengejar kemenangan duniawi, tetapi juga berusaha meraih kemenangan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sebab kemenangan atas orang lain mungkin hanya bertahan sesaat, tetapi kemenangan atas diri sendiri akan membawa manfaat sepanjang hidup dan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan menuju pembebasan dari penderitaan. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan mencapai kemenangan sejati melalui pengembangan kebijaksanaan, moralitas, dan kemurnian batin. Sadu, sadu, sadu. Sotehotu, namo buddhaya.

Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua

Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada

Pembacaan doa umat Buddha sebelum berangkat kerja.

Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabbabuddhanubhavena

0: Na semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Sadu, sadu, sadu.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Dan mendesain kurikulum pada dunia kerja. Tentu ada pertanyaan untuk apa? Yang paling penting adalah agar seluruh proses pembelajaran yang ada di sekolah itu harus berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.
2: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina.

0: di Nusa Tenggara Timur.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Adapun informasi utama untuk pagi ini yang mengisi Warta NTT Pagi, SMK di Nusa Tenggara Timur mendorong siswa-siswi didik pengelola bisnis skala mikro di berbagai bidang. Sebanyak 468 atlet Kempo di NTT ramaikan Wali Kota Kupang Cup 2026 di Gor Flobamora Oepoi. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya bersama saya Sony Tanesip. Program kewirausahaan di SMK dirancang untuk mengintensifikasi peluang pasar di berbagai bidang seperti kuliner, fashion, jasa, hingga kerajinan. Laporan selengkapnya bersama Ana Lopo.
2: Dan mendesain kurikulum pada dunia kerja. Tentu ada pertanyaan untuk apa? Yang paling penting adalah agar seluruh proses pembelajaran yang ada di sekolah itu harus berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.
3: Siswa tamatan SMK yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha hendaknya mampu menyusun rencana bisnis sebagai bekal untuk merintis usaha baru. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Mitra Studi SMK Negeri 6 Kota Kupang, Valencion Son kepada RRI di Kupang mengatakan, program kewirausahaan dirancang untuk mengidentifikasi peluang pasar mengelola bisnis skala mikro di berbagai bidang seperti kuliner, fashion, jasa, hingga kerajinan.
2: Bahwa sekolah harus bermitra untuk merancang dan mendesain kurikulum yang akan diajarkan di sekolah bersama dengan mitra strategis dunia usaha dan dunia industri, merancang kurikulumnya sampai kepada proses pembelajaran. Tentu dalam proses pembelajaran nanti ada yang, kalau kita di SMK 6 biasanya ada namanya guru tamu. Guru tamu itu guru profesional yang didatangkan langsung dari sama-sama membimbing anak-anak kita yang nanti bakal turun memasuki dunia kerja.
3: Program pembelajaran wirausaha ditegaskan Kepala SMK Negeri 6 Kota Kupang, Asa Manason Latang, dirancang untuk memperkuat siswa tamatan SMK membuktikan kemampuan menciptakan lapangan kerja sesuai visi menjadi sekolah unggul untuk menghasilkan kelulusan kompeten.
4: Dari sisi kami menjadi sekolah unggul untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, terserap, dan mampu berusaha. Jadi di situ ada penekanan, ada kompeten. Dia kompeten artinya kita sudah bisa ukur sejauh mana keterserapan dia terhadap kompetensi yang dia miliki untuk mengukur sejauh mana kompetensi anak. Dengan dia kompeten, maka dia terserap.
3: Menciptakan sekolah unggul yang menghasilkan lulusan kompeten membutuhkan ekosistem pendidikan yang berfokus pada kualitas proses pembelajaran, pengembangan karakter, dan kurikulum adaptif. Kunci sekolah unggul adalah tenaga pendidik yang kompeten, tidak hanya sebatas mentransfer ilmu, melainkan menjadi fasilitator yang membangun budaya disiplin, integritas, dan kepemimpinan sejak dini. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pelindo kembangkan kampung wisata Walakiri bisa mendorong pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Sumba Timur. Laporan selengkapnya bersama Yunia Boling.
5: PT Pelabuhan Indonesia Pelindo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL tengah mengembangkan program kampung wisata Pantai Walakiri di Kelurahan Watumbaka, Kabupaten Sumba Timur. Junior Manager Pelayanan Terminal Pelindo Wengapu, Made Kuna Astanika menyatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Pelindo dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata yang berbasis kawasan Pantai Walakiri dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menggabungkan keindahan pantai, budaya lokal, dan konsep pariwisata berbasis kepelabuhanan.
6: Program Kampung Wisata Pantai Walakiri. Latar belakang dari program berikut dari PT Pelabuhan Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengembangan kampung wisata Pantai Walakiri di Kelurahan Watumbaka, Sumba Timur. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, khususnya wisata pantai dan budaya lokal, yang sejalan dengan konsep port tourism atau pariwisata berbasis kepelabuhanan. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, program ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan wisata berbasis komunitas. Fokus utama mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya lokal. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
5: Program yang berlangsung selama 9 bulan ini telah dimulai sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026 dengan peresmian direncanakan pada Januari atau Februari 2027. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, Pelindo fokus pada peningkatan kapasitas warga, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya lokal. Pelindo juga berharap pemerintah Kabupaten Sumba Timur dapat memberikan dukungan penuh termasuk membantu menyelesaikan berbagai isu strategis dan kendala di lapangan agar program Kampung Wisata Pantai Walakiri dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta pembangunan berkelanjutan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah berbagai keterbatasan yang pernah dihadapi dunia kesehatan di Nusa Tenggara Timur, sebuah mimpi besar akhirnya menjadi kenyataan. Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana kini resmi beroperasi dan siap melayani masyarakat termasuk peserta BPJS Kesehatan. Peresmian ini bukan sekedar pembukaan fasilitas kesehatan baru, tetapi juga menjadi simbol perjuangan panjang yang melibatkan banyak generasi akademisi, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Suasana haru dan bangga terasa saat peresmian Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang.
0: Saat ini kita akan meresmikan Rumah Sakit Cendana ini sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan BPJS. Tentu saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dari seluruh pihak yang telah berjuang dari pembangunan rumah sakit fakultas ini. Saya ingat sekali waktu fakultas ini mau akan didirikan, banyak sekali kekhawatiran, banyak keraguan bahwa fakultas ini akan bisa menjadi fakultas kedokteran yang mempunyai standar nasional yang baik.
1: Dari sebuah mimpi yang lahir di tengah keterbatasan, Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana kini berdiri sebagai bukti bahwa kerja keras dan kolaborasi mampu menghadirkan perubahan. Kehadirannya diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan layanan kesehatan masyarakat sekaligus melahirkan generasi dokter yang akan mengabdi bagi Nusa Tenggara Timur di masa depan. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan. Informasi selengkapnya laporan Delvin Wandi.
7: Kepala Bagian Tata Usaha TVRI Nusa Tenggara Timur, Elmianti Bowak, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun kritik, saran, dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan pelayanan publik yang diberikan TVRI NTT. Melalui forum tersebut, TVRI NTT menargetkan optimalisasi 9 standar pelayanan publik yang telah disusun. Tidak hanya fokus pada pelayanan, TVRI NTT juga berkomitmen memperluas jangkauan siaran ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah-daerah yang selama ini ini masih tergolong blind spot atau belum terjangkau siaran televisi.
8: Rumusan yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap narasumber yang pengisi acara yang kami yang ingin memakai ataupun yang ingin menggunakan pelayanan daripada kami, dan kemudian bagaimana kami bagaimana juga kami memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak magang atau PKL yang juga melaksanakan magang di TVRI Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami menyiapkan standar terkait dengan permintaan audiovisual, dan kemudian terkait dengan permintaan membawa acara ataupun juga ketika teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan acara kenegaraan di tingkat pemerintah, itu menjadi standar-standar kami yang akan kami siapkan nantinya dan juga kami akan lakukan ke depan.
7: Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Albert Roy Kota, mengapresiasi langkah TVRI NTT dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Albert menekankan pentingnya transparansi informasi melalui website resmi TVRI NTT agar masyarakat dapat mengakses dan memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, Albert mendorong TVRI NTT untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten-konten berkualitas dan edukatif.
9: Yang perlu kita kejar untuk TVRI ini adalah bagaimana masyarakat teredukasi dengan berita-berita yang update, satu update, yang kedua terpercaya dan pastinya benar. Karena kalau TVRI yang menyiarkan haruslah semua sudah di kurasi ya kalau tidak salah, atau bagaimana dengan segala macam apa narasumber dan juga berita yang ada, sehingga TVRI adalah menjadi media yang terpercaya, dan kalau kita mau mencari kebenaran pasti bukannya TVRI.
7: Ombudsman NTT mencatat hingga saat ini belum menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan TVRI NTT. Hal tersebut menjadi modal positif bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai media publik yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: TVRI Media Pemersatu Bangsa.
1: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK Nusa Tenggara Timur mengapresiasi berbagai transformasi yang dilakukan TVRI Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir. Apresiasi ini disampaikan perwakilan LBH APIK NTT Ansi Rihidara dalam Forum Konsultasi Publik TVRI NTT yang digelar di Kupang 19 Juli 2026. Menurut Ansi Rihidara, TVRI NTT menunjukkan berbagai perubahan positif baik dalam penyajian konten berita maupun dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang di era digital. Ia menilai sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI perlu terus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, serta menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan berpihak pada kepentingan publik.
11: Saya memberikan apresiasi untuk semua transformasi yang terjadi di TVRI kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Saya melihat ada banyak sekali perubahan yang terjadi di lembaga ini, dan ada banyak hal juga yang kami berikan sebagai input untuk kedepannya. Seperti itu, antara lain bagaimana juga TVRI membuka ruang publik yang lebih luas dalam hal check and balances semua berita dan juga perform-perform yang dilakukan, dan segmen-segmen yang saya kira perlu mendapatkan perhatian serius, terutama bagaimana menjangkau daerah 3T.
1: Selain aspek pemberitaan, LBH APIK NTT juga menyoroti pentingnya perluasan jangkauan layanan penyiaran hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Nusa Tenggara Timur yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang cukup menantang. Tidak hanya LBH APIK NTT, dalam konsultasi publik TVRI juga mengundang akademisi, yakni dosen ilmu komunikasi Undana Kupang, Monica Wutun. Dalam diskusi, ia sangat mengapresiasi perkembangan positif yang selalu diberikan TVRI dan juga berharap agar TVRI tetap terbuka terhadap para mahasiswa yang ingin belajar, magang, hingga melakukan penelitian di TVRI. Melalui forum komunikasi publik ini, berbagai masukan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi TVRI NTT untuk terus meningkatkan kualitas layanan penyiaran yang inklusif menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan publik di Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2026 di Kabupaten Ende. Kunjungan tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar berkat pengamanan terpadu yang melibatkan personel TNI Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait di dalamnya. Kabid Humas Polda NTT Kombes Polisi Henry Novika Chandra mengatakan keberhasilan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan hasil sinergi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur pengamanan yang terlibat. Menurutnya, Polda Nusa Tenggara Timur sudah menyiapkan pola pengamanan secara terbuka dan tertutup untuk memastikan seluruh agenda kenegaraan berjalan sesuai dengan rencana tanpa hambatan. Kehadiran Kapolda Nusa Tenggara Timur mendampingi langsung Wakil Presiden merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam menjamin keamanan setiap agenda kenegaraan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menuturkan Polda NTT bersyukur seluruh kegiatan berjalan lancar mulai dari kedatangan hingga keberangkatan kembali. Kabid Humas juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel pengamanan yang telah menjalankan tugas dengan profesional serta kepada masyarakat ND yang turut mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Plan Internasional Indonesia menghadirkan klub sepak bola legendaris dari Jerman Hamburg SV untuk memberdayakan potensi anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
12: Direktur Program Plan Indonesia, Ida Ngurah, menyampaikan kehadiran tim sepak bola handal Jerman, Hamburg SV, merupakan program Guild Football yang telah didukung oleh Adidas Foundation. Ia mengatakan tim sepak bola profesional tersebut melihat bahwa sepak bola sangat penting untuk mendobrak ketimpangan gender. Program Guild Football ini telah melakukan pendampingan terhadap 14 sekolah di SOE dan 5 sekolah di Manggarai.
13: Kita sampai mendatangkan pemain top player Hamburg SV gitu ya, dan juga teman-teman Plan Jerman ke Indonesia karena mereka melihat bahwa sepak bola ini penting untuk mendobrak ketimpangan gender yang ada, bahwa sepak bola ini bukan hanya milik laki-laki atau anak laki-laki tapi juga milik perempuan. Nah, kita melihat bahwa perempuan tidak hanya bisa menikmati bola tapi juga bermain bola. Nah, dengan bola itu kita pakai sebagai sarana atau wadah, pintu masuk untuk bicara hal yang lain.
12: Lebih lanjut, Ida menuturkan, tim Jerman ingin melihat bahwa sepak bola menjadi sarana penting dalam membangun masyarakat dan peradaban, sehingga bola bukan sekedar permainan di lapangan, tetapi melatih anak-anak tentang kerja tim, disiplin, kepemimpinan, serta nilai positif lainnya. Ia berharap wadah pelatihan bola bagi anak NTT ini bisa tersebar luas sehingga anak laki-laki dan perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkarya. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Informasi olahraga.
1: Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup di Stadion Oepoi Kota Kupang tanggal 19 sampai 21 Juni 2026. Event ini mendapat apresiasi pemerintah dalam mempersiapkan atlet berprestasi menghadapi berbagai event seperti Popda 2026 dan PON 2028. Laporan selengkapnya disampaikan Alot Tani.
15: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
16: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburai Jua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
15: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional, 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
16: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
17: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
16: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke ajang sepak bola, Meksiko menjadi tim pertama grup A yang lolos ke babak 32 besar. Republik Ceko dan Afrika Selatan bermain imbang 1-1 di Atlanta Stadium. Korea Selatan, Ceko, dan Afrika Selatan masih bersaing memperebutkan satu tiket tersisa di grup A. Dirilis dari rri.co.id, Meksiko memastikan satu tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga kedua grup A berlangsung Jumat 19 Juni 2026 pagi. Sementara itu Republik Ceko dan Afrika Selatan gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang dalam pertandingan lainnya. Hasil tersebut membuat Meksiko kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin. Adapun Korea Selatan, Republik Ceko dan Afrika Selatan masih terus berjuang pada laga terakhir grup. Pada pertandingan sebelumnya, Republik Ceko dan Afrika Selatan bermain imbang 1-1 di Atlanta Stadium. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan terakhir meski kedua tim berusaha mencari gol kemenangan. Hasil itu membuat peluang lolos kedua masih terbuka menjelang laga terakhir. Klasemen di grup A, Meksiko meraih 6 poin, Korea Selatan 3 poin, Republik Ceko 1 poin, dan Afrika Selatan 1 poin. Meksiko sudah memastikan tempat di fase gugur dan tinggal memburu status juara grup, sementara satu tiket tersisa masih diperebutkan tim lainnya. Jadwal pagi ini Sabtu 20 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan berhadapan di grup C antara Brasil dan Haiti. Pertandingan berikutnya adalah Turki versus Paraguay di grup D pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMK di Nusa Tenggara Timur mendorong siswa-siswi didik mengelola bisnis skala mikro di berbagai bidang. Sebanyak 468 atlet Kempo Nusa Tenggara Timur ramaikan Wali Kota Cup 2026 di Gor Flobamora, Oipoi, Kupang. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Bangun pagi sudah, tapi ketika lihat keluar, ternyata di luar mendung dan di halaman rumah tanahnya sudah mulai basah. Kenapa? Apa yang terjadi semalam? Ya, semalam hujan pendengar, karena memang menurut informasi dari BMKG sebutkan kalau di Pulau Timur ini sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 itu potensi hujan ringan ada. Jadi 23 sampai

25 Juni potensi hujan ringannya ada, tapi untuk tanggal 19, tanggal 20, 21 sampai 22 Juni 2026 disebutkan BMKG potensi hujannya justru potensi hujan sedang. Baru 23 Juni sampai 25 Juni potensi hujannya menjadi potensi hujan ringan. Ini di Pulau Timor ya, tapi kalau di Pulau Rote umumnya cerah berawan, kemudian Pulau Sabu juga demikian, Pulau Sumba potensi hujan sedang dan hujan ringan, lalu Pulau Flores juga potensi hujan sedang dan hujan ringan, sama dengan di Adonara, Solor dan Lembata juga di sedangkan di Pulau Alor dan juga Pulau Pantar itu umumnya cerah berawan dan berawan. Ini informasi dari BMKG, tapi informasi dari BMKG bahwa saat ini memang kita sudah memasuki musim kemarau ya. Pertumbuhan awan mulai menurun dari angin monsun timur sudah mulai aktif. Di tempat Anda bagaimana pagi hari ini? Apakah juga semalam sempat turun hujan yang cukup deras? Boleh bagikan informasi cuaca dari sekitar Anda pendengar dan juga informasi lain pagi hari ini bisa Anda bagikan di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan sangat boleh kalau disampaikan lewat WhatsApp ya. Boleh disampaikan lewat video pendek pagi hari ini di 0811-3820-9440. Pesan suara juga boleh, pesan teks juga boleh, atau juga mungkin video pendek. Kondisi menuju ke Pelabuhan Tanau Kupang pagi hari ini, kalau misalnya Anda menuju ke sana karena ada kapal yang masuk, padat misalnya, juga bisa dibagikan informasinya. Dan informasi lain dari sekitar Anda pendengar, kalau Anda temui hal-hal yang mungkin Anda rasa pagi hari ini bisa dibagikan sebagai laporan atau juga sebagai informasi pagi ini untuk kita ketahui bersama, bisa dibagikan di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Dan informasi-informasi lain siap saya hadirkan untuk Anda, jadi tetap dengar Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saya ditemani rekan Calvin, akan temani Anda mendengar sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan pendengar, nanti kita juga akan seru-seru dengan tim andalan kita. Anda mau pegang yang mana? Apakah Meksiko atau apakah Brasil atau Haiti? Nanti di pukul 8.30 kita akan ikuti siaran langsungnya. Nanti kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta. Yang jelas di Pro 1 RRI Kupang siaran bolanya, komentarnya bahasa Indonesia, jadi bisa diikuti. Anda bisa ikuti di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, atau tepatnya 8.30 waktu Indonesia Tengah.

lyrics and Gildatri Suwemo. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Terus yang sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

Pendengar, penyidik di Ditres PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelimpahan tahap 2 terhadap tersangka berinisial SD beserta barang bukti ke pihak kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Pelimpahan tahap 2 ini, pendengar, dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang dilakukan oleh tim penyidik Subdi 3. Informasi dari RRI.co.id, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Polisi Nova Iron Surentu, mengatakan bahwa proses pelimpahan berkas dan juga barang bukti merupakan bagian dari tahapan penegakan hukum setelah penyidikan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Menurut Kombes Nova, tersangka SD diduga terlibat dalam tindak pidana eksploitasi terhadap anak-anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan anak dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tahap 2, tersangka SD didampingi oleh penasihat hukum sementara barang bukti dan dokumen perkara diterima langsung oleh jaksa penuntut umum untuk selanjutnya diproses pada tahap selanjutnya. Dan Kombes Nova juga mengimbau masyarakat supaya lebih peduli terhadap perlindungan anak dan tidak ragu untuk melaporkan kalau mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang mengancam keselamatan maupun masa depan anak. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1, baru bangun nih ya. Dan pagi ini siap-siap untuk beraktivitas di akhir pekan atau memilih untuk di akhir pekan ini bersih-bersih rumah, ada di rumah saja. Bagikan informasi dari sekitar Anda, pendengar, informasi cuaca atau juga sudah pulang dari pasar dan setelah di pasar ada beberapa hal yang mungkin ditemui, kayaknya ini harga pasarnya beda dengan harga kemarin. Boleh dibagikan informasinya, pendengar, di 0811-3820-9440 atau juga informasi lalu lintas dan informasi cuaca dari sekitar Anda. Sampai menjelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti 8.30 Anda bisa ikuti siaran langsung sepak bola Haiti melawan Brasil ya, di pukul 8.30 langsung dari Pro 1 Anda bisa simak pagi hari ini ya, di 8.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, informasi lain akan segera saya bagikan.

Prio 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, produk herbal Indonesia kembali memperluas pasar ekspornya di kawasan Timur Tengah ya, melalui kemitraan dengan Al Itholah Trading, dan kali ini berhasil menjalin kerjasama ekspor perdana ke Arab Saudi senilai 2,5 miliar. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan letter of agreement di Jeddah Arab Saudi. Penandatanganan dilakukan Direktur Penjualan Pemasaran dan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional. Dengan demikian, maka produk herbal Indonesia sebenarnya sudah tembus pasar, terutama di Arab Saudi 2,5 miliar. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Informasi lain pendengar, masih dari rri.co.id, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran NTT tidak menjadi ajang perlombaan seni membaca Quran semata, tapi juga diharapkan mampu untuk memperkuat kerukunan lewat kolaborasi lintas umat beragama. Disampaikan Muhammad Ansor, Ketua LPTK NTT, bahwa ini menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan juga kerukunan seluruh masyarakat di NTT yang majemuk. Dia menambahkan bahwa salah satu bentuk nyata kebersamaan diwujudkan melalui pelaksanaan pawai ta'aruf menjelang pembukaan MTQ. Sebanyak 22 kabupaten kota dijadwalkan mengikuti pawai menggunakan kendaraan dan juga berjalan kaki bersama. Pelepasan pawai ta'aruf berlangsung dari Gereja Katolik sebagai simbol persaudaraan lintas umat beragama di Nusa Tenggara Timur.

Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Pendengar, untuk Anda saat ini bisa kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel, terjangkau, dan ini bersama Universitas Terbuka. Universitas Terbuka menjadi perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Ada berbagai program studi yang sudah memperoleh akreditasi unggul A dan juga baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, sampai program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka sudah mencapai 1,8 juta lulusan tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka yaitu pendaftaran sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisidasia.ut.sc.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan dapat dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel dan Universitas Terbuka sendiri sudah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak. Juga perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi laman website di UT di www.ut.sc.id dan juga media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube at UT Kupang. Atau dapat menghubungi layanan WhatsApp di UT Kupang di 081339241979. Sekali lagi 081339241979. Bisa juga datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 Sapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka sudah dibuka mulai 5 Mei sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Iya, Ma.
3: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
2: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
3: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
2: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
3: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
4: Oh, no.
2: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
3: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
2: Memang penting ya?
3: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
2: Gratis?
3: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
2: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
3: Nah, itu baru suami pinter.
2: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
3: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Lalil Manino, juga Nida dengan Sakura Abadi. Untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar pagi ini bisa bagikan informasi cuaca dari sekitar Anda, atau juga mungkin kondisi lalu lintas, atau juga kondisi, ya siapa tahu ada yang pagi-pagi ini sudah di pantai atau tempat wisata, yang lihat kayaknya ini kurang pas nih, sampah bertebaran di mana-mana, atau juga sesuatu yang bisa dibagikan pagi ini sebagai informasi di Pro 1 di 0811 3820 9440. Sekali lagi 0811 3820 9440. Ada email Dasara Taneo yang bergabung dan berbagi di pagi ini di WhatsApp. Katanya pagi ini hujan di lokasinya. Tepatnya di mana, bisa dibagikan informasinya di 0811 3820 9440. Di tempat Anda bagaimana pendengar pagi ini? Hujan juga kah? Atau hanya mendung-mendung menggelayut pagi hari ini? Informasi untuk Anda pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka 5% flat dari awal hingga akhir masa angsuran. Jadi dia mengatakan bahwa meskipun ada peningkatan BI rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebesar 5% sampai masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau. Jadi jangan khawatir kalau BI rate-nya naik ya, karena bagi Anda yang bayar-bayar rumah, jangan-jangan ini biayanya naik lagi, bunganya naik lagi. Tetapi kepastian dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

Pendengar, Gubernur NTT Melki Lakalena dorong transformasi aset tanah menjadi motor ekonomi rakyat melalui percepatan reformasi agraria yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi NTT, Gubernur menyebutkan tanah tidak boleh hanya menjadi aset yang punya kepastian hukum semata, tetapi harus mampu jadi sumber produktivitas. Dan disebutkan bahwa pelaksanaan reforma agraria ini harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penataan aset dan juga penataan akses yang terintegrasi. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Informasi selanjutnya, pendengar, KPK memutuskan untuk sementara tidak melanjutkan penyelidikan kasus MBG. Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program makan bergizi gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional. Selain itu, disebutkan Ketua KPK Setio Budianto bahwa KPK percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung dalam menyidik kasus terkait MBG di BKN yang saat ini sedang berjalan.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
3: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas.